0: Aku sibuk terus. Ada sedih.
1: Bapak kerja buat kita tuh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Ada rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga. Karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo, kuatkan hubungan keluarga.

0: Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Serta obrolan langsung dengan penyiar. Dan
2: sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Destarto.
1: Tersedia di Google Store dan App Store. RRI.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan
1: langsung,
0: dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnan Suhanda.
1: Suka, komentar, dan berbagi serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.
2: Mahkamah Konstitusi
1: RRI
2: kembali
1: Digital
2: melaksanakan sidang pengajuan materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
1: RRI
2: tentang
1: Digital
2: penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan
1: RRI
2: oleh maskapai
1: Digital
2: penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan
1: dari berbagai
2: delay
1: program nasional.
2: Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dari penundaan keberangkatan
1: dan berbagai feature interaksi pengguna dalam permainan
2: yang lebih jelas.
1: Berbagai konten menarik seperti
3: mengalami
1: suka, komentar, dan berbagi serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna.
3: Faktor operasionalnya apa kan tidak
1: obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan lambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau
1: RRI
2: minum
1: Digital
2: ringan saja, bahkan penginapan mewah.
1: Berbagai
3: ada banyak
1: konten
3: kasus
1: kolaborasi
3: yang bisa menunjukkan
1: dari berbagai program nasional,
3: bisnis perusahaan
1: termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar
3: customers,
1: musik, podcast,
3: yang kadang-kala
1: berita video,
3: orang bukan
1: dan
3: soal
1: berbagai feature interaksi
3: itu,
1: pengguna dalam permainan.
3: Ini dan segala macam.
1: Berbagai konten
3: tapi
1: menarik
3: dia
1: seperti suka,
3: harus
1: komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna.
3: Ada kepentingan
1: pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.
3: Kalau hanya diganti dengan
1: RRI Digital,
3: makanan ringan dan
1: tersedia
3: macam
1: di Google Store,
3: bahkan
1: dan
3: untuk keadaan tertentu Pak,
1: RRI Digital
3: di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan
1: berbagai konten kolaborasi
2: atau
1: dari berbagai
2: kargo,
1: program
2: kecuali
1: nasional
2: apabila pengangkut
1: termasuk
2: dapat
1: siaran visual langsung,
2: keterlambatan tersebut
1: siaran radio langsung,
2: oleh faktor
1: daftar putar musik
2: dan teknis
1: podcast,
2: operasional
1: berita video
2: dari Jakarta, Muhammad
1: dan berbagai
2: Suanda,
1: feature interaksi pengguna
2: RRI
1: dalam permainan
2: udara untuk
1: berbagai
2: Indonesia
1: konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi.
0: Dengan pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
4: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya
1: RRI Digital
4: kayak senang gitu
1: dengan tampilan ya baru.
4: Saya lihat dari
1: berbagai konten
4: dari
1: kolaborasi dan berbagai program nasional
4: senang nih,
1: termasuk siaran visual langsung,
5: tahun baru
1: siaran radio langsung, daftar putar musik,
5: ayah
1: podcast,
5: turut mengantarkan
1: berita video
5: ke sekolah
1: dan berbagai feature interaksi pengguna dalam permainan
5: anak di hari
1: berbagai konten
5: sekolah
1: menarik
5: seperti di
1: suka,
5: SMP
1: komentar dan berbagi serta obrolan langsung dengan penyiar dan
5: salah satu orang tua siswa
1: pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi
5: dapat mempererat kedekatan emosional dan
1: RRI Digital
5: sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri
1: tersedia di Google Store dan App Store.
4: Senang ya melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi
1: RRI Digital dengan tampilan baru
4: sampai
1: berbagai konten kolaborasi dan berbagai program nasional
4: kayak
1: termasuk
4: gitu
1: siaran visual langsung,
4: saya lihat dari
1: siaran radio langsung, daftar putar musik,
4: anak saya tuh
1: podcast,
4: kayaknya senang
1: berita
4: nih
1: video.
4: Saya juga jadi bangga gitu kan, nah, anakku senang kalau ada aku gitu jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Nah, aku diantar papaku gitu.
5: Oke.
4: Nah, bahkan yang kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu. Jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru. Jadi kayak suasana baru. Jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
5: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Mus Marmadi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
6: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60% yang ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa PLS ini, karena nanti di masa PLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
5: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak, tidak hanya sebagai pencari nafkah tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa lancar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas secara lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya sudah ada diedarkan dari pihak dinas, jadi kami langsung edarkan ke orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtia Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun. Maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 lembaga pelatihan kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 satuan pendidikan vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
2: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru, mengatakan pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
3: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur sesuai ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur, karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
2: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
4: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
2: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
5: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
6: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya. Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
7: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung deket kos ya mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50.000 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan perbaikan sistem logistik adalah pekerjaan rumah yang mendesak. Kita butuh langkah konkret. Koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tushangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Ristarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sobat RRI, saya Zalu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. Empat

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Saya Muti Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

pendengar di Govindigo dan dimanapun Anda berada. Ya, kebersamaan kita pendengar di Lintas Siang Govindigo bersama Anda, saya Lisa melanjutkan. Masih di edisi hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 pendengar, dan kebersamaan kita pendengar sepanjang Lintas Siang Govindigo kami hadir bersama Anda dengan informasi dan hiburan, juga rangkaian-rangkaian acara yang tentunya terus kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita. Nanti hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur ada informasi cek fakta pendengar, dan ya nantinya kami akan

semifinal Pesta Bola Piala Dunia 2026 nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Timur pendengar. Anda bersama kami ikutan ya, mendengarkan, menyaksikan ya, nantinya bisa bersama kami dalam podcast Pesta Bola dengan tema semifinal, dengan topiknya semifinal Pesta Bola Piala Dunia 2026 pendengar, pada pukul 10 ya waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, ada informasi dan hiburan. Ada acara musik pelepas lelah akan hadir pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar Anda ada informasi olahraga ya, dalam penyampaian warta berita dinamika olahraga pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Musik dan informasi ya. Selanjutnya kami hadirkan informasi cek fakta adalah merupakan rangkaian acara yang terakhir kebersamaan kita hingga tuntas pada pukul 14 ya waktu Indonesia Timur. Ya benar, di manapun Anda berada. Selanjutnya kami hadirkan ya adalah informasi cek fakta.

0: sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.
3: Dulu, bumi kita hijau dan bersih.
4: Kini, sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
5: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
6: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
3: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.
7: Ada lagi, Kak?
8: Udah cukup, Bang. Itu aja.
7: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
8: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
7: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
8: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
9: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.

0: Menghadirkan informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Kemenag Suparman menawarkan bantuan dana untuk modal usaha dan bayar utang. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dicek menggunakan suara ya, Suparman menawarkan bantuan modal usaha dan bayar utang memiliki probabilitas 99,3 pesan dihasilkan AI. Ya, sedangkan Truth Scan ya juga mendeteksi suara Suparman dalam video sebagai AI generatif dengan probabilitas mencapai 99%. Foto yang digunakan dalam video memanipulasi foto di laman katolikterkini.com berjudul Dirjen Bimas Katolik usulkan 5 agenda penting dalam sidang 1 KWI 2024. Berikut adalah informasi cek fakta, informasi cek fakta untuk pagi ini kebersamaan kita di Lintas Pagi Mendigo. Tentu kami lansir dari website resmi, resmi.com.id. Informasi cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Pendengar di Boven Digul dan dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Boven Digul dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua. Ya, dan mendengar pukul 10 ya, lebih 4 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan podcast Pesta Bola dengan topik semifinal Pesta Bola Piala Dunia 2026 dipandu Johannes De Goden.
1: RRI Boven Digul, di mana saja Anda berada, salam olahraga. Tentunya di hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan semifinal Pesta Bola Piala Dunia 2026 yang saat ini tentunya ada 4 tim yang luar biasa sudah melaju hingga babak semifinal dan tidak lama lagi akan menuju puncak utama yang dinanti-nantikan seluruh dunia. Siapakah yang akan memborong trofi Wimbledon itu sendiri dari keempat tim hebat ini? Sudah bersama kami di pagi hari ini pengamat sepak bola dari keempat tim, Pak Genting. Bagaimana kabar di pagi hari ini, Pak?
2: Alhamdulillah, puji Tuhan, baik, Pak.
1: Luar biasa ya tuh. Pokoknya semangat olahraga ya di pesta. Itu yang diutamakan. Dan juga dari fans tim Inggris, selamat pagi. Bagaimana kabar di pagi hari ini?
3: Pagi, puji Tuhan, baik. Oh, luar biasa.
1: Berarti siap untuk bertarung ini nanti nih.
3: Sangat siap.
1: Oke. Ada juga dari fans tim Argentina, bagaimana kabar di pagi hari ini?
4: Kabarnya baik, puji Tuhan, dan luar biasa untuk semangat kita di pagi hari ini.
1: Wah, luar biasa. Berarti Argentina sudah siap mau menuju juga ini.
4: Optimis.
1: Ah, optimis ya. Oke. Nah, di sini juga ada fans dari tim Spanyol. Bagaimana kabar di pagi hari ini?
5: Baik, selamat pagi. Untuk kabar hari ini kita kabar, puji Tuhan, kabar dengan baik, sihat selalu.
1: Sihat selalu ya. Berarti sudah siap mau borong trofi juga atau bagaimana ini?
5: Ah, sudah siap itu sekali. Pasti borong 2006.
1: 2006. Oke. Baik, kita juga masih menunggu fans dari Prancis yang hingga saat ini mungkin lagi terkendala dengan macet ya. Apalagi atau mungkin pesawat
4: pawai.
1: Oh, lagi pawai. Oke. Baik, pendengar RRI di mana saja Anda berada. Pesta bola menjadi pesta kita semua. Bukan apa yang kita dapat dari pesta bola itu, tetapi yang kita dapat banyak hal sesungguhnya. Bagaimana teknik, bagaimana cara bermain yang baik, ilmu-ilmu bola akan kita bawa dan kita terapkan kepada anak cucu dan juga kepada remaja-remaja kita, sehingga mereka juga boleh bermain bola yang baik. Nah, kita langsung saja nih. Kita pertama ini ke pengamat sepak bola dulu nih, Bung Ginting ini. Bung, kalau kita melihat bahwa strategi dari keempat tim besar kita ini sudah saat ini pasti mereka sudah siap kekuatan penuh ini. Bagaimana strategi, bagaimana teknik bermain bola dengan kelincahan-kelincahan dari masing-masing tim ini. Nah, sejauh ini dari pengamatan Bapak sendiri selaku pengamat bola ini, kira-kira dari keempat tim ini seperti apa sih? Silakan.
2: Sebelumnya, Bung, ini semifinal Piala Dunia terbaik, Bung, menurut saya. Karena diisi dengan 4 ranking FIFA teratas.
1: Betul.
2: Peringkat 1 Prancis, peringkat 2 Argentina, peringkat 3 Spanyol, dan peringkat 4 Inggris.
1: Inggris ya.
2: Di sini yang mau saya bahas hal-hal menonjol yang ada di masing-masing tim. Pertama nih dari Prancis, Bung.
1: Ya.
2: Prancis nih datang dengan pertahanan yang solid. Dan lini depan yang sangat tajam. Kita bisa lihat di sana ada Dembele, ada Mbappe. Terus di lini tengahnya ada Olise. Nah, itu apa? Pemain-pemain baik yang bisa menggedor dan menyuplai bola baik saat nanti bisa melawan Spanyol. Kalau untuk di Spanyol, dia bisa mengunggulkan penguasaan bola, Bu. Bola-bola pendek. Dan yang paling kita tahu, Spanyol nih permainannya paling indah, tiki-taka. Tapi yang sangat disayangkan dari Spanyol sendiri, kurangnya penyerang yang tajam sejauh ini. Belum ditemukannya penyerang yang tajam. Jadi yang bakal kita lihat dari pertandingan Spanyol versus Prancis ini yang akan seru, akan sangat sengit duel lini tengah, dan Prancis berpotensi lebih mengandalkan transisi cepat dan serangan balik. Nah, itu kelemahannya Spanyol tuh, Bung. Kalau udah banyak bermain di lini tengah tapi belum adanya penyerang yang tajam, jika bola lepas, nah itu bakal, hal itu yang akan dimanfaatkan sama Prancis, serangan balik, Bung. Nah, untuk dari Inggris dan Argentina, sejauh ini mungkin Inggris yang paling underrated, tidak dijagokan, tapi ternyata terus meluncur sampai ke semifinal. Jadi kita tidak bisa meremehkan negara yang sudah bisa masuk Piala Dunia ini, Bung. Tampil konsisten sepanjang fase gugur dan menyingkirkan Norwegia di perempat final. Justru yang sangat dijagokan dan di kuda hitamkan di sini Norwegia, ternyata bisa dikalahkan oleh Inggris, Bung. Berarti di sini kita tidak bisa pandang sebelah mata Inggris, Bung.
1: Iya, betul.
2: Terus Argentina, sang juara bertahan, kembali menunjukkan mental juaranya pada saat melawan Swiss dengan skor 3-1. Tapi yang saya perhatikan di sini, Bung, Argentina lebih ngotot saat Piala Dunia 2022. Dia di sana ada lebih ngotot ingin memenangkan Piala Dunia. Nah, semoga aja nanti di semifinal melawan Inggris, Argentina bisa menunjukkan permainan terbaiknya. Sejauh ini saya belum melihat Argentina menampilkan permainan terbaiknya. Sampai-sampai di sosial media ini ada hashtag nonton Argentina sampai akhir. Biasa kan nonton Argentina sampai akhir, karena Argentina jarang menang di awal-awal menit.
1: Dia kejutan-kejutan menang,
2: kejutan, ya, kejutan-kejutan di akhirnya. Semoga ke depan akan lebih seru lagi semifinal ini.
1: Baik, Bung. Ini kan sangat menarik ini, bahwa Amerika Latin ini hanya satu ini.
2: Iya, Bung.
1: Akan dikelilingi oleh Eropa. Kalau kita melihat pola permainan Eropa ini kan tentunya ada taktik, konektivitas, dan juga ada disiplin sistem. Kalau untuk Amerika Latin sendiri ini lebih ke individu, keterampilan. Nah, ini kira-kira bagaimana ini nanti? Karena akan pasti Argentina akan berhadapan dengan tim Eropa juga di sebelah yang punya pola permainan yang memang tersendiri itu. Itu bagaimana kira-kira kalau pengamatan sendiri?
2: Menurut saya di sini ketika bola sudah bergulir, Bung, apalagi ini kancah Piala Dunia,
1: betul,
2: itu sangat susah diprediksi, Bung. Apalagi di sini ada pemain-pemain yang masih on fire di Inggris seperti Harry Kane dan Bellingham. Jadi sangat susah diprediksi, tapi yang jelas akan menampilkan tontonan yang sangat seru. Apalagi mungkin ini final Piala mungkin ini Piala Dunia terakhir Lionel Messi, Bung. Mungkin akan all out habis-habisan. Jadi mungkin dalam segi taktik dari setiap tim masing-masing akan menampilkan permainan yang terbaik,
1: Bung. Oke, baik, Bung. Ini memang sangat menarik ya kalau kita melihat bahwa Eropa mengepung Amerika ini. Tapi kita membahas dari yang pertandingan pertama nanti ini, Spanyol akan ketemu dengan Prancis ini. Nah, betul. Selamat datang ya buat tim fans Prancis di pagi hari ini ya. Bagaimana kabarnya?
6: Ya, alhamdulillah baik.
1: Oke, sudah siap ya untuk menyaksikan pertandingan dan menuju bawa topi atau seperti apa ini kalau dari Prancis?
6: Sangat siap.
1: Oh, sangat siap. Berarti akan berhadapan dengan Spanyol ini. Nah, ini menarik sekali ini. Tentunya Eropa dengan Eropa akan aduh ini, aduh mekanik juga nanti. Nah, ini kita ke Spanyol sendiri. Kalau kita melihat bahwa tiki-taka ini yang memang menjadi strategi utama mereka ya, cepatan roba pendeknya sendiri di sana. Nah, ini kalau kita melihat, nah, apa sih sesungguhnya yang memang sejauh ini dari fans Spanyol itu menginginkan sehingga pertandingan nanti ini bisa keluar habis ini strategi-strategi untuk menggempur Prancis yang hingga saat ini Prancis itu sangat kuat dengan beberapa timnya itu sangat seru dalam pertandingan itu. Kira-kira bagaimana sejauh ini? Silakan.
5: Oke, baik. Kalau sejauh ini memang tim Prancis boleh dikatakan tim unggul. Dari 2018 mereka masuk final dan mereka mendapatkan piala. Kemudian di 2022 dan mereka itu semifinal dan final dengan Argentina. Nah, tapi saya melihat tim Spanyol 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir ini 2024 Euro kita masuk semifinal. Semifinal akhirnya punya 2-1 dan final ketemu dengan Inggris. Kemudian Piala 2025, Piala Eropa itu kita ketemu dengan Prancis 5-4. Sehingga melihat sejauh ini, saya yakin dan percaya bahwa head to head yang terjadi 2 tahun ini bahwa Spanyol itu punya perubahan. Kalau kita melihat kembali 2018-2022 memang Spanyol tidak masuk dalam hitungan 16 besar, 8 besar dan sampai di semifinal. Tapi selama perubahan 2 tahun terakhir ini sudah ketemu, boleh dikatakan bahwa kami tim fans Spanyol ini ambisi kuat. Pasti nanti kembali ke Euro 2024 ketemu dengan Inggris. Sehingga seperti yang dari awal dikatakan bahwa dari pengamat boleh mengatakan bahwa Spanyol itu adalah permainan indah. Tiki-taka, itulah dasarnya Spanyol dari dulu sampai sekarang. Kalau memang apa namanya seperti yang dikatakan bahwa head to headnya 2 tahun terakhir ini, saya yakin dan percaya pasti Spanyol bisa tembus di final. Entah nanti siapa di sebelahnya, itu yang kita belum tahu. Itu yang kembalinya ke head to head terakhirnya 2 tahun terakhir ini. Ya, kalau menurut saya itu, nah, saya yakin percaya bahwa perubahan dari Spanyol dari kekalahan 2018 dan 2022 dan mengalami perubahan itu sehingga dia bisa tembus ke final.
1: Berarti ini sudah sangat optimis sekali ini, karena kalau kita melihat bagaimana fans Spanyol sendiri melihat tidak hanya fokus ke Lamine Yamal ya, tetapi ada di sana Pedri yang sebagai gelandang hidup ya. Nah, ini juga membuat Spanyol sangat
2: fresh.
1: Iya, ingin sekali ya untuk ini. Nah, ini kira-kira bagaimana dari Prancis ini untuk melihat dan sistem untuk bertahan dengan tiki taka dari Spanyol itu sendiri nanti. Seperti apa kira-kira, Pak?
2: Iya, baik, Bung. Terima kasih. Kalau kita berbicara fakta head to head beberapa tahun ke belakang, pertemuan timnas Prancis versus Spanyol, memang dua pertandingan terakhir Prancis selalu kalah. Tetapi tidak tinggal diam, komposisi pemain Prancis yang sekarang ini sudah sangat-sangat berbeda dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Nah, kita lihat saja fakta selama pertandingan pengisian bahwa timnas Prancis ini selalu bermain di waktu normal mereka selalu unggul ataupun menang telak dan sampai saat ini belum terkalahkan. Jadi kita lihat statistik untuk sekarang dan ke depan timnas Prancis kami yakin bahwa besok di partai semifinal ini partai yang ajang sangat besar, kalau mau dibilang seperti partai final lah. Jadi tidak menutup kemungkinan timnas Prancis pasti bisa mengalahkan timnas Spain dengan mudah di babak waktu normal dengan kemampuan statistik timnas Prancis yang sekarang yang sudah sangat-sangat berbeda dari belakang, tengah sampai di depan, semua di atas rata-rata.
1: Di atas rata, betul.
2: Dan mereka pun tidak mengandalkan satu orang individu pemain yang bisa diandalkan untuk bisa mencetak gol. Karena timnas Prancis berbeda dengan timnas-timnas yang lain yang mungkin berpatokan dengan 1-2 pemain. Itulah kelebihan timnas Prancis pada saat Piala Dunia 2026 saat ini. Begitu. Okay.
1: Berarti tidak berfokus pada Kylian Mbappe saja ya?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Baik. Nah, ini sangat menarik untuk bincang-bincang kita di pagi hari ini. Kita ke Inggris dengan Argentina ini. Ini sangat seru ini. Spanyol ketemu Prancis, sekarang antara Eropa ketemu dengan Amerika Latin ini. Sudah pasti skema permainan dari Prancis dengan pelatih Thomas Tuchel ini sendiri sudah siap maksimal karena menghadap si gesit dari Argentina, Lionel Messi, yang menjadi titik tumpu kepercayaan dari tim itu sendiri dengan lini-lini yang semua hidup ini. Nah, ini bagaimana ini Inggris untuk melihat strategi-strategi pemain, apa yang disampaikan oleh pengamat kita, di akhirnya ini harus nonton sampai tuntas ini, di akhir-akhir menjadi pembawa kejutan ini, kira-kira bagaimana ini?
4: Oke, baik Bung, terima kasih. Ya, kalau untuk kami lihat beberapa pertandingan terakhir, memang Argentina selalu memberi kejutan buat tim-tim yang dihadapi. Karena biasanya babak-babak akhir, menit-menit akhir itu Argentina selalu unggul di situ. Nah, untuk itu ya, sejauh ini kalau saya lihat untuk Inggris sendiri, apapun yang terjadi ketika dia kembali defense itu luar biasa sekali. Meskipun kita lihat ada beberapa kecolongan kadang dari bek kiri atau bek kanan, namun ketika mereka kembali defense, mereka tidak selalu mundur ke belakang, tapi mereka selalu ketika bola itu lari ke lawan, mereka langsung tutup semua ruang. Dan saya lihat itu keunggulan yang punya Inggris yang tidak didapat di Argentina. Karena kalau dia di Argentina, cuman beberapa pemain yang boleh saya katakan unggul. Salah satunya di sayap kanan. Nah, itu luar biasa sekali skillnya, individunya luar biasa. Kalau saya lihat Messi sendiri itu kurang mobile, kurang proaktif. Hanya ketika ada bola-bola pas, bola-bola umpan yang bagus, baru dia bisa menerobos masuk ke jantung pertahanan lawan. Pastinya pelatih Thomas, Inggris otomatis pasti akan punya strategi khusus, dan saya yakin kita punya formasi yang sekarang itu mampu meredam kecepatan Argentina. Meskipun babak awal atau babak akhir pasti kita akan meredam, karena kita punya di sana ada Kane, di sana ada Bellingham yang selalu mobile, di segala sisi dia selalu hidup, muncul, dan ya boleh saya katakan itu robot yang tidak pernah capek. Gitu. Yang kemarin kita sempat dikatakan akan kalah dari Norwegia, tapi kita buat cerita itu sia-sia. Bahkan Bellingham bisa merubah semuanya di babak-babak tertentu. Dan untuk itu saya yakin Inggris mampu meredam Argentina saat ini.
1: Oke, berarti dengan gayanya Thomas Tuchel bahwa ini permainan catur yang memang pingin sekali bahwa fokus pada hasil akhir ya, kalau kita melihat dari pelatih ini sendiri.
4: Iya pasti, karena kita punya defense saya rasa kurang luar biasa sekali untuk Inggris. Itu ketika serangan balik kecepatan juga luar biasa, apalagi Saka di kanan, kalau dia dribble masuk ngeri.
1: Oke, baik Bung. Luar biasa ini. Kita ke Argentina yang tentunya salah satu perwakilan dari Amerika Latin nanti yang akan digempur oleh tiga skuad Eropa. Siapa kira-kira yang dari Eropa yang akan menuju berhadapan nanti ini? Nah, ini kalau dari Argentina sendiri, kalau kita melihat setiap pertandingan pasti titik fokusnya itu ada sama Lionel Messi. Kalau seandainya ini juga yang menjadi titik yang sudah dibaca oleh pemain-pemain Eropa, dan mereka pasti akan menjaga posisi Lionel Messi sendiri. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari lini-lini ini juga semua hidup. Nah, ini kira-kira bagaimana ini strategi untuk melawan dari Inggris itu sendiri nanti yang akan dimainkan oleh Argentina itu?
4: Ya, baik. Terima kasih Bu Nyoris dan para pendengar dan juga para penonton di kanal YouTube live streaming. Selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama, timnas Argentina dengan komposisi pemain yang saat ini yang dalam besutan Lionel Scaloni, dia bermain lebih adaptif. Artinya bahwa Argentina dengan ciri khas pemain permainan dari era 70-an dengan dikenal sebagai total football, hari ini dikenal dengan permainan yang adaptif. Artinya apa? Dia membaca pola ritme permainan lawan sejak awal. Di sana bukan hanya Lionel Scaloni, tapi ada Walter Samuel, ada Roberto Ayala sebagai back legend juga di situ, ada Juan Pablo Aimar yang sebagai pengamat jalannya pertandingan ini. Di sana mereka hanya tidak bertumpuan pada Messi, karena orang melihat Argentina itu hanya Lionel Messi, saya pikir itu keliru. Karena Argentina dengan komposisi pemain yang cukup banyak dengan skill individualnya maupun pivotnya juga cukup-cukup baik, baik gelandang maupun flanknya kiri kanan itu serba merata. Kembali kepada pertandingan melawan Inggris, ini saya pikir bahwa Lionel Scaloni tidak meremehkan siapapun lawan yang dilawan oleh tim Argentina. Kita tahu bahwa pertemuan Argentina melawan Inggris itu terakhir pada tahun 2005, yang dimana secara head to head kami akui bahwa Inggris lebih unggul dalam hal head to head, dimana pertandingan internasional persahabatan itu dimenangkan oleh Inggris, satu gol dicetak oleh 3-2 dicetak oleh Wayne Rooney dan juga Michael Owen dan Hernan Crespo pada saat itu, dan kemudian Walter Samuel, sehingga secara head to head ini membuat tim besutan Lionel Scaloni ini tidak memandang remisi apapun itu lawannya, tetap bermain all out, main seperti biasa. Sampai saat ini juga kita tidak bisa membaca ritme permainan Argentina. Melawan tim satu mainnya lain, lawan tim lain lain. Itu yang saya sebutkan tadi, adaptif. Dia lebih adaptif membaca pergerakan lawan yang dia lawan, kemudian biasa digempurnya itu babak kedua. Seperti yang disampaikan oleh pengamat tadi, saya cukup sependapat, dia mengapa lebih all out di babak kedua, karena dia membaca. Jadi itu taktik yang dilaksanakan oleh Lionel Scaloni dan juga staffnya di tim Argentina ini. Saya pikir seperti itu.
1: Oke, baik, Bung. Ini sangat menarik juga bahwa Lionel Scaloni ini sendiri, dia memiliki kejutan tersendiri bahwa melakukan penumpukan untuk di lini tengah. Apakah ini memang buat satu kejutan sehingga memancing lawan atau memancing Inggris nanti untuk bertanding, atau memang punya skema lain yang sudah terbaca sejauh ini oleh fans-fans dari Argentina itu sendiri?
4: Ya, jika kita ikuti dari babak, sejak babak penyisian, memang pola permainan Argentina semenjak penyisian hingga babak ke-16 besar itu memang lebih banyak serangan lewat lini tengah, lewat gelandang dan pivot di situ. Hanya memang untuk masuk ke 8 besar ini lebih banyak main ke flank kiri dan flank kanan. Seperti kemarin pertandingan baru dimenangkan oleh Argentina, yang dimasukkan Lopez itu sengaja dimasukkan untuk membongkar pertahanan dari Swiss. Itu kejutan yang dilakukan oleh Lionel Scaloni, dan ini memang sudah dibaca oleh para ofisial dari Argentina sendiri. Mereka membaca Swiss lebih banyak main counter attack, lebih banyak bermain di belakang ketimbang membagi bola, seperti itu. Jadi mereka memang lebih cenderung membaca siapa yang mereka lawan, kemudian mereka lebih all out di babak kedua, seperti itu. Jadi memang saya agak setuju dengan Bung Yoris, memang Argentina lebih main ke lini tengah, tapi kita lihat akhir-akhir ini siapa yang dilawan.
1: Betul.
4: Kalau dia bermain lebih, defense-nya lebih kuat atau lebih banyak main bola di belakang atau lebih banyak main counter attack, maka ada cara lain yang digunakan. Kita ketahui bahwa kalau di Inggris memang dikenal dengan defense dan pertahanan yang cukup solid, di mana para saya yang ketahui Inggris itu memang dikenal dengan back-back yang cukup kuat, di mana di sana ada Joe Stones yang dari Manchester City, yang kita kenal cukup membaca pergerakan dari Alvarez, yang di mana mereka kan pernah satu tim, jadi bisa baca. Tapi kembali saya sampaikan lagi bahwa Argentina ini dengan striker bukan hanya Lautaro Martinez, tapi ada yang lain seperti Parkour di sana, kemudian ada juga Alvarez dan Simeone. Banyak-banyak yang Argentina memiliki segudang pemain yang tajam seperti itu, Bung Haris.
1: Oke. Nah, ini menarik ini Pak Pengamat. Tetapi kita mau tanya ke Inggris ini karena yang lagi dinanti-nantikan ini
2: kejutan
1: ini dari Inggris, karena kalau kita melihat bahwa ada di sana Bukayo yang salah satu jangkar dari Inggris ini sendiri yang memang akan siap menghadapi kecepatan dari Argentina itu yang memang berubah-berubah sesuai lawan nanti. Nah, ini kira-kira strategi seperti apa yang akan dilakukan oleh pelatih Thomas ini sendiri?
4: Nah, yang pasti pasti pelatih sudah mempelajari beberapa kali pertandingan akhir-akhirnya Argentina. Pasti setiap pelatih sudah mempelajari hal itu. Pasti juga pelatih akan lihat formasi mana yang bagus untuk meredam kecepatan Argentina. Karena sejauh ini kita tahu bahwa Argentina tim yang kuat dan selalu beri kejutan tuh di menit-menit akhir dan babak kedua. Itu luar biasa. Tapi saya yakin setiap tim pasti punya kelemahan dan kelebihan. Untuk itu pasti ada pemain-pemain yang sudah pelatih siapkan untuk meredam setiap pemain Argentina yang memang punya kecepatan-kecepatan individual tertentu. Jadi saya rasa pertandingan ini pasti akan sangat seru antara Argentina dengan Inggris, dan pasti akan ada saling serang. Untuk itu saya rasa formasi yang untuk meredam mereka, pasti pelatih dari Inggris sudah siap untuk hal itu, karena kita punya beberapa pemain yang luar biasa, gelandang, wing kiri, wing kanan, stopper sangat luar biasa sekali. Jadi saya rasa pasti pelatih Inggris sendiri punya strategi khusus untuk meredam. Selain meredam Messi, ada beberapa pemain yang saya rasa punya kemampuan luar biasa yang pasti sudah dipelajari oleh pelatih Thomas sendiri. Begitu, Bung.
1: Oke, baik pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada, sebelum kita melanjutkan bincang-bincang seru kita di pagi hari ini, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.
6: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada, kembali lagi kita dalam podcast kita tentunya. Dengan topik kita hari ini, semifinal pesta bola Piala Dunia 2026 dengan tim-tim tangguh yang saat ini sudah melaju tanpa ada hambatan apapun dalam pertandingan mereka. Nah, ini kita ke pengamat sendiri. Kalau boleh tahu, ini apa sih sebenarnya kejutan terbesar sepanjang Piala Dunia 2026 hingga sampai semifinal ini, siapa pemain yang paling bersinar sejauh ini kalau dari pengamat itu sendiri melihat?
2: Sejauh ini, Bung, dari masing-masing tim ada pemain-pemain yang sangat menonjol.
1: Ya.
2: Kita tidak menutup kemungkinan di Prancis ada Dembele sama Mbappe. Walaupun dua-duanya bersinar, tapi saya lihat di sini Dembele dia lebih ngalah biar supply ke Mbappe aja. Sampai sejauh ini sudah 8 gol ya. Mbappe sudah 8 gol. Saya rasa sejauh ini yang paling bersinar Mbappe, Bu.
1: Mbappe,
2: Bu. Iya.
1: Dari ini karena ini. Adu skillnya bagus atau selain, kira-kira seperti apa, Bu?
2: Selain dia masih muda, powernya tuh kuat. Terus walaupun yang saya lihat kalau Mbappe di

0: Baik, Bung, kalau kita melihat pertandingan yang akan dimulai awal ini antara Spanyol ya dengan Prancis nanti, kalau boleh tahu dari apa yang disampaikan oleh fans Prancis dan juga fans Spanyol tadi, ini sangat-sangat menarik ini. Ini kira-kira dari pengamatan Bung sendiri melihat ini untuk siapa yang lebih unggul nanti, Prancis atau Spanyol, dengan strategi main itu yang mereka sampaikan tadi itu seperti apa?
1: Kembali lagi ke awal yang saya bilang, Bung. Tim yang sudah masuk ke Piala Dunia ini berarti itu udah tim yang hebat, apalagi udah sampai semifinal ini. Jadi prediksi-prediksi statistik yang sebelum-sebelum itu tuh susah jadi patokan, karena di lapangan nih sama-sama punya keunggulan masing-masing, Bu. Jadi menurut saya Prancis sama Spanyol nih bakal seru sekali, Bu. Karena sama-sama tim kuat, sama-sama tim ngotot.
0: Iya, betul.
1: Walau Spanyol mengedepankan keindahan permainannya, tapi sebenarnya itu cara dia buat lihat peluang, Bu. Nah, mungkin kalau yang saya bukan saran, mungkin gambaran, apabila Spanyol ingin menang, ya, tim Spanyol ini harus memanfaatkan peluang-peluang yang sedang mereka ciptakan, jangan sampai malah jadi bola lepas. Kalau itu bisa jadi memanfaatkan menjadi gol, nah itu Prancis mungkin kewalahan. Tapi sejauh ini, karena saya belum lihat Spanyol ada penyerang yang matang, bola-bola dari tiki-taka ini, muntahan ini, nah itu yang siap disambut Prancis untuk serangan balik. Nah itu harus sama-sama dibendung dari keunggulan Spanyol menguasai permainan dan keunggulan Prancis untuk serangan balik. Jadi menurut saya bakal sama-sama kuat, Bung. Seperti itu, Bung.
0: Oke, baik, Bung Genting. Ini sangat menarik. Nah, ini kira-kira bagaimana ini Spanyol? Kalau kita melihat bahwa menjaga kelemahan-kelemahan ini, karena ini akan melawan petangguh-petangguh dari ayam jantan ini yang memang siap untuk ringsek matador nanti, ini bahaya juga kan ya. Coba seperti apa ini nanti untuk melihat pertandingan atau permainan-permainan yang diberikan oleh Prancis itu sendiri.
2: Oke, baik. Pada dasarnya kan semua itu tergantung pelatih. Kalau melihat sejauh ini, kami dari tim Spanyol melihatnya bahwa memang pemain Spanyol ini boleh dikatakan sama rata semua.
0: Betul.
2: Semua sama rata. Sehingga untuk mencetak golnya, padahal orang bilang bahwa Yamal nanti, ternyata tidak. Kemarin terjadi waktu dengan Portugal, itulah pintarnya pelatih. Sehingga gantinya Olmo dengan Mikel Merino, disitulah tiki-taka mereka dapat peluangnya. Memang Spanyol ini tidak ada penyerangnya, keindahan dan tiki-takanya, tapi lihat kesempatan yang bagaimana dia bisa untuk meloloskannya. Main tiki-taka pelan, tapi mereka dengan katakan bahwa pasti. Portugal kemarin ambisi kuat karena ada serangannya Mendes. Nah, tapi di bagian belakang kita ada Kurbasi, baik yang umurnya kau tidak salah 21 tahun.
1: Iya, sangat muda.
2: Sangat muda sekali. Itu yang baik tangguh, istilahnya ngotot untuk menahan atau untuk memadamkan serangan, terutama Mbappe dengan Dembele. Mereka terjadi belakang serasa kuat sekali, sehingga kalau kembali head-to-head 2024-2025, semua mereka pemain Prancis ada semua dalam. Olise, Mbappe, Dembele ada, dan bisa meredamkan. Sehingga inilah mungkin bola bulat, kita tidak tahu. Seperti itu. Kalau lihat persiapan formasinya, Spanyol ini pada dasarnya itulah 4-3-3. Kalau dia sistemnya sekarang, dari kemarin 4-3-4-2-3-1. Iya, itu formasinya. Sehingga berdasarnya semua itu, pemain itu semua sama rata. Yamal selama ini dari Euro dia terkenal. Dan

0: waktu 2025 di situ dia terkena, tapi melihat dari penyisian grup sampai dengan semifinal, memang Yamal boleh dikatakan orang sepegang, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi puji Tuhan Spanyol sampai semifinal baru satu kebobolan kemarin, lawan dengan yang terakhir ini lawan dengan
1: Belgia.
0: Nah, itu baru kebobolan. Itu sehingga keunggulan dari Tiki Taka itu, memang orang bilang, oh, penyerangnya tidak ada. Bisa dikatakan seperti itu, penyerangnya tidak ada. Tapi bagaimana melihatnya, kesempatan yang diambilnya untuk bisa mencetak gol itu. Mereka tidak berwara. Mereka sampai kapan pun mereka tidak berwara. Main belakang, main pendek. Ya kalau lihatlah Eropa itu, main Tiki Taka hanya Spanyol. Prancis menyerang bagus. Yang baru Mbappe, Dembele, Pulisic tengah, dan satu lagi yang pemain tengah itu, saya rasa Pedri dengan di tengah ini bisa untuk mengusainya. Penyerang kita ada Olmo, Mikel, Mourinho, Fabian, Fernandes itu. Saya rasa sudah dalam arti dan pengalaman. Maka saya bilang, katakan dari awal bahwa tim Prancis tim unggulan, karena 8 tahun terakhir ini mereka masuk di final. Dan 2018 kan mereka dapat piala. Nah, mungkin sudah selama itu head to head, boleh dikatakan bahwa Spanyol masih pegang. Sehingga mungkin persiapannya dari perubahan 2018-2022, Spanyol itu punya perubahan, saya boleh dikatakan 90%. Sehingga untuk persiapan nanti semifinal besok pagi ini, saya rasa Spanyol sudah punya taktik dan siap untuk melawan Prancis.
1: Oke. Mungkin seperti itu. Nah, ini Prancis ini, kalau kita melihat bahwa ada strategi tersendiri yang dikeluarkan oleh pelatih dari Spanyol ini, bahwa mereka ada kejutan memasukkan Mike Mourinho tadi sebagai pertahanan untuk transisi ini. Nah, ini salah satu strategi nih, karena dia masuk karena untuk menjaga di posisi transisi. Nah, ini kira-kira seperti apa sih sebenarnya yang akan dilakukan oleh Prancis ketika melihat pola permainan dari Spanyol itu sendiri?
2: Ya, baik. Kalau kita melihat dari pola permainan Spanyol sendiri, secara individu memang untuk ball possession selalu Spanyol diunggulkan. Tetapi di sini teman-teman harus menyadari bahwa kami timnas Prancis datang di Piala Dunia 2026 ini, kami sebagai kandidat yang dua kali ada di final. Tidak menutup kemungkinan pemain-pemain Prancis itu mental juaranya itu sangat-sangat besar. Seperti itu. Kita lihat contoh saja, timnas Spain saja kemarin menghadapi timnas Portugal saja. Ketika timnas Portugal melakukan strategi mark ataupun defense, permainan Spanyol sedikit kewalahan, bahkan susah untuk mencetak gol. Itu pun mereka mencetak gol di menit-menit akhir. Jadi kami konsisten, timnas Prancis tetap akan mengalahkan timnas Spanyol di waktu normal.
1: Apalagi
2: dengan statistik permainan kami yang sangat-sangat berbeda.
1: Apalagi pelatih juga memberikan formasi kejutan, ya, sering memberi kejutan kan dari 4-2-3, 4-3-3, yang terakhir kalau memang melihat lawannya sangat tangguh itu bisa berubah ke 4-2-4. Nah, ini juga menjadi salah satu kejutan, ya. Ini ngeri-ngeri sedap, nah. Kalau kita melihat pertandingan-pertandingan yang sedang berjalan, nah, itu bagaimana Spanyol kejutan-kejutan merubah formasinya, ini kira-kira bagaimana ini?
0: Kalau lihat kita dari PCM Group, dari berbagai pelatih, berbagai negara, formasi selalu berubah-ubah, tapi Spanyol malah tidak, istilahnya, perubahan dalam taktiknya. Tetap sama seperti itu. Masih menurut saya bahwa dasarnya Spanyol itu adalah tiki-taka.
1: Tiki-taka.
0: Walaupun pemain penyerang bagaimanapun taktik atau formasi yang mereka buat, Spanyol istilahnya boleh dikatakan bahwa percaya diri. Mereka tidak akan berubah. Biar mereka rubah formasi seperti apa, Spanyol tetap main seperti itu. Indah tiki-takanya, passing bolanya. Nah, mereka tidak terpengaruh dengan sistem penyerang bagaimanapun, seperti Mbappe, Dembele itu tidak terpengaruh. Nah, tapi kalau selama ini bahwa passingnya memang boleh dikatakan Spanyol itu lebih diunggulkan. Nah, jarang sekali istilahnya untuk passing-passing untuk menyerang jauh itu. Jarang sekali. Kalau Spanyol itu passing dekat, boleh dikatakan tiki-taka tadi itu, sehingga formasi perubahan itu mereka tidak akan merubah dengan formasi apa yang mereka negara sebelahnya. Sebenarnya saya bilang dasarnya mereka itu 4-3-3 dan tetap nanti menutup bawah 4-2-3-1 seperti itu. Sehingga tidak apa namanya formasi yang mereka buat untuk merubah, saya lihat selama ini Spanyol tidak pernah berubah. Nah, waktu main pertama Pusian Kru saja dengan Tanjung Verde dengan seperti itu, kemudian main kedua dengan Uruguay atau Arab Saudi itu sama modelnya, tidak ada perubahannya seperti itu. Main dengan Spanyol dengan dalam arti sistem menyerangnya kuat Spanyol apa Portugal itu, tapi Spanyol dengan seperti itu tidak ada perubahan sama sekali. Begitu pun Belgia, banyak kemarin bahwa Belgia itu menang dengan sistem menyerangnya kuat, tapi dengan percaya dirinya bahwa Spanyol itu tidak ada perubahan dan seperti itu gayanya tiki-taka, sehingga ada kesempatan bisa untuk memanfaatkan itu, sehingga tidak ada perubahan entah dari Prancis nanti dengan sistem menyerang apa segala macam. Kalau dari mata saya sendiri, saya lihat dari fans saya Spanyol ini, saya lihat memang tidak ada perubahan mereka, sehingga pada dasarnya mereka itu 4-3-3 dan kembalinya 4-2-3-1 mungkin seperti itu.
1: Oke, baik. Ini menarik-menarik juga ini, bahwa kita di perbatasan tidak kalah dalam bermain ada strategi juga ya. Analisa. Nah, ini analisa juga yang sangat luar biasa. Bahwa kita walaupun di tapal batas ya, bahwa analisa kita juga wow, sedap juga ini. Ini kita ke Argentina ini. Argentina memang saat ini menjadi tim yang diidolakan, bahkan digadang-gadangkan juga akan siap menuju final 4 bintang juga ini. Nah, ini kira-kira bagaimana kalau kita melihat dengan strategi-strategi permainan yang sudah disampaikan oleh 3 tim ini untuk peran Lionel Messi sendiri nanti di babak semifinal ini seperti apa sih sebenarnya kalau dengan strategi-strategi permainan apa yang disampaikan oleh Inggris tadi, karena pasti akan melawan Inggris dulu sebelum melangkah ke babak selanjutnya. Ini kira-kira bagaimana? Silakan.
3: Ya baik. Jadi peran Lionel Messi sendiri dalam timnas Argentina memang berpengaruh juga, karena di situ ada 2 pemain senior yang saat ini bersama junior-juniornya, yaitu Lionel Messi dan juga Otamendi. Dalam satu tim sepak bola memang harus ada yang jadi playmaker. Selain playmaker juga sebagai center untuk junior-juniornya. Artinya dia harus bisa berpengaruh bukan hanya dalam lapangan, dalam lapangan sepak bola, tapi di luar, baik itu di bench pemain maupun di luar, di kamar ganti. Itu dia sebagai yang motivator untuk teman-teman lain. Itu sangat berpengaruh. Sehingga dalam partai semifinal ini yang sangat diharapkan ialah mental. Mental dijaga, mental dari para pemain, baik itu bukan hanya di Argentina tapi baik Prancis, Inggris maupun Spanyol. Itu di sini bukan hanya perang taktik tapi perang mental itu yang sangat utama. Sehingga memang para pelatih ini ekstra berpikir dalam soal mental ini. Sehingga dalam 2x45 menit, bukan hanya dari segi permainan tapi dijaga supaya mentalnya tetap stabil. Sehingga siapa yang bisa keluar sebagai juara FIFA World Cup 2026 ini. Sehingga yang kami harapkan dari timnas fans Argentina sendiri bahwa mental juara bertahan dari timnas Argentina ini dibawa hingga partai puncak final, entah itu melawan Spanyol atau Prancis, kami tetap optimis seperti itu, Bung Yoris.
1: Oke, baik. Nah, ini kita ke Inggris karena besok akan berhadapan dengan Argentina. Apakah Kalau kita melihat bahwa ada Harry Kane di sana, tetapi tidak menutup kemungkinan Jude Bellingham ini menjadi pemain muda yang lagi lagi semangat-semangatnya ya. Nah ini apa ini menjadi pemimpin Inggris di laga sebesar ini yang nanti besok akan berlawan dengan Argentina, itu kira-kira mungkin punya hal-hal baru atau kejutan-kejutan baru gitu kan?
3: Oke, baik, terima kasih Bung. Kita tahu ya semua bahwa empat negara yang masuk ke partai semifinal ini adalah tim-tim yang kuat dan jago. Betul. Yang selalu beri kejutan di setiap pertandingan. Kita tahu bahwa seperti tadi saya katakan bahwa Argentina itu bukan tim yang gampang dikalahkan. Dia selalu beri kejutan di babak kedua. Nah, untuk itu kita kembali ke Inggris lagi bahwa seperti yang kita lihat pertandingan terakhir melawan Norwegia, meskipun mereka sudah dikalahkan 1-0, tapi mereka tetap konsisten dan tetap tenang. Itu mereka tidak terpancing, tidak terburu-buru. Mereka lebih kepada permainan mereka gitu. Dan untuk nanti berhadapan dengan Argentina sendiri, saya rasa pasti Bellingham akan memberikan kejutan. Karena biasa akan ada perubahan apa taktik itu di babak kedua, formasi akan berubah. Ketika di babak pertama tidak ada perubahan ketika lawan Argentina nanti, pasti pelatih sendiri akan merubah taktiknya itu di babak kedua. Formasi yang cocok untuk meredam Messi dan kawan-kawan. Dan saya rasa selama ini mereka terpakunya ke Harry Kane, mereka tidak terlalu fokus ke Bellingham. Sedangkan di Inggris ada beberapa pemain yang luar biasa yang bisa masuk dari sayap seperti Saka, bisa masuk sampai ke dalam menembus jantung pertahanan. Bahkan Bellingham yang tiba-tiba bergerak mobile, dia tidak pada masif di satu tempat, tapi dia selalu muncul di segala sisi. Seperti kita lihat lawan Norwegia kemarin, tiba-tiba dia masuk di tengah, akhirnya dia bisa memberi gol, dua gol. Untuk itu saya rasa pasti untuk meredam Argentina di babak pertama pasti pelatih sendiri akan melihat. Karena biasanya perubahan formasi itu di babak kedua, kalau babak pertama tidak bisa meredam kecepatan dan ketenangan Argentina, pasti di babak kedua pelatih akan merubah semua itu dan pasti akan konsistensi untuk menghadapi kecepatan Argentina untuk Messi dan teman-teman. Karena kita tahu Argentina sendiri ya tidak bisa kita remehkan. Karena mereka selalu beri kejutan. Contoh waktu lawan Mesir, meskipun sudah ketinggalan, mereka mulai main cara bermain bola-bola pendek sampai akhirnya Messi bisa jebol gol kedua, itu luar biasa sekali dalam kotak. Dan itu luar biasa karena memang ya spesialis menit-menit akhir untuk Argentina, mereka luar biasa. Tapi saya yakin untuk Inggris sendiri, saya optimis pasti kita bisa meredam mereka, kecepatan mereka. Bahkan untuk mau bilang menang ya nanti kita lihat ketika wasit meniup peluit terakhir. Seperti itu.
1: Itu yang diharapkan semua. Baik. Ini tidak terasa pendengar dan juga pemirsa RRI serta para narasumber, waktu kita ini sudah di penghujung acara. Nah, ini kita memberikan kesempatan kepada pengamat sepak bola sendiri, Bung Ginting, apa pesan yang mau disampaikan dan mungkin ajakan terkait dengan pesta bola ini sehingga semarak bola tetap kita jaga bersama, junjung sportivitas, dan juga adakah hal-hal untuk memberikan ajakan kepada masyarakat untuk bisa nonton bersama dan juga memberikan ketenangan Kamtipmas di Bovendigul? Silakan.
4: Ya, terima kasih Bung. Kebetulan saya juga di Bovendigul, Kasat Intel Polres Bovendigul, Bung. Yeah. Jadi di sini kami ingin memberikan himbauan. Kita dalam satu kesatuan yaitu negara Indonesia, Bung. Boleh fanatik terhadap tim dan negara yang kalian dukung masing-masing. Apabila menang, euforia ada batasnya, senang ada batasnya. Jangan sampai menimbulkan keributan maupun perpecahan. Dan apabila kalah dan sedih, itu juga ada batasnya. Karena ini bukan negara kita yang kita dukung, cuma sebatas negara yang kita gemari. Jadi walaupun sedih, jangan berlebihan sampai merusak barang, ajak berantem orang lain, apalagi sampai mabuk-mabukan dan akhirnya emosi. Jadi kami dari Forkopimda Bovendigul mengajak kepada rekan-rekan semua pecinta bola di Bovendigul bisa nonton bareng di Polres Bovendigul maupun di Kodim dan Koramil, kita sudah sediakan di sana. Jadi kemungkinan di sana akan sangat aman, jauh dari keributan, tapi bisa bebas, tidak formal, tapi saling jaga sopan santun, dan dipastikan tidak akan ada orang mabuk. Mungkin itu pesan dari saya, Bu.
1: Oke, dari Spanyol silakan.
0: Baik, selain dari pengamat tadi bahwa sudah dipersampaikan itu, kami dari tim Spanyol dengan kegiatan World Cup 2026 ini diharapkan dari kami bahwa yang pertama selalu untuk menjaga ketenangan, kedamaian, terutama dalam euforia kita dalam apa namanya pawai kemenangan. Memang itu hal-hal yang sensitif sekali untuk dalam Piala Dunia ini. Memang Bovendigul belum ada terjadi seperti itu. Kami lihat kita di media sosial yang lain bahwa banyak sekali kecelakaan, tabrak, apa segala macam, sehingga merisiko bagi kita diri sendiri. Kecelakaan bukan siapa lagi yang obat, bukan kita panggil untuk dari negara-negara sana, kan tidak, risiko diri sendiri. Sehingga itu harapannya supaya kita Bovendigul mungkin dengan euforia ini dengan hal-hal yang biasa saya lah. Kemudian mungkin pesan untuk kita di Bovendigul mungkin seperti yang disampaikan oleh pihak kepolisian untuk adakan kegiatan nomor bersama dengan kondisi yang aman dan nyaman. Mungkin seperti itu.
1: Ke Inggris silakan.
3: Ya baik, terima kasih Bung. Untuk kalau kami dari fans Inggris, ya buat teman-teman semua, salah satunya fans Inggris, mungkin ketika nobar, di sini ada tempat nobar 2 di Polres dan di Koramil, mungkin teman-teman yang mau bergabung bisa, tapi dengan ketenangan, tidak boleh dalam keadaan mabuk atau apapun itu, karena ini acara bersama, tetap jaga keamanan bersama, tetap kita saling support. Jangan sampai antara tim saling mengeluarkan kata-kata kotor, apalagi euforia boleh, tapi jangan berlebihan karena takut ada kecelakaan atau apapun itu. Dan ketika itu terjadi, kita yang menanggung semua sendiri, bukan dari negara-negara tertentu yang kami dukung. Untuk itu kami butuh teman-teman untuk saling support dari 4 negara ini agar tetap aman dalam nonton bareng nanti. Begitu, Bung.
1: Baik, Prancis silakan.
2: Iya, baik, terima kasih. Mungkin untuk teman-teman semua fans pendukung timnas masing-masing, Spain, Inggris, Argentina, begitu pun untuk teman-teman fans Prancis, di sini saya mau sampaikan untuk kita semua saling menjaga, saling menghormati, saling menjaga situasi keamanan kampus di Kabupaten Bovendigul yang kita cinta sama-sama ini. Agar kiranya ini cuma suatu pertandingan, kalau menang itu biasa, jangan sampai ada ujaran kebencian yang bisa menyinggung perasaan fans satu dengan yang lainnya. Setelah ini, setelah pertandingan habis-habis sudah sampai di situ. Kita cuma sebatas fans ataupun pendukung, walaupun itu ada istilahnya harga mati yang jelas NKRI lebih harga mati.
1: Luar biasa.
2: Kita semua utamakan keluarga dan saudara. Terkhusus buat teman-teman fans Prancis, jangan lupa sebentar jam 4 waktu Indonesia Timur kita duduk kumpul di mana nanti kita duduk nobar sama-sama untuk melihat dan menonton timnas kesayangan kita, timnas Prancis melawan timnas Spanyol. Untuk apapun hasilnya, kita berdoa sama-sama agar tetap timnas Prancis optimis bisa melangkah ke babak final. Terima kasih.
1: Oke, luar biasa. Silakan, Bung, Argentina.
3: Ya, terima kasih untuk kita semua. Rekan-rekan dari perwakilan dari fans 4 negara dan juga para pendengar di rumah dan pemirsa live streaming, terima kasih telah menyaksikan podcast kami di pagi hari ini. Satu pesan kami dari timnas, pendukung timnas Argentina, tetap kita menjaga kam timnas seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kasat dan rekan-rekan yang lain. Ini euforia 4 tahunan, jadi sama-sama mari kita menjaga kebersamaan. Ini bukan hanya ajang saling buli-membuli, tapi ini sebetulnya ini ajang silaturahmi. Betul. Ajang silaturahmi antara fans-fans bagi yang sudah pulang duluan, jangan berkecil hati, masih ada 4 tahun mendatang 2030. Mari sama-sama kita menjaga. Saya melihat dari tahun ke tahun euforia bola di Bovendigul ini perkembangannya sangat pesat. Kita tetap sama-sama menjaga Kamtibmas dan juga menjaga ketertiban dan juga menjaga kita menjadi polisi untuk diri kita sendiri. Saya pikir itu saja. Sekian dan terima kasih.
1: Luar biasa Argentina, tapi bully membully bolehlah untuk menguatkan mental kita. Kadang di dalam lingkup bola, itu seni. Kalau tidak ada bully membully kayak gitu, tidak seru main bola itu.
3: Yang penting jangan disimpan di hati.
1: Karena kami berhasil sudah pulang dulu.
5: Tapi kadang bully membully jaga di tikungan.
1: Oke, baik pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Boleh mendukung, tetapi tidak berlebihan. Boleh sedih, tapi jangan larut dalam kesedihan. Bola adalah pesta kita bersama untuk melihat skill-skill pemain terbaik untuk diterapkan kepada generasi yang akan datang. Bahwa Indonesia di tahun yang akan datang pasti bisa setelah kita menyimak dan menonton secara langsung Pesta Bola Dunia 2026 ini. Amin. Untuk terus kita wujudkan bahwa mimpi besar kita, kita bisa menuju Piala Dunia. Amin. Salam.

0: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 4

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Saya Muti Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengundang.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

Ya, pendengar di Bovendigo dari manapun Anda berada, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo di pancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3, 97,5 ya, maupun aplikasi dari digital yang bersama Anda pendengar di ruang dengar Anda ya, kebersamaan kita senantiasa informasi juga hiburan. Rangkaian-rangkaian acara yang tentunya akan terus kami persembahkan sepanjang kebersamaan kita di lintas siang Bovendigo pendengar hingga pukul 14 ya waktu Indonesia Timur, menemani segala aktivitas Anda baik di dalam ruangan Anda beraktivitas, di luar ya tempat di mana Anda beraktivitas ya, semoga senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran apapun yang Anda kerjakan dan selalu dalam keadaan yang sehat ya, yang sakit pun juga kami doakan lekas sembuh ya, dalam menjalani segala aktivitas Anda kembali pendengar. Ada informasi dan hiburan. Nantinya kami akan menemani Anda dalam acara musik melepas lelah dan dinamika olahraga. Dan juga kembali dalam informasi cek fakta. Itu adalah rangkaian acara selanjutnya yang nantinya akan kami hadirkan ya di ruang dengar Anda sepanjang lintas siang Bovendigo. Pukul 11.16 menit ya, saat ini pendengar pukul 11.16 menit waktu Indonesia Timur, saya Lisa masih bersama Anda. Dan tentunya pendengar, dalam segala aktivitas Anda ya, kita masih ya, ataupun juga seluruh dunia ya, euforia Piala Dunia ya 2026 tentunya masih terasa hingga saat ini ya, di bulan Juli ini ya, berlangsung dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli ya, jadinya euforia Piala Dunia ini, euforia Piala Dunia 2026 ini masih terasa hingga saat ini tentunya ya. Dan terutama menjelang ya babak semifinal yang menjadi puncak persaingan menuju partai final ya, seperti yang tentunya sudah kami hadirkan, Anda dengarkan, Anda menyaksikan ya dalam dialog ya pada podcast Piala Dunia 2026 yang tentunya juga tadi ya sudah hadir telah ya pengamat sepak bola dan juga serta pendukung timnas ya, untuk membahas peluang, kekuatan dan juga serta strategi masing-masing tim yang berhasil melaju ke empat besar begitu ya. Dan sedikit kami bagi informasi pendengar ya, kami lansir dari Reuters, babak semifinal yang mempertemukan empat kekuatan utama sepak bola dunia. Tentu pendengar, keempat negara tersebut ya tampil konsisten sejak fase grup hingga babak gugur. Inggris ya dan Argentina ya memastikan tiket semifinal melalui pertandingan yang penuh drama, sementara Prancis dan Spanyol menunjukkan juga performa ya, yang lebih meyakinkan sepanjang turnamen seperti itu. Keempat semifinal juga diperkuat oleh sejumlah pemain bintang ya, seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe ya, dan Lamine Yamal ya. Kehadiran para pemain tersebut pendengar tentu diperkirakan akan menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi yang ini menyita perhatian pencinta sepak bola di seluruh dunia ya. Oke. Pendengar, siapakah yang akan melangkah ke partai final dan semakin dekat dengan gelar juara dunia? Nantinya kita nantikan yang bersama pertandingan semifinal yang dipastikan menghadirkan persaingan ketat, strategi sekelas dunia, serta tentu ada aksi-aksi terbaik ya dari para bintang sepak bola dunia tentunya. Semoga tim terbaik mampu menunjukkan performa terbaiknya ya, dan meraih kemenangan untuk melaju ke partai puncak Piala Dunia 2026. Oke, pendengar, dimanapun Anda berada, masih di frekuensi 90,3 MHz ya, bersama Anda dengan serangkaian tembang-tembang, informasi berupa pesan dan juga informasi pada laman resmi rri.co.id. Dan baru saja kami informasikan, kami lansir ya dari Reuters ya, yang kami bagikan di

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih, kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Wow, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak mudah.

Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Rosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: coba-coba tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Boventikul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Saya sebenarnya menguntungkan, memang lama tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

pernah dengarkah belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini diberi nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat Norang pakai di sungai, rawa atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi sampai pesisir Biak dan Yapin sana, masih ada masyarakat adat Norang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun butuh fokus.

0: Ben, kenapa buang sampah sembarangan, Kak?
1: Ah, cuma bungkus kecil saja, Mo. Bukan masalah besar juga, Mo.
0: Justru dari masalah yang kecil, itu bisa jadi masalah yang besar. Kalau semua orang kayak Ko, bagaimana?
2: Oi, kenapa ribut-ribut? Ada masalah apa?
0: Ini, Alensa buang sampah sembarangan lagi.
2: Alensa, kau tahu kah tidak? Sampah yang tak tumpuk bisa bikin banjir dan penyakit.
3: Oh no!
1: Iya kak, masa sampai begitu?
4: Kamu tahu kah tidak? Hujan baru sebentar saja, airnya sudah meluap sampai di jalan. Gara-gara selokan di depan rumah itu tersumbat karena sampah menumpuk di situ.
5: Wow! Oh my God!
0: Itu Alensa, sampah kecil kalau dibiarkan bisa menjadi bencana.
1: Maaf ya, Ade salah. Mulai sekarang, Ade akan buang sampah pada tempatnya.
2: Yeay! Nah, begitu dong.
0: Ayo, mari kita mulai dari diri sendiri.

Dengar, Pasto dengan lagu berjudul Aku Pasti Kembali ya, sudah mengantarkan kita berada pada pukul 11.43 menit ya, pukul 11.43 menit waktu Indonesia Timur. Saya Lisa masih bersama Anda pendengar ya, senantiasa terus menemani dengan serangkaian tembang yang terus kami hadirkan, menemani segala aktivitas Anda ya, dari pagi hingga siang ini ya, sudah jam 11.43 menit. Waktu Indonesia Timur, tetap semangat ya dalam menjalani segala aktivitas Anda. Untuk Kenangambe, Nija Nomba, Wanina, Bodorang, semua ya, serang semua di siang ini ya, semoga diberikan kemudahan kelancaran akan setiap aktivitas Anda. Pendengar, terutama warga ya, masyarakat Bovendigo ya, ya, pasti ya kita yang merasakan beberapa hari terakhir ya, cuacanya cukup unik ya. Ya, cukup unik. Kenapa bilang unik? Ya tentunya pendengar, meski sedang memasuki musim kemarau ya, sesekali hujan tetap turun ya, membasahi wilayah kita ya. Bahkan dalam 1 hingga 2 hari terakhir ini ya, kalau dilihat ya, ya pendengar ya, langit sering dipenuhi awan gelap ya, beberapa hari lalu hujan, dan 2 hari ini ya, ataupun juga 1 hingga 2 hari terakhir ini, hujannya mau turun tapi ya tentu langit sering dipenuhi awan gelap ya, yang membuat suasana tampak mendung ya di luar sana. Ya tampak mendung begitu ya, rasanya seperti hujan. Hujannya mau turun tapi tidak tahu dia takut turun kapan. Oke, rasanya seperti hujan akan segera turun, tetapi ternyata masih enggan menyapa begitu. Pendengar, memang begitulah cuaca ya, meski sedang musim kemarau ya, hujan masih bisa turun di beberapa wilayah ya. Kondisi ini pendengar merupakan hal yang wajar, karena cuaca dipengaruhi oleh berbagai faktor di atmosfer. Jadi ada satu informasi pendengar, laman resmi rri.co.id di mana diinformasikan oleh stasiun klimatologi ya, Staklim Papua Selatan BMKG, pendengar, El Nino level kuat masih terjadi ya. Ini masih terjadi di seluruh Papua Selatan. Ya, pendengar, BMKG ya, merilis perkembangan iklim di wilayah Papua Selatan. Ya, wilayah Papua Selatan ya. Pada ya tentu merilis perkembangan iklim di wilayah Papua Selatan ini ya, pada dinamika atmosfer ditemukan pada periode Mei Juni ya, bulan Mei, bulan Juni dan bulan Juli ya 2026 menunjukkan adanya El Nino, sehingga BMKG memprediksi El Nino 2026 akan mencapai level kuat. Ya, selain itu pendengar, perakiran cuaca hujan dan sifat hujan pada bulan Agustus 2026 tentunya ini pendengar berada pada kategori rendah ya, hingga menengah, terjadi di seluruh wilayah Papua Selatan dengan sifat hujan yakni bawah normal hingga atas normal. Hasil monitoring perkembangan musim kemarau 2026 di Papua Selatan secara umum di seluruh wilayah sudah masuk musim kemarau ya. Stasiun klimatologi ya, Stasiun Klimatologi BMKG Papua Selatan mengingatkan kewaspadaan adanya peluang terjadinya kekeringan ya, suhu ekstrim, wabah penyakit ya, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua Selatan. Ya, pendengar, dimanapun Anda berada adalah yang diinformasikan ya tentu oleh stasiun klimatologi ya, Staklim Papua Selatan BMKG yang tentunya merilis perkembangan iklimnya di wilayah Papua Selatan. Menunjukkan adanya El Nino ya, sehingga BMKG memprediksi El Nino 2026 ini akan mencapai level kuat. Laman resmi rri.co.id di mana dengan beberapa informasi lainnya ya, dan terus kami hadirkan pendengar. Kita jelang pukul 12 ya waktu Indonesia Timur.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
2: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir, dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Dengar, berjumpa kembali. Ya, saya Lisa masih bersama Anda. Semoga terus kami jumpai Anda dalam keadaan yang baik ya. Suasana dalam segala aktivitas Anda, suasana saat ini dalam perjalanan menuju rumah, ataupun juga Anda yang di rumah, dimanapun saat ini Anda berada juga, dan sedang bersiap untuk menikmati makan siang Anda. Istirahat tentu baik untuk Anda ya, pada saat ini kami menemani Anda selama satu jam ke depan di dalam acara musik pelepas lawa. Seperti biasa, Anda yang mengikuti bergabung di 0811 49 54 33 33, 0811 49 88 666, 0811 49 88 222. Ya, masyarakat Kabupaten Bovendigul, pendengar Mitra RRI, dimanapun ya saat ini Anda berada, Anda boleh bersama kami dalam acara musik pelepas lelah. Akan saya hadirkan satu tembang pertama ya, salah satu tembang saya awali kebersamaan kita. Ya, satu tembang ya saya hadirkan pendengar, di mana kebersamaan kita dalam acara musik pelepas lelah siang ini. Pendengar, Anda yang mau ikutan bergabung, silakan setelah tembang berikut ya, boleh untuk lagu-lagu berikut. Di mana kebersamaan kita, Anda yang ingin bersama kami menyapa, ingin menyapa kepada keluarga tercinta Anda, siapapun, ataupun juga merequest lagu dalam acara

0: satu tambahan. Walaupun jumpaan kita sudah hadir, ya, semoga senantiasa menemani Anda. Sudah ada yang bergabung ya bersama kami dalam acara MPL Musik Lepas Lelah. Halo, selamat siang MPL, dengan siapa di mana? Selamat siang.
1: Halo, selamat siang
0: Musik MPL, Lepas Lelah. Ya, Abang Luhut, selamat berjumpa.
1: Ya,
0: Abang Luhut.
1: Suasanya rada-rada mendung.
0: Iya, Abang Luhut, saya mau tanya dulu. Ini kayak suara jauh-jauh, kah? Macam Abang Luhut jauh-jauh begitu.
1: Oh, ya, jauh suaranya, ya.
0: Kayak terlalu jauh sekali.
1: Oh, iya. Ya, udah.
0: Bukan jauh, terlalu kecil. Ya, silakan, Abang.
1: Sudah dekat.
0: Mm-hmm. Sudah semakin ya. Dekat, silakan.
1: Oh, iya, sila. Bagaimana
0: kabar di sana? Ya, silakan Abang.
1: Aku mau dengerin lagunya dari Sileng.
0: Mm-hmm.
1: Maafkan. Ya, saya kirim lagunya buat Bang Dika, Bang Andi. Saya minta maaf ya, kemarin-kemarin. Walaupun Bang Andi yang bilang seperti sama saya, tapi saya minta maaf ya di sini. Tidak apa-apa lah. Maafkan ya. Oke. Terus salamnya buat Balita, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada Bang Bintang Pratama, ada Bang Ramadan, Bang Iwan Lesmawi Aceh, Bang Ahmad Irwan, ada juga Bang Rimba, ada Bang Putra Jaya, Putra Boven, Mbak Beauty, Bu Farida, Bu Natalia, Bunda Ima, ada Ibu Nusri, buat Ibu Jati, Pak Freddy sama Ibu Putri. Terus buat Pak Wanu, Pak Ustri. Ada juga Nona Vika sama Bester Lisa dan semua-semuanya lah yang mendengarkan dimanapun berada. Ini buat itu ya, buat Bang Andi. Maafkan ya Bang Andi ya. Tidak siasi saya bilang seperti itu, walaupun Bang Andi bilang seperti itu sama saya. Ya. Dan buat pendidikannya juga, maaf ya, ini lagunya buat kalian berdua, minta maaf ya. Begitu juga dengan Bang Andi, harus minta maaf juga sama Mbak Dita, biar enggak ada dilihatkan seperti lagi, maaf ya. Ada lagunya itu Mbak Dita?
0: Ada.
1: Ya. Dan buat semuanya lah yang mendengarkan. Terus, ngomong-ngomong, ini mau, itu kan Ibu Farida pernah kan, kalau dua orang yang bukan satu yang lagu pernah bilang seperti itu kan?
0: Eh?
1: Ya kan pernah bilang seperti itu Ibu Farida kan? Ya, aku cuma nanya itu, siapa tahu Mbak Lisa yang nggak ingat. Ya, gimana kabar di sana?
0: Kabar di Bovendigul?
1: Iya, sama penyiarnya juga.
0: Ya, baik-baik semuanya. Akur-akur bagaimana?
1: Ya, alhamdulillah, kabar-kabar ya. Oke, salamnya buat semuanya lah, salam persahabatan buat semuanya.
0: Iya, salam balik.
1: Salam, ya, salam kompak di udara.
0: Juga, salam terima kompak kasih, juga dan semuanya.
1: Tunggu. Terima kasih, selamat siang.
0: Iya, untuk Abang Luhut ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada saat ini ya, kabar semuanya di sini, kami semua baik-baik ya. Sehat, puji Tuhan ya. Dan terus bersama ya, bersama pendengar Mitra RRI ya, masyarakat Kabupaten Vendigul ataupun juga yang selalu bersama kami ya, monitor di aplikasi RRI Digital. Menemani ya Anda. Ya, ada selalu salam kebakan via udara, salam jabat hati ya, untuk Abang Luhut dan juga untuk Abang Andi, Mbak Dika ya, juga untuk Ibu Natalia. Ibu Wanusu, ya banyak sekali ya Mitra RRI ya, nanti juga saya tidak bisa sebut satu-satu nih. Kalau saya sebut satu-satu ya lebih bagus untuk semua fans ya Mitra RRI ya. Ya Ibu Farida ya, ada Bung Neles, Abang Bintang ya. Oke okay. Salam kebakan selalu via udara, salam jabat hati ya, tentu untuk semuanya. Silakan di belakangnya Abang Luhut, ada yang mau ikutan bergabung untuk lagu ya satu lagu lagi ya, baru saya hadirkan ya tembang lagu yang direquest oleh Abang Luhut sudah ada ya, selain dengan maafkan. Silakan ada yang mau ikutan ya, kita punya waktu saat ini sudah ada di menit 14 ya, lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Anda mau bergabung silakan, waktu dia terus berputar. Jadi kalau mau ikutan silakan bergabung. Selamat makan siang mendengar, baik Anda yang sedang menikmati makan siang, yang sedang mempersiapkan makan siangnya. Selamat mempersiapkan makan siang Anda bersama dengan keluarga tercinta ya. Semoga di siang ini bersama kami ya, dalam acara MPL Musik Pelepas telah menemani Anda, menemani makan siang Anda. Oke, saya hadirkan saja ya lagu yang direquest tadi oleh Abang Luhut ya. Selamat mendengarkan, katanya lagu ini dikirimkan ya untuk Abang Andi dan Mbak Dika ya. Selamat mendengarkan ya. Oke, kita masih dalam acara Musik Pelepas Lelah.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Tahukah Anda, papeda adalah makanan khas berbahan dasar sagu. Bentuknya mirip bubur, tapi teksturnya lebih kental dan lengket. Makanan tradisional ini banyak ditemui di Papua, Maluku, dan beberapa daerah di Sulawesi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda bukan sekedar makanan. Bahkan papeda dihormati dan disakralkan karena kerap dihidangkan dalam upacara-upacara adat. Salah satunya papeda kerap disajikan dalam upacara Watani Kame. Upacara itu digelar sebagai tanda berakhirnya siklus kematian seseorang. Nantinya bagi relasi yang banyak membantu pada upacara Watani Kame akan mendapat papeda. Seperti di Papua, papeda juga dihadirkan dalam ritual, misalnya saat perayaan masa pubertas seorang gadis. Anak-anak, kalau lagi makan itu tidak boleh bersuara. Makan dulu baru ko mau menyanyi kah? Itu terserah ko. Tapi habiskan ko pemakanan dulu, oke?
2: Okay? Ada mah air. Alan cepat Alan.
1: Nah itu toh Mama su bilang makan dulu biar tidak tersangkut. Okay.

0: 106.6 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo di Pancar Laskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90.3 MHz. Saya Lisa masih bersama Anda pendengar. Dan Anda bersama kami, kami terus bersama Anda menanti, menemani ya dalam acara musik lepas lelah. Dan itu tadi adalah salah satu tembang ya, dan lagu slang ya dengan judul Maafkan, yang telah direquest tadi oleh Abang Luhut yang sudah saya hadirkan ya. Abang Luhut semoga terhibur, dan juga lagu yang Anda tujukan ya tadi katanya buat Abang Andi ya. Ya, tentu sebuah lagu berjudul Maaf ya. Semoga lagu tadi ya, ya mencairkan suasana dan mengingatkan semakin indahnya saling memaafkan ya, serta menjaga hubungan baik dengan sesama itu sangat penting sekali. Oke, salam memakan selfie undara, salam jabat hati tentunya baik untuk mitra RRI ya dimanapun berada. Sudah ada yang bergabung, halo selamat siang. Musik pelepas lelah. Dengan siapa, di mana? Iya. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah.
0: Iya, selamat siang Pak Usu. Selamat berjumpa.
1: Iya, Pak Usu Sri.
0: Siap, selamat siang. Apa kabar,
1: selamat
0: Bapak?
1: Siang juga, musik pelepas lelah. Apa kabar?
0: Kabarku baik. Gimana juga kabarnya di sana, Pak?
1: Alhamdulillah, cuacanya panas tempat ya, saya
0: selamat
1: ini.
0: Selamat menikmati ya, cuaca panas di
1: dengan
0: sana.
1: Dengan siapa nih, Pak?
0: Dengan Lisa, dengan Lisa.
1: Lisa. Selamat selalu ya, Pak Lisa.
0: Iya.
1: Ah, lagunya Pak Lisa.
0: Silakan. Iya. Apa request lagu?
1: Bintang kehidupan dari Niki Ardila.
0: Niki Ardila?
1: Ya, Niki Ardila, bintang kehidupan.
0: Bintang kehidupan, oke.
1: Iya, ada salam-salam silakan. Pertama, dan ya, Niki yang ingin bertugas, semoga selalu diberi kesehatan. Nasim, Pak Rita, sama Kalia, Kak Ayu, Gemeliku. Tentu, Ramadan, bintang pertama. Pak Rita, Kang Andi, nah, yang lain dirangkul jelas tanpa kecuali dari Atta Bayar. Maaf yang disebut satu bersatu.
0: Sayang-sayang.
1: Kita bagi waktu juga dengan yang lain. Mbak Barita, semoga saat terlalu.
0: Amin.
1: Selamat siang.
0: Sampai juga.
1: Selamat
0: ya, selamat siang ya. Terima kasih untuk Pak Usu. Doa yang sama juga ya, semoga sehat selalu Pak Usu ya bersama dengan keluarga di sana ya. Kita kompakkan selfie udara. Kompak selalu ya via udara, selalu dapat hati tentunya. Di belakangnya Pak Usu ada lagi yang mau bergabung bersama kami, silakan. Musik pelepas lelah ya. Oke, sudah ada ya. Ini baru monitor ini ya. Ketahuan baru monitor. Oke. Ya, maksudnya sudah ada yang mau ikutan bergabung. Selamat siang, musik melepas lelah. Oke.
2: Selamat siang, saya Profesor Suboken Dijo dengan Mama Fani dari pinggiran Danau Sentani.
0: Ah, Mama
2: Jayapura.
0: Fani, luar biasa. Selamat berjumpa kembali.
2: Bagaimana iya, nih? Sudah lama baru jumpa.
0: Apa kabar? Suasana di sana bagaimana nih? Di Jayapura, Sentani.
2: Kabar baik, di danau sini lagi cerah, lagi biru. Awan putih
0: dan cerah-cerah. Oke. Silakan Mbak
2: Fani. Boleh request lagu barat?
0: Silakan. Kalau boleh tahu judulnya?
2: Heart Breaking Dreams dari Rosie and Andres.
0: Rosie and Andres.
2: Heart Breaking Dreams.
0: Baik, nanti saya coba carikan ya. Silakan kalau ada salam-salam.
2: Izinkan buat kami selamat masuk, selamat siang, selamat makan siang saja, selamat bersantai bersama keluarga masing-masing, dan buat semua mitra RRI Bovendigo dan pendengar di mana saja, selamat siang saja buat semuanya. Buat Lalita, terima kasih, selamat siang, selamat bertugas, selamat berkasi.
0: Amin, terima kasih ya. Ya, doa yang sama juga ya untuk Mama Fani ya, bersama dengan keluarga tercinta di Jayapura ya. Sundari Sentani ya, sudah ikutan bergabung bersama kami. Mama Fani, terima kasih monitor ya. RRI Bovendigo ya, orang-orang Jayapura dan orang. Oke, di belakangnya ini sudah ada yang menanti juga nih. Ini dari mana nih?
3: Halo, selamat siang Kak.
0: dari Abang ya? Andi dengan Lisa.
1: Yeah. Oh, Kak Lisa, apa kabar di sana, Kak Lisa?
0: Kabar baik, semuanya di sini, Bu Vendigo. Aman, nyaman?
1: Nyaman, saya baru monitor ini. Dika udah gabung ya?
0: Belum.
1: Oh, saya baru monitor ini.
0: Ya, siap, siap.
1: Panas sekali di sini, Kak. Panas sekali di sini. Luar biasa panas.
0: Panas ya di sana.
1: Iya, tapi kepala dingin, Kakak.
0: Oke, okay, siap.
1: Itu siapa jangan... tadi, Kak, yang baru gabung? Tadi siapa, Kak?
0: Tadi ada Abang Luhut. Ada Pak Usu.
1: Oh.
0: Ada Mama Fani.
1: Yang baru... Oh, Mama Fani. Nah, ya,
0: Mama Fani dari Jayapura.
1: Oh, iya. Salam, Kak. Saya minta lagu dari ini, Kak. Dari Amnes. Cinta Luar Biasa.
0: Cinta Luar Biasa.
1: Dari Amnes.
0: Siap, siap.
1: Salam, Kak, ya.
0: Silakan.
1: Salamnya pertama-tama buat Kak Lisa. Salam sehat, salam bahagia. Diberikan umur panjang, dimudahkan rezekinya. Semoga Kak Lisa dijauhkan dari bala. Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus buat istri Ibu, salam sehat, salam sayang. Buat adik, semoga adik sana baik-baik saja. Diberikan umur panjang. Mudahkan rezekinya bersama keluarga, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga terhibur dengan lagu ini, sayang. Terus buatnya Bunda Ima, Putra Tengah, Bu Utri, Bunda Natalia, Bu Farida, Bang Tias, Bang Rimba, Bang Fauzi, Bang Irwan. Salam sehat, salam bahagia buat kita semua di udara. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih, Kak Lisa.
0: Siap,
1: selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga ya untuk Abang Andi ya, sudah bersama kami bergabung dalam acara Musik Melepas Lelah. Ya, saya akan hadirkan ya lagu-lagu yang sudah direquest kepada kebersamaan kita ya pada siang ini dalam acara Musik Melepas Lelah.

Dengan budayanya yang terus dilestarikan, inilah etika makan khas orang Indonesia. Mendahulukan orang yang lebih tua. Pada umumnya, orang Indonesia mendahulukan orang yang lebih tua untuk mengambil makanan, diikuti dengan orang yang kedua tertua dan terakhir diambil oleh orang yang termuda. Cara makan ini merupakan cara orang untuk menghormati seseorang yang lebih tua, menggunakan tangan kanan saat makan. Pada umumnya, masyarakat Indonesia makan dengan tangan. Budaya ini dilakukan dengan makan menggunakan tangan kanan secara berlahan. Etika batuk, bersin, dan bersendawa. Ketiga hal ini sebaiknya dilakukan dengan menutup mulut dengan sapu tangan atau tisu agar saling menghormati orang yang sedang makan. Hindari berbicara saat makan. Berbicara saat makan dianggap tidak sopan dalam adat Indonesia. Terlebih jika mulut Anda penuh dan Anda berbicara. Disarankan untuk menghabiskan makanan sebelum berbicara.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

dengar dimanapun Anda berada. Ya, untuk Anda yang merequest lagu ya. Ya, tadi ada Bintang Kehidupan, ya, ada juga lagu Cinta Luar Biasa, hingga lagu, satu lagu Mancanegara, Heartbreaking Dreams, ya, yang tentunya direquest oleh Mofani juga. Ada tadi Bangga Bintang, ya, dan Pak So, ya. Semoga senantiasa menemani Anda kebersamaan kita, ya, di saat ini masih di dalam acara musik pelepas lelah. Tentunya lewat lagu-lagu tadi, ya, semuanya memiliki cerita yang berbeda tetapi membawa pesan yang sama tentang perjalanan hati begitu. Ada saatnya cinta memberikan kebahagiaan, ada juga saatnya menghadirkan rasa kecewa dan juga kenangan yang mendalam. Namun pendengar, ya, setiap lagu selalu punya cara untuk menemani perasaannya. Perasaan tentunya, ya, baik ketika sedang bahagia, rindu maupun saat ingin melepas lelah. Oke, semoga bisa menghibur, menemani aktivitas Anda, ya, fans Mitra RRI, membuat suasana hati menjadi lebih baik, ya, di mana kebersamaan kita, ya, pukul 12.49 menit waktu Indonesia Timur, ya, di mana kebersamaan kita. Kembali lagi mengajak Anda, silakan Anda yang mau ikutan bergabung bersama kami. Saya memberikan kesempatan lagi, ya, untuk satu dua lagu terakhir di mana kebersamaan kita akan berakhir dalam acara musik pelepas lelah. Nantinya kita akan bersama akan mendengarkan, ya, sejumlah informasi olahraga, ya, berita-berita olahraga dalam terangkum dalam dinamika olahraga. Pada pukul 13, ya, waktu Indonesia Timur, tersisa 10 menit lagi. Ada yang mau bergabung silakan. Saya juga ucapkan terima kasih, ya, untuk tadi ada Mama Fani, ada Bang Andi, ada Pak Usu dan Abang Luhut, ya, sudah bergabung bersama kami dalam acara MPL Musik Pelepas Lelah. Anda yang monitor sebagai pendengar setia, kami juga ucapkan terima kasih, ya. Selamat menikmati makan siangnya yang masih pada sibuk, ya, di dapur mempersiapkan makan siangnya. Juga selamat yang bersibuk-sibuk saja. Semoga, ya, di saat ini sambil monitor bersama kami, tembang yang kami hadirkan menemani Anda. Silakan Anda yang mau bersama kami untuk satu dua lagu berikut mengakhiri kebersamaan kita musik pelepas lelah. Silakan. Saya kembali berikan kesempatan untuk pendengar Mitra RRI dimanapun berada untuk dua lagu terakhir, ya, silakan. Sebelum waktu dia terus berputar, tersisa satu lagu, ya. Oke. Okay. Dan kita nantinya akan mengakhiri kebersamaan kita musik pelepas lelah. Oke, okay, sedia, ya, tinggal satu lagu lagi. Tadinya dua, tetapi waktu udah terus berputar lagi, jadi sudah bisa hanya tinggal satu lagu saja. Silakan Anda mau bergabung bersama kami di ketiga line telepon kami, menantikan untuk satu tembang terakhir

Baiklah pendengar di Boven Deagle, dari manapun Anda berada, saya akan akhiri kebersamaan kita ya. Di ruang dengar Anda sepanjang ya 1 jam telah saya temani Anda. Ya, semoga senantiasa menemani, memberikan hiburan untuk Anda yang sebagai pendengar setia dan juga yang sudah bergabung dan merequest lagu-lagu. Di mana kebersamaan kita pendengar ya, musik melepas lelah, ada yang tidak sempat bergabung silakan nanti dalam acara Prodangdut ya. Pada pukul 14 waktu Indonesia Timur untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut. Pendengar, sebagai penutup ya kebersamaan adalah lagunya Dian P. Sisa ya, dengan Cemara-Cemara Cinta begitu ya, Cemara-Cemara Cinta nih. Mengakhiri kebersamaan kita ya, semoga melalui lagu ini kita mengakhiri perjumpaan dengan suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah setia menemani, berbagi salam ya, menyapa kepada siapapun ya yang sudah request lagu-lagu pilihan, walau hanya bersama melalui udara ya sebentar saja ya, 1 jam ya. Semoga kekompakan dan keakraban ya tetap terjalin. Musik menjadi jembatan yang menyatukan hati, menghadirkan hiburan dan menemani setiap aktivitas

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis siap mendatang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zeid.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Ladies Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Itu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi, begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang.
4: Menurut
3: saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025, di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pap Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah dramatis 2-3 dari Belgia lewat perpanjangan waktu. Tim berjuluk Singa Teranga itu gagal mempertahankan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk memimpin tim menuju Piala Afrika 2027.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap proses.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jannik Sinner sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya, karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me and.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia Jorge Martin memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arms, that I don't know.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but this
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu, akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini, saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumarji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Sementara itu dari kompetisi sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: When it's not like big different to change, I like to stay in.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut yang bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with the...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup

0: Dengar pukul 13.33 menit waktu Indonesia Timur dan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul di Pancar Luaskan dari Jalan Trans Papua. Pendengar selanjutnya kami hadirkan ya setelah kita dengarkan ada tadi sejumlah informasi olahraga juga ada beberapa pesan yang telah kami hadirkan ya di ruang dengar Anda kebersamaan kita di Lintas Siang, Bovendigul pendengar, kami hadirkan selanjutnya adalah informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.

0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, yang dibuka hingga 15 Juli 2026 untuk ditempatkan di Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan, Kemenpora. Faktanya, klaim perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dibuka hingga 15 Juli 2026 adalah tidak benar. Dilansir dari jelahhoax.jakarta.go.id, informasi bukan berasal dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga. Adapun rekrutmen posisi terkait sudah ditutup sejak 30 Juni 2026. Dan informasi di media sosial tersebut disinyalir sebagai modus penipuan. Saat ini tidak ada lowongan aktif yang dibuka. Saudara pendengar, adalah informasi kategori hoaks, ya. Informasi cek fakta yang kembali kami informasikan, kami sampaikan di ruang dengar Anda. Adalah informasi hoaks, pendengar, rekrutmen non-PNS di Kemenpora Juli 2026. Kategori hoaks kami lansir dari website resmi Komdigi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

siang ya, bersantai sejenak ataupun melepas lelah ya, sebelum kembali melanjutkan aktivitas ya, di meja kerja tentu. Pendengar, apapun kesibukan Anda hari ini ya, tetaplah bersyukur karena waktu terus berjalan ya. Dari pagi hingga siang sudah dilalui ya. Ya, kita lalui ya, saya juga, Aki dan Anda ya. Dan sebentar lagi akan kembali melanjutkan aktivitas hingga sore nantinya. Dengar, semoga kebersamaan ya bersama kami melalui udara ya, kami terus bersama Anda dapat menemani waktu istirahat Anda ya, memberikan suasana yang lebih tenang dan menyenangkan. Dan untuk menemani Anda ya, kalau tadi baru saja berlalu ya, lagunya berirama keroncong ya, ya dan tadi dengan judul Kupasrahkan Pada Udian Biasa ya, jadinya akan saya hadirkan selanjutnya lagi masih dengan lagu-lagu berirama ya, keroncong. Semoga lunak yang membuat hati terasa lebih nyaman, pikiran lebih rileks ya, dan semangat kembali hadir untuk melanjutkan aktivitas Anda. Tetaplah bersama kami pendengar Pro 1 ya, kanal Informa.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
2: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Esensi buku cerita dari Lembah Baliem. Buku cerita dari Lembah Baliem adalah sebuah karya yang membawa pembaca dalam perjalanan melalui Lembah Baliem, Papua, yang kaya akan budaya dan tradisi suku-suku asli Papua. Buku ini ditulis oleh Anton Kurnia dan diterbitkan pada tahun 2017. Kisahnya bermula ketika Anton Kurnia, seorang penulis dan fotografer, memutuskan untuk menjelajahi Lembah Baliem yang terpencil. Dalam perjalanannya, ia memotret kehidupan sehari-hari suku Dani, Lani, dan Yali yang masih mempertahankan tradisi dan budaya kuno mereka meskipun dunia modern semakin mendekat. Esensi dari buku ini adalah menggambarkan keindahan dan kekayaan budaya serta kehidupan suku-suku Papua yang belum tersentuh oleh modernitas. Buku ini juga menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga dan menghormati keanekaragaman budaya di dunia yang semakin global. Dalam kisahnya, pembaca akan merasakan kedekatan antara Anton Kurnia dan masyarakat setempat serta bagaimana ia mencoba memahami dan meresapi budaya mereka. Buku ini mengungkapkan keunikan Lembah Baliem dengan lanskap yang spektakuler, hutan lebat dan gunung-gunung menjulang. Selain itu, buku cerita dari Lembah Baliem juga mempertanyakan dampak perubahan sosial dan lingkungan yang semakin mengancam kehidupan suku-suku tersebut. Hal ini memberi pemikiran kepada pembaca tentang bagaimana kita harus lebih peduli terhadap pelestarian budaya dan alam. Dengan gambar-gambar yang memukau dan narasi yang mendalam, buku ini memungkinkan pembaca untuk merasakan keindahan dan kerumitan kehidupan di Lembah Baliem. Ini adalah penghormatan terhadap kekayaan budaya suku Papua dan menjadi jendela yang mengungkapkan keajaiban alam dan keramahan manusia di sudut terpencil Indonesia yang belum banyak dikenal oleh dunia.

0: lagi pagi-pagi.
1: Woi, Din.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

pendengar di Bovendigo dan dimanapun Anda berada. Ya, di ruang dengar Anda ya, kebersamaan kita. Itu adalah tadi beberapa ya lagu-lagu Bad Irama Keroncong yang telah kami persembahkan, kami hadirkan ya di ruang dengar Anda. Semoga senantiasa menemani Anda ya, suasana menyenangkan bagi Anda para pendengar ya di Bovendigo dan dimanapun Anda berada. Sebelum saya akhiri kebersamaan kita pendengar, satu informasi ya, kami lansir dari laman resmi rri.co.id pendengar, di mana diinformasikan ya. Ya, salah satu informasi pendengar, info kementerian ya, diinformasikan Menak ajak umat Islam yang manfaatkan fenomena matahari di atas Ka'bah ya. Ya, pendengar, Menteri Agama Nasruddin Umar mengajak umat Islam memanfaatkan fenomena matahari tepat berada di atas Ka'bah untuk memastikan kembali ketepatan arah kiblat ya, di mana pendengar menurutnya menghadap kiblat yang merupakan bagian penting dalam kesempurnaan ibadah salat, sehingga memastikan arah kiblat yang benar menjadi ikhtiar yang perlu dilakukan. Pendengar berharap ya, masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai bagian dari upaya menyempurnakan kualitas ibadah ya. Di mana di ruang dengar Anda, salah satu informasi kami lansir dari laman resmi rri.co.id yang diinformasikan disampaikan oleh Menteri Agama Nasruddin Umar yang mengajak umat Islam memanfaatkan fenomena matahari di atas Ka'bah. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, adalah ya sekaligus ya musik dan informasi di mana akhir ya kebersamaan kita di lintas siang Bovendigo pendengar. Saya akhiri kebersamaan kita ya, karena saya sudah temani pendengar dari siap pukul 9 ya hingga saat ini di ruang dengar Anda ya. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian yang telah diberikan tentu ya. Tetap semangat menjalani aktivitas, jaga kesehatan, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.

0: Mural Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Terima kasih pendengar di Boven Digel, baik dimanapun Anda berada. Kebersamaan kita untuk lintas sore Boven Digel edisi Selasa 14 Juli 2026. Saya Ina Marmani, selepas ditemani rekan Lisa dari pukul 9 hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, siang ini kita bersua dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hingga nanti di pukul 15, saudara, kita akan ikuti warta berita lintas Sekuru Nusantara 1 Jayapura. Oke, dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita siang ini. Kami juga mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi bersama kami, tentunya dengan merekos lagu dangdut ataupun juga yang memiliki pantun boleh berbagi bersama kami, tentunya melalui line telepon 0811495433, 0811498666, atau mengirim pesan singkat Anda di 0811498822. Oke, satu lagu dangdut Joni Iskandar, secangkir kopi masih menemani Anda.

0: Baiklah pendengar, di manapun Anda berada, pukul 14 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Siang ini sudah ada yang ikutan, kami sapa dulu. Halo. Oh, sayang sekali terputus ya. Bisa mencoba kembali di dua layanan telepon kami, 0811 4954 333, dan juga di 0811 4988 6666, atau melalui layanan WhatsApp kami di 0811 4988 222. Iya, kami terima satu penelpon yang sudah ikutan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mbak Ana ga?
0: Mbak Ina. Halo? Ibu Wanoso.
1: Halo, Mbak Ina. Apa kabar Mbak Ina?
0: Puji Tuhan, kabar baik, sehat.
1: Nah, saya mau request lagu dulu Mbak Ina.
0: Boleh, lagu dangdut punyanya siapa?
1: Lagunya Air Mata Cinta dari Mandar Mahesa.
0: Air Mata Cinta
1: dari Mandar Mahesa.
0: Oke.
1: Salamnya pertama buat Mbak Ina yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Bu Igawi, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Igawi, Bang Darul, Bang Anggi Mak Senja, buat Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Buiti, Bunda Imah, Bang Nasrun, Pak Usubusri, Laninyus, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ibu Wanusu, selamat siang. Ya, pendengar, Ibu Wanusu dari Sambas yang sudah ikutan. Kami sapa lagi yang sudah ikutan. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana? Suaranya kecil sekali. Halo. Tidak terlalu jelas suaranya. Dengan bang siapa di mana? Halo?
2: Ya, dari Tapanuli.
0: Dari Tapanuli?
2: Ya.
0: Luhut?
2: Ya, betul. Ya, sudah, dengar suara sudah kan? Biasanya dari Tapanuli.
0: Iya, dengar tapi tidak terlalu jelas suaranya. Macam putus-putus kan? Kecil sekali nih. Iya, Luhut, silakan.
2: Aku mau dengerin yang dari Romai Rama.
0: Romai Rama?
2: Ya.
0: Jadi lagunya apa?
2: Sahabat.
0: Apa?
2: Sahabat.
0: Aduh, tidak terlalu jelas.
2: Sahabat, sahabat.
0: Oh, sahabat.
2: Mbak Ina, aku mau ini, aku pertama-tama aku mau ngucapin ini buat Mbak Ina sama Andi, aku mau minta maaf ya karena kemarin aku ngucapin yang enggak, kata pola-pola itu dibilang Mbak Ina sama aku.
0: Siapa?
2: Maaf ya Mbak Ina ya.
0: Siapa?
2: Ya, aku kemarin aja bilang kata kemarin hari Sabtu sama Mbak Tari, aku mau minta maaf sama Mbak Ina walaupun Bang Andi yang bilang sama aku.
0: Oke.
2: Okay. Nah, maaf ya Mbak Tika ya, mudah-mudahan kamu mendengarkan di sana. Terus buat Andinya juga. Minta maaf, gak jawabnya aku bilang seperti itu di RR itu. Oke. Saya Bang Andi dan semuanya, saya minta maaf ya buat Mbak Tika ya. Buat Mbak Tika. Dan buat Bang Andinya juga, minta maaf buat Mbak Tika ya. Biar siap menjelaskan Mbak Tika ya juga.
0: Oke, okay, Luhut.
3: Oke, saya maafkan Luhut, saya maafkan.
2: Ya. Andinya juga harus minta maaf juga sama saya biar enggak sekat kotornya juga.
3: Oke, lanjut dulu salam-salamnya dulu.
2: Oke, terima kasih. Salamnya juga buat Ibu Anis yang buat Janturun, ada Bang Bintang Pratama, ada Bang Putra Tengah, Bang Le juga, Pak Widi, ada Bang Leman, Bang Ramadan, ada juga Bang Tias, ada Bang Putra Boven, Bang Ijen Kusumai Aceh, ada Bang Putra Boven, Bang Rimba, Bisa Riza, Bina Talia sama Bunda Ima, Bu Putri, Pak Predi, Bung Jati, dan buat semuanya lah pendengarnya, dimanapun berada saat ini. Oke, lanjut saya, Wandi.
3: Selamat siang Kak Ina.
0: Halo, selamat
3: Kak
0: siang.
3: Ina, selamat siang. Apa kabar Kak Ina? Cuaca di sana panas kah?
0: Iya, cuacanya bersahabat.
3: Ya, buat Luhut saya maafkan. Semuanya saya maafkan. Kita bersahabat di udara ini, kita bersahabat semua. Ya, itu lebih baik. Ya, saya maafkan. Semuanya saya maafkan kesalahanmu. Saya juga kalau ada perintah saya minta maaf Luhut. Ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya.
0: Silakan.
3: Saya mau request lagunya dari ini saja, dari Leo Waldi, Atas Nama Cinta.
0: Oke.
3: Okay. Salam Kak ya.
0: Iya.
3: Ya, pertama tadi saya mengeluh terima kasih atas ucapan minta maafnya. Saya pun begitu. Ya, kita adalah manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Saling memaafkan. Terima kasih. Ya, terus buat Dika di Taliabu, kalau lagi monitor teman monitor sayang, semoga Dika bebek saja di sana, panjang umur rezeki. Semoga Dika bersama keluarga besarnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga terhibur dengan lagu ini sayang.
0: Oke.
3: Okay. Hatiku selalu salurkan melalui lagu ini. Terus buatnya Putra Tengah, Bu Ima, Bu Utri, Bu Natalia, Bu Farida, Bang Tias, Bang Rimba, Bang Irwan, Bang Fauzi, buat semuanya saja, salam sehat, salam persahabatan kita di udara. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
0: Terima kasih. Iya, tadi Luhut dan juga Cakra ya di Jambi. Terima kasih atas sapaannya di siang hari ini. Ya, halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut, adalah kita Mbak.
0: Iya.
4: Aduh, udah lama gak komunikasi. Rasanya kalau gak gabung Air Boven tuh kayak dunia ini mau gelap terus rasanya. Kalau udah gabung Air Boven udah terang dia, cahayanya pun terang.
0: Terima kasih. Silakan.
4: Ada aja ya. Ini kalau cuaca di Sambas di Subah ini cerah hari ini Mbak. Kalau di Boven gimana?
0: Cerah juga.
4: Gimana?
0: Cerah.
4: Oh, cerah ya lah. Siap. Oke, kalau gitu dapat hadiah ya.
0: Iya, hadiah lagi apa nih? Ya.
4: Lagunya ini Mbak dari Vita Alvia featuring Mahesa, judulnya itu apa? Ada enggak Selalu Rindu?
0: Selalu Rindu.
4: Dari Vita Alvia featuring Mahesa.
0: Oke, nanti saya cari. Ini ada Simakala, Simalakama, terus ada yang lain-lainnya lagi. Mobil dan Bensin ya. Nanti saya cari.
4: Kalau yang itu, yang Birunya Cinta?
0: Birunya Cinta.
4: Iya, Birunya Cinta aja lah.
0: Oke.
4: Okay. Selalu Rindu kayaknya enggak ada tuh, Selalu Rindu itu soalnya liriknya kalau enggak salah itu.
0: Iya.
4: takutnya nanti susah carinya begitu kan, kadang-kadang lirik kita sebut, nah ini kadang lupa nih. Mm-hmm. Ada ya, Birunya Cinta dari Vita Alvia featuring Mahesa ya.
0: Iya.
4: Oke, salamnya tadi ada Wanusa ya Mbak ya.
0: Iya.
4: Terima kasih sapaannya. Terus yang lain kita rangkul aja lah, selalu kompak aja, pokoknya tetap semangat aja ya. Nah itu saja lah. Yuk. Oh iya, ini juga nih salam buat Pak Usubusri juga, saya lupa nih nyapanya. Terus yang lain kita rangkul.
0: Iya.
4: Selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang Mbak Lanios ya. Tadi sudah ikutan dari Sambas. Lagi pendengar, kami hadirkan dulu permintaan lagu dangdut yang sudah ada request. Semoga menemani kebersamaan kita siang hari ini.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: maaf, Tabe.
1: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
1: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
1: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
0: Bro, bro. Minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
1: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia.

Masih bersama kami siang ini dalam program Prodangdo Dangdut adalah kita. Tanda waktu telah menunjukkan pukul 14.44 waktu Indonesia Timur. Ya, saya Indah masih menemani Anda dalam program Prodangdo.

0: Dangdut adalah kita. Oke saudara, di siang hari ini juga sudah ada yang ikutan. Kami sapa dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Bang siapa di mana?
1: Dari Sambas.
0: Oke, dengan Pak Usu ya?
1: Ya, dari Pak Usu dari Sambas.
0: Iya, selamat siang Pak Usu.
1: Lagunya Sakit Hati dari Maggie Z.
0: Iya, Sakit Hati Maggie Z ya.
1: Ya, tapi saya sih enggak sakit hati,
0: iya.
1: Ada lagu. Jalannya buat Raina, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Terima kasih.
1: Salam juga dengan kawan-kawan yang dah gabung dari Twitter, rangkul semuanya lah yang dah gabung dulu ya. Penggemar RRI Radio Pendigul.
0: Iya.
1: Nah, semoga sehat selalu. Yuk, selamat siang.
0: Selamat siang, Pak. Iya, di belakang Pak Usul ada lagi yang sudah ikutan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Mbak Ina.
0: Iya, selamat siang Bunda Natalia.
2: Bunda Natalia toli-toli Mbak
0: iya.
2: Ina. Apa kabar Mbak Ina?
0: Puji Tuhan, baik.
2: Amin, sama. Puji Tuhan juga baik-baik selalu kata Pak Nasrun.
0: Iya.
2: Mbak Ina, saya mau request lagunya ini apa? Rita Sugiarto aja, Kasihku Bukan Cintamu.
0: Oke.
2: Halo?
0: Iya.
2: Kasihku Bukan Cintamu, Mbak Ina.
0: Nikopi lagunya.
2: Ya, salam-salam ya Mbak Ina. Yang pertama ada Ibu Utri bersama Pak Freddy ya. Selamat siang, salam sehat, salam manis. Terus ada Bang Lai Putra Tengah juga yang ada di Pakpak. Ada juga Andi Cakrawinata yang ada di bersama Dika di Taliabu. Ada Purnama Sari, Pak Nasrun, Bang Bintang. Ada juga Bang Lai Putra Tengah dan semua-semua sudah Mbak Ina yang lagi monitor.
0: Okay.
2: Mbak Ina sukses selalu ya sampai hari siaran. Doa terbaik buat Mbak Ina dan keluarga di rumah.
0: Terima kasih Mbak Ina. Selamat tidak. Bunda Natalia. Ya, pendengar di Bovendigelan sekitarnya, Ibu Bunda Natalia dari Toli-Toli, dan juga tadi ada Pak Usu yang sudah hadir bersama kami dari Sambas. Ya, kami terima satu penelpon lagi.
3: Selamat siang, Pro Dangdut.
0: Iya, selamat siang, Pro Dangdut. Dengan siapa di mana?
3: Dangdut adalah kita dengan Putra Tengah, Mbak Ina.
0: Oh, Putra Tengah. Ya, silakan Putra Tengah.
3: Oke, lagunya dari Yesus Kami, Laksmana Raja di Laut.
0: Dari mana lagunya?
3: Yesus Kami.
0: Laksmana
3: Raja di Laut.
0: Yesus Kami.
3: Yesus Kami.
0: Putra Tengah?
3: Iya.
0: Lagunya dari mana?
3: Dari Selviama saya, Selviama, Lokomara.
0: Iya sudah, nanti kita lihat ya kalau ada waktu.
3: Oh iya, oke. Salam-salamnya sudah dari Rina yang lagi bertugas.
0: Terima kasih.
3: Sehat selalu. Ada juga baru turun Bunda Natalia. Ada yang dari Samba sana, juga ada Bunda Wanusu juga di sana. Ada Bang Andi dan juga Dika Kadiabu. Juga ada Bang Luhut, Pak Nasrun, Bintang Pratama, Mas Lia, Bunda Ima. Dan juga ada Bang Ramadan. Dan juga Bang Iwan, Pak Fedi Putri. Juga Bang Lai dan Bang Sara. Dan juga Bang Ahmad Irwan. Dan juga Bang Widi.
0: Juga
3: semua saja tanpa terkecuali terhibur selalu. Oke, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
0: Oke, terima kasih Putra Tengah, selamat siang. Ya, pendengar di menit 49 waktu pukul 14 waktu Indonesia Timur ya, lagu-lagu yang di request ya, bila dihadirkan semua ya di nikmati. Kalau tidak, ya nanti kami akan hadirkan usai warta berita Solintas Tanah Papua. Oke, kami hadirkan lagu dangdut yang sudah direquest menemani Anda.

Baiklah pendengar, di mana pun Anda berada, Maggie dengan lagu yang sakit hati, yang mana kami hadirkan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Prodam Dutang Dutrala kita, edisi Selasa 14 Juli 2026. Terima kasih untuk Pak Luhut ya di Tapanuli, dan juga ada Ibu Wanusu di Sambas, ada juga Lanius ya di Sambas, terima kasih. Ada Bunda Natalia di Toli-Toli, ada Putra Tengnya, dan juga tadi ada Cakra dan Luhut ya. Semuanya kami ucapkan terima kasih. Semoga tetap kompak-kompak via udara. Selamat siang buat semuanya, dan kita akhiri kebersamaan kita di program Pro Dangdut dan Dutrala kita siang ini. Kami akan mengajak Anda untuk mengikuti doa kerahiman ilahi untuk sore, siang menjelang sore hari ini.

0: Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Selasa 14 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya. Polisi awasi SPBU di Jayapura, pastikan BBM subsidi, tepat sasaran dan urai antrean panjang. Pemerintah Provinsi Papua kembangkan 300 kelompok tani, percepat penerapan pertanian modern. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Papua selengkapnya, saya Willy Runtuboy. Perdana pemirsa, kita awali berita yang pertama. Aparat kepolisian melakukan pengawasan langsung di SPBU di Jayapura. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi bisa lebih tepat sasaran dan untuk urai antrean panjang. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Untuk mengawasi penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi sekaligus membantu mengurai antrian kendaraan yang kerap terjadi di SPBU, Polresta Jayapura Kota menempatkan sejumlah personil di beberapa SPBU di Kota Jayapura. Kapolresta Jayapura Kota Kombespol Frederikus Maklarimbun mengatakan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi antara pemerintah Kota Jayapura dan Pertamina terkait dengan distribusi BBM bersubsidi khususnya jenis solar. Menurutnya, berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut, stok BBM subsidi di Kota Jayapura dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi. Namun demikian, antrian panjang di sejumlah SPBU masih menjadi perhatian khusus sebab antrian tersebut telah mengganggu keamanan dan kenyamanan dari para pengendara lainnya. Ditegaskan Kapolresta Jayapura Kota, kehadiran personil Polri di SPBU bukan hanya untuk melakukan pengawasan, tetapi juga untuk mempelajari dinamika distribusi BBM di lapangan. Pihaknya ingin mengetahui di mana letak kendala yang menyebabkan seringnya terjadi antrian panjang.
3: Dari rapat koordinasi pemerintah Kota Jayapura bersama dengan Pertamina, stok BBM bersubsidi, terutama solar itu di Kota Jayapura sih sebenarnya cukup, cuman kendalanya kan selama ini antriannya cukup panjang. Sehingga itu kita menempatkan anggota selain mengawasi juga kita mempelajari terkait dengan fenomena ini. Kira-kira pada saat distribusi ini ada errornya di mana? Karena antri pun juga habis, dengan normal pun juga habis. Nah ini mungkin nanti jadi bahan evaluasi untuk sama-sama dengan Pertamina dan juga pemerintah sehingga distribusi BBM ini dia tepat Jadi kehadiran kita untuk mengawasi juga mengurai antrian yang panjang di SPBU. Itu sih tujuannya.
2: Menurut Kombes Pol Frederikus Maklarimbun, dari hasil pemantauan sementara, salah satu faktor yang menjadi penyebab antrian yang mengular di sejumlah SPBU adalah karena SPBU tersebut melayani kendaraan tidak hanya yang ada di Kota Jayapura, tetapi juga dari sejumlah daerah penyangga lainnya seperti di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom. Terkait dengan itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pertamina agar bisa dilakukan evaluasi terkait distribusi BBM di masing-masing wilayah. Hal ini penting dilakukan agar seluruh distribusi BBM tidak terpusat di Kota Jayapura.
3: SPBU yang ada di Kota Jayapura ini sendiri dari data dan informasi yang didapat di lapangan melayani juga kendaraan-kendaraan yang dari kabupaten lain semua. Tentunya ini nanti bagaimana terkait dengan distribusi BBM di kedua wilayah itu. Kalau semua tampungnya di Kota Jayapura kan sangat mengganggu juga menjadi beban di Kota Jayapura. Ya, sebetulnya itu saja sih.
2: Sementara itu, Kanit 1 Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, AKP Anugrah Sari Darmawan, menegaskan pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi di seluruh wilayah hukum Polda Papua. Meski menghadapi keterbatasan jumlah personil, Ditreskrimsus Polda Papua tetap melakukan penyelidikan di lapangan dengan melibatkan personil di Polres Jajaran dan apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka sanksi tegas akan diberlakukan agar bisa memberikan efek jera dan menjadi contoh di tengah masyarakat.
4: Intinya kami dari Kepolisian Daerah Polda Papua, khususnya di Ditreskrimsus Polda Papua, tentunya dalam hal pengawasan ini kita akan tetap melakukan penyelidikan di lapangan dengan anggota, dengan terbatas anggota, tetap kita akan melakukan penyelidikan di lapangan. Namun untuk daerah yang di daerah selatan dan pegunungan, tentu kita akan melakukan penyelidikan terhadap masalah. Ini kami akan berkomitmen akan melakukan penindakan ya secara tegas sehingga BBM jenis subsidi ini bisa diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dan tidak ada lagi para oknum ataupun para pelaku yang untuk mencari keuntungan pribadi.
2: Dijelaskan, untuk tahun 2026, Polda Papua telah menangani 5 perkara dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dari jumlah tersebut, 2 perkara telah dilimpahkan ke Polres Merauke dan telah memasuki tahap penyidikan, sementara 3 kasus lainnya masih dalam proses penyidikan. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Petugas Aviation Security Bandara Internasional Sentani menggagalkan penyelundupan ganja kering seberat 2.687 gram pada Senin pagi. Barang haram tersebut ditemukan dari calon penumpang berinisial RGNS 23 tahun yang hendak terbang menuju Sorong. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Sentani I. Nyoman Nurrohim menyampaikan kasus itu terungkap saat pemeriksaan di pre-screening checkpoint sekitar pukul 07.45 menit waktu Indonesia Timur. Menggunakan mesin X-ray, petugas mendeteksi citra mencurigakan di dalam tas ransel hitam serta koper merah milik pelaku. Ia mengungkapkan petugas menemukan 18 bungkus ganja kering seberat 537 gram yang disembunyikan di dalam koper merah. Selain itu, satu bungkus besar berisi ganja seberat 2.150 gram ditemukan dalam tas ransel hitam. Ia juga menyampaikan seluruh keperalatan pemeriksaan keamanan termasuk mesin X-ray berfungsi dengan baik sehingga mampu mendeteksi barang terlarang. Menurutnya, sinergi AFSEC bersama TNI dan Polri berhasil mencegah penyalahgunaan transportasi udara untuk peredaran narkotika. Pemerintah Provinsi Papua kembangkan 300 kelompok tani, percepat penerapan pertanian modern. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
5: Pemerintah Provinsi Papua mengembangkan sekitar 300 kelompok tani untuk mempercepat penerapan pertanian modern. Pembinaan dilakukan melalui peningkatan kemampuan petani dan penyuluh dalam memanfaatkan teknologi pertanian. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua, Lunanka Daimboa mengatakan, pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci modernisasi sektor pertanian. Peningkatan kemampuan petani diharapkan berdampak pada produktivitas pertanian di daerah. Menurutnya, penerapan mekanisasi pertanian di Papua mulai berkembang. Teknologi dan peralatan modern telah digunakan dalam sejumlah program pertanian, termasuk program cetak sawah. Lunanka mengatakan sejumlah petani lokal juga telah mampu mengoperasikan peralatan pertanian modern. Pemerintah terus memberikan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam menggunakan teknologi tersebut.
6: Iya, sudah mulai melakukan modernisasi, karena kita terbukti kan sudah beberapa kegiatan cetak sawah rakyat terutama ya, itu bagaimana cetak sawah rakyat sudah menggunakan mekanisasi modern, mekanisasi pertanian modern, itu dilakukan oleh petani lokal, petani provinsi Papua. Baik, kita kasih contoh kemarin di Merauke, itu hampir sebagian besar petaninya itu ada petani lokal. Kemudian kita bicara kemarin di Sarmi juga petaninya petani lokal, dan itu memang di backup langsung oleh Kementerian Pertanian, dalam hal ini bagian bidang penyuluhan.
5: Dinas Pertanian Papua juga melibatkan petani dan penyuluh dalam forum pertanian tingkat nasional, salah satunya melalui Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan di Gorontalo. Selain memperluas pembinaan kelompok tani, pemerintah akan mendorong keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian. Langkah tersebut diharapkan melahirkan lebih banyak petani milenial dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Astama Ops Kapolri Komjen Pol Imran Fadil Imran melaksanakan kunjungan kerja ke Polda Papua untuk meninjau kesiapan area command center dan layanan call center 110 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan kepolisian. Dalam kunjungan, Pol Fadil Imran menerima paparan dari Polda Papua mengenai kondisi infrastruktur perangkat pendukung jaringan CCTV hingga evaluasi pelaksanaan layanan call center 110 di Desa Batu. Kapolri Kapolri agaskan call center 110 layanan Kapolri memberikan tepat dan profesional kepada masyarakat. Center 110 harus terus ditingkatkan selain menekankan peningkatan kualitas pelayanan. Astama Kapolri terkait infrastruktur pendukung realisasi fungsi komen penguatan penanganan perangkat tensi melalui sistem personil tetapi berkelanjutan. Sementara itu Kapolda Jenderal Patrice itu jajarannya mendapatkan seluruh masukan diberikan untuk menghadirkan pelayanan kepolisian di Kapolda. Kunjungan kerja ini dan kepolisian daerah pelayanan publik yang terintegrasi dan mampu memberikan respon cepat terhadap setiap laporan masyarakat. Pernyataan pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni antara gambar, di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada. Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama R.

0: Pemerintah Kota Jayapura mengajak seluruh orang tua, khususnya para ayah, untuk mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran 2026-2027. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mengatakan kehadiran orang tua, terutama ayah, bukan sekedar mengantar anak ke sekolah, tetapi menjadi bentuk kasih sayang, dukungan moral, dan motivasi agar anak lebih percaya diri serta semangat mengikuti proses belajar. Menurutnya, selama ini peran melampingi anak lebih banyak dilakukan oleh ibu. Karena itu, para ayah diharapkan turut meluangkan waktu untuk mengantar anak sebagai bentuk perhatian terhadap masa depan mereka. Pemerintah Kota Jayapura berharap momentum hari pertama sekolah menjadi awal yang baik bagi seluruh peserta didik untuk belajar dengan semangat, disiplin, dan mendapat dukungan penuh dari keluarga. Pemerintah Provinsi Papua menambah kuota peserta pembinaan calon taruna sekolah kedinasan dari sebelumnya 30 menjadi 50 orang. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Papua Martin Matlama mengatakan penambahan kuota dilakukan menyusul tingginya minat putra-putri Papua mengikuti program pembinaan tersebut. Menurutnya, seluruh peserta akan melalui proses seleksi secara terbuka dan objektif tanpa titipan maupun intervensi. Peserta yang dinyatakan lolos selanjutnya mendapat pembinaan sebagai bekal menghadapi seleksi untuk berbagai sekolah kedinasan nasional. Ia berharap penambahan kuota dapat meningkatkan jumlah pelajar Papua yang diterima di sekolah kedinasan, sekaligus memperluas kesempatan generasi muda Papua bersaing di tingkat nasional. Pendengar dan pemirsa, SMA YPPK Gabungan Jayapura menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS dengan semangat baru berjalan dalam kasih Kristus. MPLS ini berkomitmen menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan dan perundungan atau bullying. Berikut laporan Naldi Kesolia.
1: SMA YPPDK Gabungan Jayapura resmi memulai masa pengenalan lingkungan sekolah bagi para peserta didik baru selama 5 hari. MPLS Tarama lebih difokuskan pada pembentukan karakter siswa dengan melibatkan Badan Narkotika Nasional untuk memberikan edukasi mengenai penanggulangan bahaya narkoba dan pencegahan perundungan, maupun diberikan dari pemateri motivator kondang Kakak Jose. Hal itu disampaikan Kepala Sekolah SMA YPPDK Gabungan Jayapura Sandra Titi Halawa Senin kemarin.
2: Dan memang hampir 70% itu kami melibatkan pembicara internal dari pihak guru yang memiliki kompetensi, misalnya pemanfaatan media sosial, kemudian ada bagaimana wawasan wiyata mandala di lingkungan sekolah, potret sekolah seperti apa. Jadi memang nuansa-nuansa materi itu dia berpijak pada sekitar 80% itu pembentukan karakter. Dan kemudian ada kerohanian juga. Kami menerima, membuka pendaftaran, dan kemudian kami menerima siswa itu sudah sekitar 81-84. Dan memang masih ada beberapa orang tua yang datang untuk mendaftar anaknya.
1: Selain itu dikatakan, SMA Gabungan Jayapura mencatat adanya peningkatan jumlah pendaftar yang cukup signifikan dibanding tahun lalu. Hingga saat ini tercatat ada sekitar 84 siswa yang diterima. Dikatakan meningkatnya jumlah siswa lantaran adanya kebijakan sekolah yang menggratiskan seluruh biaya pendaftaran.
2: Sementara uang pendaftaran itu tidak, kami tidak berlakukan, sehingga memang mungkin dengan dasar berdasarkan itu yang orang tua juga mau mendaftarkan anaknya di sini, di SMA Gabungan. Ya, bersyukur bahwa kami jumlah yang mendaftar di sini lebih tinggi dibandingkan tahun yang kemarin. Tahun kemarin memang agak rendah, dan memang dengan isu-isu gratis ini memang sangat berpengaruh. Artinya swasta kalau tidak mengikuti perkembangan ini, melihat situasi seperti ini, memang kita juga akan kolaps kalau tidak mengikuti ini. Jadi memang SMA Gabungan berusaha untuk meringankan beban orang tua dengan menggratiskan biaya pendaftaran.
1: Lebih lanjut dikatakan bahwa SMA Gabungan Jayapura berkomitmen penuh untuk membentengi para siswanya dari hal negatif melalui penguatan nilai-nilai kekristenan agar terbangunnya fondasi karakter para peserta didik di tengah perkembangan zaman. Nalik Saulia melaporkan.
0: Wali Kota Jayapura Abi Sairolo memimpin apel gabungan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Jayapura Senin. Dalam kesempatan itu, Wali Kota menyerahkan surat keputusan pensiun dan santunan tabungan dari hari tua kepada 5 ASN yang memasuki masa purna tugas. Abi Sairolo menyampaikan apresiasi kepada para ASN yang telah mengabdikan diri bagi pemerintah Kota Jayapura dan masyarakat. Menurutnya, santunan yang diberikan oleh Taspen merupakan hak sekaligus bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas. Wali Kota berharap dengan para ASN yang telah pensiun tetap sehat, terus berkarya di tengah masyarakat, dan menjadi teladan bagi generasi penerus. Ia juga mengajak seluruh ASN yang masih aktif meneladani semangat kerja, disiplin, dan loyalitas para pensiunan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peringatan dan pemirsa, Kemendikdasmen Pendidikan Vokasi Khusus dan Layanan Khusus gelar uji kompetensi tata kecantikan rambut bagi 20 orang asli Papua. Berikut kembali laporan Naldi Kesolia.
1: Sebanyak 20 orang asli Papua mengikuti ujian kompetensi tata kecantikan rambut yang digelar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Jayapura. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan keterampilan kerja dan mendorong lahirnya wirausaha muda di tanah Papua. Uji kompetensi tersebut berlangsung di Sekolah SNK Negeri 1 Pariwisata Papua yang sebelumnya telah menjalani pelatihan selama 28 hari atau setara 200 jam pembelajaran. Hal itu disampaikan Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan CIA Papua Samsia Senin kemarin.
3: Uji kompetensi ini diikuti dengan 20 peserta, 80% dari asli anak Papua dan sisanya adalah anak pendatang. Kemudian tujuan dari uji kompetensi ini pastinya untuk menguji dan mengasah keterampilan mereka untuk bekerja di dunia industri, bersaing dengan dunia industri yang modern saat ini dan dapat berdiri sendiri bekerja di industri kecantikan. Ini mereka mengikuti kurang lebih 28 hari yaitu 200 jam pelajaran yang dimulai dari jam 8 pagi hingga pukul 4 sore. Uji kompetensi ini kebetulan kita melakukan Zoom dari yang menilai dari LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi dari Jakarta. Melakukan penilaian langsung, ujiannya mulai dari pagi tadi yaitu melakukan ujian tertulis dan hari saat ini dilanjutkan dengan ujian praktik.
1: Sementara Ketua Tempat Uji Kompetensi Tata Kecantikan Rambut SNK Negeri 1 Pariwisata Papua, Lea Marta Greapon, mengatakan sertifikasi kompetensi tersebut mampu meningkatkan daya saing lulusan sehingga membuka peluang usaha baru bagi generasi muda Papua.
4: Kami merasa bangga dan senang, apalagi untuk anak-anak Papua. Anak-anak Papua, mereka tidak kalah saing ya. Tidak kalah saing dengan provinsi yang lain. Mereka juga bisa melakukan uji kompetensi level 2. Ya. Level 2 itu mulai dari mencuci rambut, kompetensinya mencuci rambut, melakukan trimbar, melakukan masker, dan melakukan pengeringan rambut dengan air dryer, dan setelah itu melakukan styling atau curly. Ya, mereka bisa menunjukkan keterampilan mereka nanti setelah mereka praktek, hasilnya akan diperlihatkan. Nah, jadi keterampilan-keterampilan yang diajarkan itu dikembangkan ya. Itu dikembangkan, ditindaklanjuti karena ini skill ya. Karena skill ini kita harus update terus, melakukan praktek, dan skill ini juga bisa menambah finansial. Nah, bisa mendapat uang lewat keterampilan-keterampilan yang ada. Jadi bukanlah buka usaha kayak salon. Salon kecil-kecilan lah, atau salon online bisa untuk menambah income, pendapatan untuk peserta.
1: Diharapkan melalui program pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kompetensi ini, semakin banyak generasi muda Papua memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga mampu memperluas kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Naldi Kesolia melaporkan.
0: Pendengar pemirsa, sekian penyampaian warta berita lintas tanah Papua sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka di seluruh dunia.

Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini Anda bersama kami di frekuensi 90.3 MHz dan juga pemancar relay kami di Warobka 97.5 MHz. Setelah kita ikuti warta berita. Warta berita lintas Tanah Papua dari Karula Nusantara 1 Jayapura. Saat ini menit 28 lewat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan hiburan-hiburan dan juga informasi-informasi menemani

Ya, penyiar di manapun Anda berada, masih terus dengan hiburan-hiburan, informasi-informasi juga kami bagikan untuk Anda. Kini seputar UMKM BI Papua, dorong produktivitas UMKM dan digitalisasi pembayaran. Pendengar, Bank Indonesia Papua terus memperkuat pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sekaligus mendorong adopsi digitalisasi pembayaran. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua, Warsono, mengatakan penguatan ekonomi Papua tidak hanya dilakukan melalui pengendalian inflasi, tetapi juga dengan meningkatkan daya saing UMKM agar mampu berkembang di era digital. Ya, pendengar, untuk informasi lebih jelasnya, Anda bisa kunjungi laman resmi rari.co.id dan membuka informasi seputar UMKM BI Papua, dorong produktivitas UMKM dan digitalisasi pembayaran.

0: wanita yang berhenti untuk membantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terserah dimanapun Anda berada, Arga, hanya teman saja atau HTS ya, kalau menemani persembahan kita di sore hari ini. Ya, kembali juga dengan informasi-informasi terkini seputar berita lain ya, kami hindu dari rari.co.id, yang mana hari peduli hiu sedunia 14 Juli, menjaga sang penjaga keseimbangan laut. Saudara, setiap tanggal 14 Juli, dunia memperingati hari peduli hiu sedunia atau Shark Awareness Day. Peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa hiu bukanlah sekadar predator yang menakutkan, melainkan salah satu spesies paling penting dalam menjaga kesehatan ekosistem laut. Selama bertahun-tahun, hiu seringkali mendapat citra negatif karena eksposur dari film maupun pemberitaan tentang serangan hiu terhadap manusia. Padahal kejadian tersebut tergolong sangat jarang jika dibandingkan dengan aktivitas manusia yang justru mengancam kelangsungan hidup hiu melalui penangkapan berlebih, perdagangan sirip hiu hingga kerusakan habitat laut. Hiu merupakan predator puncak atau apex predator yang berperan mengendalikan populasi ikan dan hewan laut lainnya. Kehadiran hiu membantu menjaga keseimbangan rantai makanan sehingga ekosistem laut tetap stabil. Jika populasi hiu terus menurun, keseimbangan tersebut dapat terganggu. Populasi predator menengah dapat meningkat secara berlebihan, sementara spesies ikan kecil yang berperan menjaga kesehatan terumbu karang justru berkurang. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi produktivitas laut yang menjadi sumber pangan bagi manusia. Ya, saudara, di manapun Anda berada, hari peduli hiu sedunia 14 Juli, menjaga sang penjaga keseimbangan laut. Informasi lebih jelasnya Anda bisa baca di rari.co.id, memulai berita

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Pendengar, pernahkah Anda merasa terkejut ketika cuaca di pagi hari sangat cerah, tetapi tiba-tiba hujan deras mengguyur sore harinya? Tentu hal ini sering terjadi, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan cuaca bisa berubah tiba-tiba. Pertama, pergerakan massa udara. Massa udara panas atau dingin yang bergerak ke suatu wilayah dapat mengubah cuaca dengan sangat cepat. Kedua, perubahan tekanan udara. Tekanan udara mempengaruhi cuaca, di mana tekanan rendah cenderung membawa hujan, sementara tekanan tinggi membawa cuaca cerah dan stabil. 3. Pengaruh angin. Angin dapat membawa uap air, panas atau dingin dari satu daerah ke daerah lainnya. Terkadang, angin menggerakkan awan badai dengan cepat, membuat hujan datang secara mendadak. 4. Kelembaban udara. Semakin banyak uap air di udara, semakin besar kemungkinan hujan terjadi. Kelembaban yang meningkat dengan cepat setelah udara panas bisa menghasilkan hujan deras. 5. Pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, menyebabkan udara panas naik dan udara dingin turun, yang mempercepat terbentuknya awan dan perubahan cuaca. 6. Kondisi geografis. Wilayah dengan pegunungan atau dekat laut seperti Indonesia sering mengalami perubahan cuaca mendadak karena pergerakan udara yang dipengaruhi oleh topografi. Yang terakhir, interaksi laut dan atmosfer. Fenomena seperti La Nina dan El Nino dapat mempengaruhi pola hujan dan musim bahkan dalam skala harian. Pendengar, itulah 7 faktor yang dapat menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Memahami hal ini penting agar kita bisa lebih waspada, menjaga kesehatan dan menyiapkan diri dalam setiap aktivitas.

0: Terima kasih sayang.
1: Sama-sama ma.
2: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Follow me to cloud 9.

0: Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.
1: Halo, saya Duta.
2: Saya Eros.
3: Saya Adam.
1: Kami dari
4: Shalom Seron
1: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
3: Jos.

0: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Baiklah pendengar di Wavendale dan sekitarnya, terima kasih Anda masih bersama kami di 90.3 MHz. Tanda waktu sudah menunjukkan pukul 16 lebih 40 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Saudara pendengar di Bovendigel dan sekitarnya, Anda masih bersama kami di Pemancar FM 90.3 MHz. Informasi terkini terupdate dan terpercaya kembali kami sampaikan. Waspada gelombang tinggi di perairan selatan dan samudra selatan NTB. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sultan Muhammad Sahaluddin Bima merilis perakiran cuaca wilayah Bima dan Dompu pada Selasa 14 Juli 2026. Berdasarkan laporan perakiraan BMKG Alpen, kondisi cuaca di Bima Dompu secara umum cuaca cerah hingga berawan. Pada pagi hari hingga siang hari secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Sementara pada siang hingga sore cuaca berawan, malam hingga dini hari cuaca berawan. Angin permukaan didominasi bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam dan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 37 km per jam. Suhu udara berada di kisaran 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban relatif 48 hingga 95%. BMKG Bima menghimbau masyarakat pada musim kemarau bijak menggunakan air, menjaga lingkungan agar terhindar dari bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Walaupun sudah memasuki musim kemarau, namun masih terdapat potensi hujan lokal. Masyarakat agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim dan mengikuti saluran WA di info BMKG Bima Dompu dan follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram @BMKG Bima serta download juga aplikasi info BMKG di Play Store. Ya, pendengar, waspada gelombang tinggi di perairan selatan dan samudra selatan Nusa Tenggara Barat yang mana kami bagikan untuk Anda sore ini.

0: Baik yang berpengaruh di bawah tinggal dan sekitarnya, kini saatnya kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti disampaikannya warta berita daerah untuk edisi sore hari ini.
1: Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Boven Tikul.

Selamat sore saudara dari Jalan Trans Papua, tujuan Tanah Merah, Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Sari Berita. Perhatian orang tua diharapkan melihat anak yang dititipkan di kota. Itulah topik utama berita kami sore ini dan dirangkum dengan sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim reporter kami. Berita selengkapnya sore ini Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Yosefina K.

0: Saudara, kami awali berita pertama. PMK Bovendigul targetkan raih opini WTP usai 5 kali berturut-turut WDP. Selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.
1: Pemerintah Kabupaten Bovendigul menargetkan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah ini agar mampu meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Komitmen tersebut disampaikan dalam jawaban Bupati Bovendigul yang dibacakan Wakil Bupati Marlinus atas pandangan umum fraksi Golkar DPRK Bovendigul terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Pemerintah menyampaikan apresiasi pada fraksi Golkar atas dukungan dan masukan terhadap 3 rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas. Adapun Raperda tersebut yakni Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Raperda Penyelenggaraan Pendidikan, dan Raperda Pengembangan SDM dalam Tenaga Kerja Lokal. Dalam tanggapannya, pemerintah mengucapkan terima kasih atas apresiasi fraksi Golkar terhadap penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD yang dinilai telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
2: Berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah sehingga target memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dapat diwujudkan pada masa yang akan datang.
1: Pemerintah juga menghargai pengakuan DPRK atas capaian opini wajar dengan pengecualian atau WDP yang diraih dari BPK. Menurut pemerintah, capaian tersebut merupakan hasil kerjasama antara pemerintah daerah, DPRK, dan seluruh perangkat daerah. Meski demikian, pemerintah menegaskan akan terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar kualitas pengelolaan anggaran semakin baik dan target memperoleh opini WTP dapat diwujudkan pada masa mendatang. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen menyelesaikan seluruh rekomendasi BPK secara bertahap, memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, fraksi Golkar soroti rendahnya penyerapan belanja tidak terduga dan belanja transfer. Kembali, reporter Imam Komarudin melaporkan untuk Anda.
1: Fraksi Partai Golkar DPRK Kabupaten Bovendigul menyoroti masih rendahnya realisasi beberapa komponen belanja daerah ini pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dalam pandangan umum fraksi Golkar yang dibacakan oral Brunei Leleng, disebutkan realisasi belanja daerah secara keseluruhan mencapai 91,84% dari total anggaran yang telah ditetapkan. Meski penyerapan tersebut dinilai cukup baik, fraksi Golkar memberikan perhatian khusus terhadap belanja tidak terduga yang hanya terrealisasi sekitar 11,98% serta belanja transfer sebesar 74,87%. Menurut fraksi Golkar, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan anggaran agar lebih realistis dan tepat sasaran. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memperkuat sistem pengendalian internal.
3: Tingkat penyerapan ini cukup baik secara keseluruhan, namun kami menyoroti rendahnya penyerapan pada belanja tidak terduga 11,98% dan belanja transfer 74,87%. Hal ini perlu menjadi perhatian agar perencanaan anggaran lebih akurat dan tepat sasaran.
1: Semua itu untuk meminimalkan kesalahan administrasi maupun prosedur dalam pelaksanaan anggaran. Fraksi menilai perencanaan yang lebih matang akan berdampak pada meningkatnya efektivitas penggunaan APBD sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Golkar berharap evaluasi terhadap realisasi belanja tahun 2025 menjadi bahan perbaikan dalam menyusun APBD tahun berikutnya sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, perhatian orang tua dan dukungan diharapkan bagi anak yang dititipkan di kota. Agustin Niarsi melaporkan.
4: Kepala Sekolah SMP Sion Tanah Merah Ani Butet Sitinjak saat masa pengenalan lingkungan sekolah soroti pentingnya tanggung jawab dan perhatian bagi anak-anak yang tinggal terpisah dari orang tuanya. Dalam perbincangan terkait kondisi anak didik disampaikan keprihatinan atas kejadian yang terjadi pada hari pertama kegiatan sekolah. Ada anak yang datang ke sekolah sempat pingsan diduga karena belum sarapan, padahal kegiatan baru berlangsung di pagi hari. Selain itu, terdapat pula anak yang mengalami muntah-muntah yang juga dikarenakan perut kosong. Saat ditelusuri lebih lanjut diketahui bahwa anak-anak tersebut ternyata tinggal bersama teman orang tuanya, sementara orang tua kandungnya sudah kembali ke kampung halaman. Dari kejadian ini ditekankan pesan penting orang tua tidak boleh melepaskan tanggung jawab sepenuhnya hanya karena menitipkan anak kepada kerabat atau kenalan di kota. Saat menitipkan anak, pastikan penitipan dilakukan kepada orang yang benar-benar dapat dipercaya dan mampu memperhatikan kebutuhan dasar anak, terutama makan dan minum. Jika hal ini diabaikan, sangat disayangkan dampak yang bisa menimpa anak-anak. Bukan hanya kesehatan mereka terganggu saat di sekolah, namun ada kekhawatiran lain, anak yang kelaparan bisa saja tergoda ajakan teman yang menjanjikan makanan, namun ternyata disuguhi hal-hal lain yang tidak pantas atau berbahaya.
5: Kita minta supaya orang tua juga perhatikan, begitu. Jadi seperti halnya kemarin kita punya kejadian satu hari pertama, itu ada anak yang sempat ke sekolah mungkin belum sarapan, jadi pingsan. Padahal itu masih pagi, sudah pingsan, ada yang muntah, kendalanya belum makan. Terus kami bertanya tinggal dengan siapa, tinggal sendiri dan teman. Orang tua sudah kembali ke kampung. Nah, berarti kan di sini bahwa orang tua jangan lepas tangan daripada anak, tapi kita memberikan tumpangan ke orang atau tinggal dengan siapa, kita juga harus memperhatikan. Kita titipkan sama orang yang memang dipercayakan bisa memperhatikan kita pu anak makan minum begitu dalam hal ini. Karena kalau kita membiarkan, kasihan anak-anak itu nanti dong keluar, datang ke sekolah, tidak datang ke sekolah, mungkin ajakan teman, kita ke sana biar dapat makan. Ternyata yang diberikan bukan yang untuk makan, yang lain, itu yang sangat disayangkan. Jadi mungkin dalam hal ini,
4: selain harapan kepada orang tua, disampaikan pula seruhan kepada pemerintah untuk turut memperhatikan nasib anak-anak seperti ini. Salah satu harapannya adalah dapat dibangun asrama khusus yang dikelola dengan pengawasan ketat, lengkap dengan bapak dan ibu asrama yang bertanggung jawab memantau asupan makanan, kesehatan, serta kesejahteraan penghuninya. Hal ini sangat diharapkan agar anak-anak di wilayah Bovendigul dapat menempuh pendidikan dengan layak dan benar-benar membawa perubahan masa depan.
5: Mungkin dalam hal ini juga pemerintah, untuk pemerintah juga mungkin bisa perhatikan ya anak-anak. Kita bangunkan mungkin asrama khusus untuk anak-anak, yang mana asramanya itu ada ibu asrama atau bapak asrama yang memang bisa perhatikan dong punya makan minum, kesehatan, supaya dorong punya sekolah itu memang betul-betul sekolah. Terus apa yang memang jadi harapan untuk perubahan khususnya Bovendigul, bisa anak-anak itu bisa capai karena ada perhatian. Jadi bukan hanya dari orang tua juga membutuhkan, apalagi orang tua yang tidak punya kerja ya, dukungan perhatian juga dari pihak-pihak yang kita sudah diberikan kepercayaan berkat ada toh, kita bisa sama-sama memberikan bantuan itu kepada anak-anak. Dalam hal ini pemerintah,
4: bantuan dan perhatian juga sangat dibutuhkan bagi orang tua yang kurang mampu secara ekonomi. Pemerintah tidak boleh hanya terfokus menyalurkan perhatian ke wilayah kampung, namun melupakan kondisi anak-anak yang berada di kota. Intinya perhatian menyeluruh dibutuhkan dari orang tua yang tetap bertanggung jawab meski anak dititipkan dari pihak yang dipercaya menampung anak, serta dukungan kebijakan dan bantuan dari pemerintah. Semua ini agar pendidikan anak-anak dapat berjalan lancar dan cita-cita mereka dapat tercapai. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini sedang Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarkan oleh Radio ASIK FM. Jumlah pencakar meningkat, generasi muda Bovendigul diminta ciptakan lapangan kerja lewat wira usaha. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yumlian.
6: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bovendigul, Pileman Metemko, mengajak generasi muda untuk tidak hanya bergantung pada peluang menjadi aparatur sipil negara, tetapi mulai melihat kesempatan kerja lain melalui dunia usaha dan keterampilan yang dimiliki. Ajakan tersebut disampaikan sebagai upaya membuka lapangan kerja baru di tengah meningkatnya jumlah pencari kerja di Bovendigul. Menurut Pelemon, lulusan SMA maupun perguruan tinggi perlu memanfaatkan keterampilan seperti komputer, menjahit, dan perbengkelan sebagai modal untuk berwirausaha. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bovendigul, saat ini tercatat 819 orang pencari kerja di daerah ini. Angka itu menunjukkan kebutuhan akan alternatif lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya generasi muda.
7: Saat ini sampai dengan saat ini data yang ada itu berjumlah 819 orang. berapa sekolah kiri itu. Yang orang masuk Papua berdua dan harus berubah. Dan harus berubah. Dari dalam sebuah itu laki-laki 323, perempuan 301, kemudian non orang asli Papua atau Nusantara itu berjumlah 195, dengan laki-laki 137 dan perempuan 58 orang, jadi jumlah 619.
6: Belimon menjelaskan pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat agar memiliki kemampuan yang dapat langsung diterapkan dalam dunia kerja maupun usaha mandiri. Oleh karena itu, generasi muda diminta jangan selalu menjadi pegawai negeri sipil. Dengan keterampilan yang dimiliki, anak-anak muda juga bisa menjadi wirausahawan yang sukses dan membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ia berharap semakin banyak generasi muda Bovendigul yang berani memulai usaha sendiri sehingga dapat mengurangi angka pengangguran sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, kita beralih ke berita lain. Di tengah terbatasnya akses pesta bola dunia, Kodim 1711 bersama Polres Bovendigul menggelar nobar untuk masyarakat perbatasan. Kita ikuti laporan Yohanes de Goden.
8: Hingga memasuki babak perempat final pesta bola dunia, keseruan dan kecintaan masyarakat perbatasan untuk menonton pesta bola dunia tersebut terus meningkat. Namun sayangnya akses masyarakat sangat terbatas untuk menonton pesta bola tersebut. Menyikapi hal ini, Kodim 1711 bersama Polres Bovendigul menyelenggarakan nonton bareng bersama masyarakat yang dilaksanakan di masing-masing posko nobar. Khusus untuk Polres Bovendigul yang diinisiasi Kasat Intel Polres Bovendigul, Giovanni Perdana Padang Sambo Ginting, kegiatan nobar digelar di Polres Bovendigul.
9: Di sekitaran Bovendigul nih, euforianya sangat tinggi, Pak, terkait pecinta sepak bola Piala Dunia ini. Jadi saya udah dari babak grup sampai per 16 final nih tidak ada pagelaran nobar di sekitaran Bopen, Pak. Jadi dengan inisiasi saya, lalu saya komunikasi dengan pimpinan dan saya berembuk dengan para kasat, akhirnya terinisiasilah nobar untuk masyarakat.
8: Sementara itu, kegiatan nobar Kodim 1711 Bovendigul juga menghadirkan UMKM, sehingga di tengah nobar tersebut, UMKM masyarakat dapat dilirik dan ada nilai tambah bagi peningkatan ekonomi masyarakat dalam keseruan pesta bola dunia. Hal itu disampaikan Perwira Seksi Intelijen Kodim 1711 Bovendigul, Hasim Usman.
10: Kodim menyelenggarakan nonton bareng untuk tempat di Koramil 03 Tanah Merah. Kenapa Kodim melaksanakan nonton bareng? Karena dari awal pertandingan sampai dengan akhir ini kan, sampai dengan semifinal, kami melihat belum ada melaksanakan satu organisasi yang melaksanakan nonton bareng. Sehingga ini bagi Kodim adalah satu momen yang tepat mungkin untuk ajang silaturahmi. Kita melaksanakan nonton bareng, kumpul-kumpul dengan masyarakat, kumpul dengan warga sambil santai. Di situ juga akan dilibatkan UMKM.
8: Pihak Polres maupun Kodim mengajak masyarakat yang ingin menyaksikan keseruan pesta bola dunia dapat hadir di titik nobar yang telah ditentukan Polres bersama Kodim, sehingga masyarakat pecinta bola dapat merasakan semaraknya pesta bola dunia itu. Kegiatan nobar yang dilaksanakan Kodim bersama Polres tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat, seperti yang disampaikan salah satu remaja putri Tanah Merah, Koleta Gobo Noho Yagi. Ia menyampaikan banyak terima kasih atas inisiasi yang dilaksanakan Polres bersama Kodim 1711 Bovendigul sehingga mereka boleh mendapat kesempatan menyaksikan langsung dari layar kaca terkait pertandingan dunia tersebut.
11: Saya rasa senang karena dengan adanya nobar, kita yang di perbatasan ini bisa nonton bola, kita bisa ikut ramai dalam nonton bola. Dan kita juga di perbatasan ini sangat susah untuk menonton bola. Jadi terima kasih untuk Dandim, terima kasih juga untuk Kapolres atas inisiatif nobar. Terima kasih.
8: Pertandingan bola dunia tersebut, Yohanes de Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara TK Santa Agnes Tanah Merah, gelar MPLS, bantu anak beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Selengkapnya, Thomas Yumlian melaporkan.
6: Taman Kanak-kanak Santa Agnes Tanah Merah resmi menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 yang berlangsung selama 5 hari dari tanggal 13 hingga 17 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah sekaligus mengembangkan rasa nyaman sejak hari pertama belajar. Kepala Sekolah TK Santa Agnes Tanah Merah, Suster Oliva Silubun PBHK mengatakan, MPLS dirancang agar anak-anak lebih mengenal lingkungan sekolah yang akan menjadi tempat mereka belajar dan berkembang selama 2 tahun ke depan. Selain mengenalkan lingkungan sekolah, para peserta didik juga diajak membangun kebersamaan dengan teman-teman baru yang berasal dari berbagai latar belakang. Menurut Suster Oliva, sekolah menjadi tempat yang mempersatukan anak-anak untuk belajar, bermain, dan bertumbuh bersama.
12: Pertama-tama memang dari kegiatan MPLS yang dilakukan mulai dari kemarin hingga 5 hari ke depan, kami yang menjadi penekanan adalah kami mengajak anak-anak untuk bisa lebih dekat lagi, lebih mengenal lagi lingkungan sekolah yang akan mereka tempuh, kurang lebih ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun di tempat ini. Kemudian hal yang berikut adalah dengan kegiatan MPLS tentunya kami mengajak anak-anak untuk lebih dekat dengan teman-teman yang masing-masing datang dari rumah mereka. Tentunya akan dipersatukan di sekolah ini sebagai wadah tempat di mana mereka akan bermain, akan belajar, didampingi dan tentunya dibina oleh para bunda yang ada di tempat ini.
6: Suster Oliva menambahkan salah satu bagian penting dalam kegiatan MPLS adalah memperkenalkan seluruh tenaga pendidik kepada peserta didik. Dengan mengenal guru sejak awal, diharapkan anak-anak dapat membangun kedekatan sehingga mereka merasa lebih aman, percaya diri dan nyaman selama mengikuti kegiatan belajar-mengajar. Melalui pelaksanaan MPLS, TK Santa Agnes Tanah Merah berharap seluruh peserta didik baru mampu beradaptasi dengan baik, memiliki semangat belajar yang tinggi, serta menjadikan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan untuk menimba ilmu, bermain dan mengembangkan karakter sejak usia dini. Thomas Yamlan melaporkan.
0: Saudara yang terakhir, Grand Design. Grand Design Pendidikan Papua Selatan didorong masuk Perda. Implementasi disesuaikan dengan karakter tiap daerah. Selengkapnya Septianing Nur melaporkan.
13: Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus mendorong implementasi Grand Design Pembangunan Pendidikan Provinsi Papua Selatan melalui penyusunan peraturan daerah atau Perda sebagai payung hukum agar pelaksanaannya dapat berjalan secara terukur dan berkelanjutan. Ketua Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Perancangan Perda Grand Design Pembangunan Pendidikan Provinsi Papua Selatan tahun 2026, Dr. Petra Busjon mengatakan, Grand Design tersebut merupakan dokumen pembangunan pendidikan pertama yang disusun di tanah Papua dan telah diluncurkan pemerintah Provinsi Papua Selatan pada 2025. Menurutnya, implementasi Grand Design memerlukan payung hukum berupa peraturan daerah sehingga pelaksanaannya memiliki dasar yang kuat serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Ia menjelaskan, Grand Design tersebut merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang tidak hanya menjadi pedoman bagi pemerintah Provinsi Papua Selatan, tetapi juga diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten dalam menyusun Grand Design pendidikan di wilayah masing-masing.
14: Sehingga untuk bisa mengimplementasikan itu harus punya payung hukum, peraturan daerah, sehingga dalam implementasinya itu bisa dilaksanakan lebih secara terukur dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, kenapa harus ada Perda? Karena dokumen ini adalah sebuah dokumen perencanaan jangka panjang yang menjadi pedoman bagi pemerintah provinsi, tapi juga diharapkan bisa menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten yang menyusun dokumen Grand Design pada level kabupaten.
13: Penyusunan Green Design di tingkat kabupaten dinilai penting karena pendekatan pembangunan pendidikan di Papua Selatan berbasis ekologi lokal. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga memerlukan strategi yang disesuaikan dengan kondisi wilayah. Petra mencontohkan Kabupaten Asmat memiliki karakter daerah aliran sungai. Kabupaten Mapi didominasi wilayah rawa, Kabupaten Bovendigul memiliki kawasan sungai dan akses yang sulit. Sedangkan Kabupaten Merauke merupakan kondisi masyarakat yang lebih heterogen. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa substansi Grand Design Pembangunan Pendidikan Papua Selatan terdiri atas sekitar 60% kebijakan yang mengacu pada kebijakan nasional, sementara 40% lainnya memuat kekhususan Papua Selatan yang disusun berdasarkan kebijakan otonomi khusus Papua serta rencana induk percepatan pembangunan Papua. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dan saudara, sekian warta berita daerah sore ini, produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Saya Yusufina Kumiak, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa.

0: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.
1: Gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you.
4: Kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Tabe.
6: Matur nuwun.
7: Dagawel. Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
8: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dimanapun Anda berada, terus bersama kami di 90.3 MHz ya. Pukul 17.31 menit waktu Indonesia Timur, kami juga informasikan bahwa nanti jam 14.42 kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti dikumandangkannya Azan Maghrib untuk wilayah Kota Tanah Merah dan sekitarnya. Ya, kini kami akan hadirkan lagu-lagu religi Islam ya, untuk menemani kebersamaan kita, terutama saudara-saudari kita yang akan mempersiapkan diri, mempersiapkan hati ya, guna melancarkan nanti sholat maghribnya di sore hari ini. Lagu-lagu religi Islami sudah kami siapkan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Kota Tanamera dan sekitarnya. Kini pukul 17:42 waktu Indonesia Timur. Kami kumandangkan azan maghrib untuk Ulil Wafan di Gelan sekitarnya.

khususnya kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Kami yang bertiga sore ini mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda dapat diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hadir lagi-lagi Religi Islam mengisi ruang dengar kita bersama, dan yang pasti memberikan penyegaran, kekuatan, dan juga kebahagiaan bersama keluarga.

Pendengar, tahukah Anda dalam bahasa Arab, hijab secara harfiah berarti penghalang atau penutup. Apapun yang digunakan untuk menutupi aurat wanita inilah yang disebut dengan hijab. Istilah hijab memiliki makna yang sangat luas. Hijab adalah segala hal yang menutupi hal-hal yang harus ditutupi bagi wanita muslimah. Hijab wanita muslimah tidak hanya sebatas menutupi kepala atau rambut saja. Namun hijab yang dimaksud ini menutupi seluruh aurat wanita dari ujung rambut hingga kaki.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Jos.
4: Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kasih pendengar dimanapun Anda berada, terus bersama kami Pro Satara Rebo Fendigo, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dan tentunya kebersamaan kita masih terus terjalin hingga saat ini pukul 18 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Ya, dan saudara, selamat malam aja untuk semuanya. Selamat berkumpul kembali setelah Anda menyelesaikan semua pekerjaan Anda untuk hari ini. Yang pasti kebersamaan berjalan kembali dan juga selalu bahagia bersama orang-orang tercinta. Anda juga mempersiapkan dirinya guna melancarkan kegiatan di malam hari ini, piket malam juga ya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik hingga rampung nanti dengan baik juga. Ya, pendengar, kami juga menyapa yang ada di 20 distrik, 112 kampung, Bapak Mama dong semua. Kami ucapkan selamat malam ya, semoga tetap bahagia. Dan juga apapun persoalan-persoalan kehidupan Anda, yang pasti bisa diselesaikan dengan baik dan juga dinikmati, dijalani dengan penuh ketenangan sehingga semuanya tetap terasa bahagia. Oke, tugas-tugas Anda yang juga saat ini masih Anda terus kerjakan ya, semoga tetap perjalanan baik dan lancar pula. Oke, kita akan nikmati terus hiburan-hiburan juga informasi-informasi terkini dari portal resmirari.co.id. Yang mana pendengar, informasi seputar Piala Dunia kami bagikan, yaitu ribuan warga Oslo sambut timnas Norwegia dengan selebrasi Viking Room. Saudara, timnas Norwegia disambut lebih dari 100.000 warga yang memadati jalan ibu kota Oslo usai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026. Meski langkah mereka terhenti di perempat final, skuad berjuluk The Lions itu tetap disambut layaknya pahlawan nasional. Norwegia sebelumnya harus mengubur mimpi tampil di semifinal setelah kalah dramatis 1-2 dari Inggris melalui babak perpanjangan waktu. Kekalahan tersebut mengakhiri perjalanan terbaik Norwegia di Piala Dunia dalam beberapa dekade terakhir. Apa yang kini harus kulakukan? Namun saudara, hasil di lapangan tidak mengurangi antusiasme masyarakat untuk merayakan pencapaian tim asuhan Ståle Solbakken tersebut. Sejak Senin siang waktu setempat, ribuan pendukung sudah memadati kawasan Istana Kerajaan di Oslo untuk menyambut kedatangan para pemain. Jumlah massa yang hadir diperkirakan menembus angka 100.000 orang. Lautan supporter berbaju merah memenuhi area sekitar istana hingga memanjang ke jalan utama. Setibanya di Oslo, pesawat yang membawa skuad Norwegia mendapat sambutan khusus berupa penghormatan semprotan air atau water cannon salute. Tradisi tersebut biasanya diberikan untuk momen-momen penting. Para pemain kemudian memulai parade kepulangan mereka sebelum akhirnya mengakhiri audiensi bersama Raja Norwegia Harald V di Istana Kerajaan. Usai pertemuan tersebut, para pemain keluar untuk menyambut para pendukung yang telah menunggu selama berjam-jam. Pasukan pegawai kerajaan juga terlihat berdiri berjajar di belakang para pemain selama prosesi berlangsung. Momen yang paling ditunggu terjadi ketika para pemain kembali melakukan selebrasi khas Viking Raw bersama puluhan ribu supporter. Tradisi dayung Viking kali ini dipimpin oleh putra mahkota Norwegia, Hakon Crown Prince of Norway. Namun dua pemain yakni Erling Haaland dan Sander Berge tidak dapat mengikuti momen tersebut karena keduanya harus segera melanjutkan perjalanan dengan penerbangan berikutnya. Setelah acara di Astana selesai, Prime berlanjut dengan parade menggunakan bus terbuka mengelilingi Oslo. Ribuan supporter terus memenuhi jalan-jalan utama kota untuk memberikan penghormatan kepada para pemain timnas Norwegia. Ya, pernah itu informasi ribuan warga ya Oslo sambut timnas Norwegia dengan selebrasi Viking Raw.
dari informasi Piala Dunia 2026. Anda bisa simak terus berita-berita terupdate seputar Piala Dunia.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya, karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

0: Kak, kenapa gak ketuk pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah, ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Lah, ini privasi lah, Kak. Nah, kan benar kata guru.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu, kan?
0: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
1: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
0: Oke,
1: deal.
2: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari saya

Baiklah pendengar di Bovendale dan sekitarnya, selamat malam ya untuk Anda semuanya, Anda yang masih setia bersama kami hingga saat ini di frekuensi 90,3 MHz dan juga pemancar relay kami di Warob 97.5 MHz ya. Dengan kebersamaan yang masih tetap terjaga, terjalin ya hingga saat ini juga, apapun aktivitas kerjaan Anda ya terus berjalan dengan lancar. Ya, walaupun masih ada banyak hal-hal yang tidak selalu menyenangkan ya, namun kita diharapkan juga dapat melewatinya dengan penuh ketenangan dan juga pikiran yang positive thinking. Ya, semua warga masyarakat Bovendigel ya, selamat malam buat kamu semua, selamat menikmati suasana malam ini. Buat kamu juga yang saat ini sudah punya program ya untuk kumpul-kumpul keluarga ya, membicarakan hal-hal yang menunjang keberlangsungan hidup Anda dan juga keluarga Anda ya, ataupun ada hal-hal baik, hal-hal baru yang harus Anda perbincangkan bersama ya. Malam ini juga Anda berkumpul di titik-titik tertentu, bahkan juga mungkin bersilaturahmi ke keluarga. Semoga bisa berjalan dengan baik dan juga menjaga kerukunan, menjaga kedamaian, menjaga tali persaudaraan ya, kekeluargaan itu dipupuk, dijaga dan juga dicintai ya, dirawat yang pasti. Oke, untuk seluruh satuan tugas TNI Polri yang ada di Bovendigel juga ya, selamat malam buat semuanya, tetap kompak menjaga Kamtikmas ya, tentunya menjaga keamanan di titik-titik tugas Anda, yang pasti juga tetap terpantau dengan aman dan lancar. Ya, kami juga informasikan ya bahwa dalam pesta Piala Dunia 2026 ya, ya mungkin di Bovendigel ini sangat sedikit ya ataupun tidak terlihat sekali, tidak ada nonton bareng bersama ya. Namun memasuki babak semifinal bahkan final ya, ini juga yang mana dari Kodim 1711 Bovendigel ya, bahkan juga dari Polres ya, memang membuat suatu kegiatan nobar ya, yang mana juga untuk pecinta sepak bola ya, para fans pendukung berat ya, nah dari negara-negara pilihannya ya, tentunya timnas yang hadir ataupun terlibat dalam pesta bola 2026 ya, pesta bola Piala Dunia ini ya, semoga ada nobar juga yang akan diselenggarakan ya di Polres bahkan juga di Koramil ya, semoga ada kerja tim yang baik dan juga bisa menggerakkan ya para pecinta bola ini untuk selalu menjaga keamanan, menjaga kekompakan, ketertiban itu diutamakan sehingga pada proses nonton bareng nanti bisa berjalan dengan lancar ya, dan juga bisa membawa suasana yang hangat di sana dan juga bisa menonton ya pertandingan sepak bola dengan baik juga. Ya, pendengar, informasi juga nanti semifinalnya malam ini kalau tak salah pukul 4 bagian WIB. Iya, pukul 2 bagian WIB ya. Di sini kalau tak salah jam 4 pagi. Ya, mungkin kegiatan nobar ini akan dilangsungkan ya, yaitu tim Spanyol versus tim Inggris ya. Ya, kalau tak salah semoga bisa memberikan warna tersendiri juga bagi Anda para fans setia Spanyol bahkan juga Inggris ya, untuk mengikuti nobar bersama. Ya, semoga informasi ini juga bisa sampai di telinga pendengar semuanya, masyarakat semuanya yang ada di Bovendigel ya. Ya, mungkin susah untuk nonton bersama ataupun saluran TV yang tidak mungkin memadahi ataupun tidak ada, Anda bisa sempatkan waktu untuk bersama-sama nobar di sana. Ya, dan juga harus perhatikan hal-hal ya, jangan bawa alat tajam atau senjata tajam ya, dalam keadaan beralkohol juga tidak diizinkan ya, bahkan juga membawa barang-barang lainnya. Yang pasti Anda sadar ya, Anda tidak dipengaruhi minuman beralkohol
Anda bisa nobar bersama. Oke, itu juga mungkin informasi terkini, cuplikan terkini juga untuk pandangan informasi terkait nobar pesta bola, pesta piala dunia ya, untuk kebersamaan kita di Kabupaten Mafandegel yang kita cinta ini. Oke, masih hadir dengan informasi-informasi lainnya juga. Kami hadirkan dulu lagu-lagu yang terus menemani kebersamaan kita malam ini.

pendengar, di mana pun Anda berada, informasi dan juga hiburan yang masih hadir ke ruang dengar Anda. Ya, tadi ada Emang Dasar miliknya Wali yang baru saja berlalu di ruang dengar Anda, ruang dengar kita bersama. Ya, kami juga informasikan ya, ya tadi kalau semifinal Piala Dunia 2026 ya, yang mana bukan Inggris ya, namun Perancis ya, versus Spanyol, yang akan berlaga nanti pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Di bagian timur nanti pukul 4.00 waktu Indonesia Timur. Ya, pecinta pesepak bola ya, tentunya 4 tahun sekali turnamen ini berlangsung ya. Ya, tentunya ini ajang yang juga dinanti-nantikan nih oleh para pendukung timnas Prancis, bahkan juga pendukung timnas Spanyol ya. Ya, semoga menjaga kekeluargaan, kebersamaan ya. Yang pasti malam ini juga bisa nobar bersama, beririr.

asal dan sebagainya. Ya karena pertandingan itu ada kalanya ada menangnya. Ya sehingga selalu sportif yang baik dan juga selalu mendukung yang baik pula. Oke, semoga kebersamaan di malam hari ini juga tetap terjalin, dan apapun aktivitas Anda dan juga keluarga Anda bisa terus berjalan dengan baik. Kami akan hadir dengan informasi seputar psikolog, tekanan kehadiran orang tua penting pada hari-hari awal sekolah. Ya saudara, tentunya psikologi anak, remaja dan keluarga Arijani Lasmawati menilai kehadiran orang tua pada hari-hari awal masuk sekolah sangat penting. Selain membantu anak beradaptasi dengan lingkungan baru, kehadiran tersebut dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak. Arijani mengatakan masa awal sekolah merupakan fase perubahan yang cukup besar bagi anak. Karena itu, anak membutuhkan sosok dewasa yang dipercaya untuk meyakinkan bahwa lingkungan sekolah aman untuk dijalani. Ya, pernah itu informasi juga, Anda bisa kunjungi laman resmerari.go.id dan memilih informasi nasional, psikolog tekankan kehadiran orang tua penting pada hari-hari awal sekolah.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih mendengar di mana-mana Anda berada. Kepersembahan kita untuk Lintas Suara Vendigo, ya, edisi Selasa 14 Juli 2026. Akhirnya saya Inaman undur dari ruang dengar Anda, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti disampaikannya Warta Berita Gema Papua dari Korwil Nusantara 1 Jayapura. Malam ini persembahan dari RRI Bovendigel.

0: pendengar dan pemirsa. Kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Boven Digul dengan Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita Sekorwil Jayapura, edisi Rabu 14 Juli 2026. Selengkapnya dibacakan Elizabeth Francisca. Kami awali berita pertama. Aparat kepolisian melakukan pengawasan langsung di SPBU di Jayapura. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi bisa lebih tepat sasaran dan untuk urai antrean panjang. Berikut laporan Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
1: Untuk mengawasi penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi sekaligus membantu mengurai antrian kendaraan yang kerap terjadi di SPBU, Polresta Jayapura Kota menempatkan sejumlah personil di beberapa SPBU di Kota Jayapura. Kapolresta Jayapura Kota Kombespol Frederikus Maklarimbun mengatakan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi antara pemerintah Kota Jayapura dan Pertamina terkait dengan distribusi BBM bersubsidi khususnya jenis solar. Menurutnya, berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut, stok BBM subsidi di Kota Jayapura dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi. Namun demikian, antrian panjang di sejumlah SPBU masih menjadi perhatian khusus sebab antrian tersebut telah mengganggu keamanan dan kenyamanan dari para pengendara lainnya. Ditegaskan Kapolresta Jayapura Kota, kehadiran personil Polri di SPBU bukan hanya untuk melakukan pengawasan, tetapi juga untuk mempelajari dinamika distribusi BBM di lapangan. Pihaknya ingin mengetahui di mana letak kendala yang menyebabkan seringnya terjadi antrian panjang.
2: Dari rapat koordinasi pemerintah Kota Jayapura bersama dengan Pertamina, stok BBM bersubsidi, terutama solar itu di Kota Jayapura sih sebenarnya cukup. Cuman kendalanya kan selama ini antriannya cukup panjang, sehingga itu kita

0: dan empatkan anggota selain mengawasi juga kita mempelajari terkait dengan fenomena ini. Kira-kira pada saat distribusi ini ada errornya di mana? Karena antri pun juga habis, dengan normal pun juga habis. Nah ini mungkin nanti jadi bahan evaluasi untuk sama-sama dengan Pertamina dan juga pemerintah sehingga distribusi BBM ini dia tepat. Jadi kehadiran kita untuk mengawasi dan juga mengurai antrian yang panjang di SPBU. Itu sih tujuannya.
1: Menurut Kombes Pol Frederikus Maklarimbun, dari hasil pemantauan sementara, salah satu faktor yang menjadi penyebab antrian yang mengular di sejumlah SPBU adalah karena SPBU tersebut melayani kendaraan tidak hanya yang ada di Kota Jayapura, tetapi juga dari sejumlah daerah penyangga lainnya seperti di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom. Terkait dengan itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pertamina agar bisa dilakukan evaluasi terkait distribusi BBM di masing-masing wilayah. Hal ini penting dilakukan agar seluruh distribusi BBM tidak terpusat di Kota Jayapura.
0: SPBU yang ada di Kota Jayapura ini sendiri, dari data dan informasi yang didapat di lapangan, melayani juga kendaraan-kendaraan yang dari kabupaten lain semua. Tentunya ini nanti bagaimana terkait dengan distribusi BBM di kedua wilayah itu. Kalau semua tampungnya di Kota Jayapura kan sangat mengganggu juga menjadi beban di Kota Jayapura. Ini sebutannya itu saja sih.
1: Sementara itu, Kanit 1 Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, AKP Anugrah Sari Darmawan, menegaskan pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi di seluruh wilayah hukum Polda Papua. Meski menghadapi keterbatasan jumlah personil, Ditreskrim Suspolda Papua tetap melakukan penyelidikan di lapangan dengan melibatkan personil di Polres Jajaran. Dan apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka sanksi tegas akan diberlakukan agar bisa memberikan efek jera dan menjadi contoh di tengah masyarakat.
2: Ya, tentunya kami dari Kepolisian Daerah Polda Papua, khususnya di Ditreskrim Polda Papua, tentunya dalam hal pengawasan ini kita akan tetap melakukan penyelidikan di lapangan dengan anggota, dengan terbatas anggota, tetap kita akan melakukan penyelidikan di lapangan. Namun untuk daerah yang di daerah selatan dan pegunungan, tentunya kita akan melibatkan polres-polres setempat. Yang jelas terkait masalah penyalahgunaan BBM jenis subsidi ini, kami akan berkomitmen akan melakukan penindakan ya baik secara tegas sehingga BBM jenis subsidi ini bisa diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dan tidak ada lagi para oknum-oknum ataupun para pelaku yang untuk mencari keuntungan pribadi.
1: Dijelaskan, untuk tahun 2026, Polda Papua telah menangani 5 perkara dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dari jumlah tersebut, 2 perkara telah dilimpahkan ke Polres Merauke dan telah memasuki tahap penyidikan, sementara 3 kasus lainnya masih dalam proses penyidikan. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Bupati Kabupaten Merauke, Yosep B. Gepse, menyampaikan komitmen pemerintah Kabupaten Merauke dalam mendukung program strategis nasional di sektor pertanian. Hal itu disampaikan saat kegiatan bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, di Merauke. Laporan Iskandar dari RRI Merauke.
4: Bupati Yosep Bledip Gepse mengatakan, capaian program optimasi lahan dan cetak sawah terus mengalami peningkatan sejak 2024 hingga 2025. Pemerintah daerah menargetkan luas lahan pertanian mencapai 158.000 hektar pada 2029 sebagai bagian dari upaya menjadikan Merauke sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional. Menurutnya, keberhasilan program tersebut memerlukan dukungan infrastruktur dan sarana pertanian yang memadai. Selain melanjutkan program cetak sawah rakyat yang dikerjakan pemerintah daerah, TNI dan Kementerian Pertanian, pihaknya berharap setiap lahan yang telah dibuka dapat ditanami hingga 3 kali dalam setahun. Ia menegaskan untuk mendukung target tersebut, pihaknya mengusulkan sejumlah kebutuhan prioritas kepada pemerintah pusat, di antaranya penyediaan alat dan mesin pertanian, peningkatan pendampingan bagi petani, terutama orang asli Papua, pembangunan jalan usaha tani, pengembangan jaringan irigasi beserta pintu air, hingga peningkatan kapasitas pelabuhan Merauke.
5: Dari target-target baik oplah maupun dengan cetak sawah rakyat atau CSR dari tahun 2024 dan 2025 mengalami peningkatan. Sehingga kita targetkan nanti di tahun 2029 bisa kita capai 158.000 hektar. Dari total saat ini khusus untuk oplah di tahun 2024 40.000 dan 2025 hingga hari ini itu 11.573 hektar. Juga dari hasil panen yang sudah kita dapatkan, kesimpulannya bahwa untuk membuat Merauke sebagai salah satu sentra produksi pangan, kita masih membutuhkan atensi daripada pemerintah pusat.
4: Bupati menegaskan pemerintah Kabupaten Merauke siap mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Iskandar melaporkan.
3: Momentum peringatan Hari Ulang Tahun Koperasi ke-79, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pada 8 kabupaten melalui Koperasi Merah Putih yang hadir di tengah masyarakat. Laporan Roni Hisage dari RRI Wamena.
6: Melalui koperasi ini bisa ada peningkatan ekonomi rakyat dengan baik.
7: Hal tersebut disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Pegunungan Elai Giban pada upacara peringatan HUT Koperasi di halaman kantor Gubernur Senin 13 Juli kemarin. Upacara tersebut dihadiri ASN dan pimpinan OPD di Pemprov Papua Pegunungan serta sejumlah pengurus koperasi dari Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, dan Kabupaten Lanijaya. Asisten Setda Elai Giban mengatakan, dengan adanya peningkatan ekonomi masyarakat melalui koperasi, maka akan berdampak langsung pada kualitas kesehatan, pendidikan, dan SDM bagi masyarakat, dan hal itu sebagai aset investasi masa depan Provinsi Papua Pegunungan.
6: Melalui koperasi ini, bisa ada peningkatan ekonomi rakyat dengan baik, kemudian pertumbuhan ekonomi masyarakatnya bagus, pendapatannya bagus, sehingga kesehatannya baik, pendidikannya baik, dan SDM-nya pun akan berkualitas untuk Provinsi Papua Pegunungan masa depan.
7: Di tempat yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Papua Pegunungan Alpius Sigibalo mengatakan, hingga saat ini lebih dari 1.000 koperasi pada 8 kabupaten telah diakta notariskan dan baru satu koperasi yang sudah operasional, yaitu Koperasi Desa Merah Putih di Distrik Welesih, Kabupaten Jayawijaya. Dengan demikian, kata Alpius, Kopdes Merah Putih Welesih dijadikan percontohan untuk pembangunan koperasi di Papua Pegunungan.
8: 8 kabupaten terdiri dari 2.000 lebih desa dan kelurahan. Kemudian di dalamnya itu baru 1.000 lebih yang telah terakta notariskan. Kemudian dari sekian banyak itu yang hari ini terkonfirmasi dan jalan hanya satu, yaitu di Kabupaten Jayawijaya di Welesih. Sehingga kami anggap bahwa dia adalah berprestasi dan hari ini jalan dan dia luar biasa. Karena itu pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memberikan semacam spirit. Ya.
7: Upacara HUT Koperasi yang ke-79 yang dipusatkan di halaman kantor gubernur tersebut diikuti seluruh ASN dan pimpinan OPD Pemprov Papua Pegunungan. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan akta pendirian koperasi, penyerahan penghargaan koperasi berprestasi, dan penghargaan ASN berprestasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan.
3: Hari Koperasi Nasional ke-79. Koperasi sebagai instrumen strategis pembangunan. Berikut Ririn Arini melaporkan dari RRI Biak.
9: Peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 tahun 2026 berlangsung hikmat di halaman kantor Bupati Biak Numfor Senin 13 Juli 2026. Upacara dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Umbarar Kapisa yang sekaligus membacakan amanat resmi Menteri Koperasi RI Dr. Ferry Julianto SE AKMSI. Tema peringatan tahun ini adalah Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, menjadi momentum meneguhkan kembali koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional yang modern dan inklusif. Dalam amanatnya, Menteri Koperasi menyampaikan penghargaan mendalam kepada seluruh insan koperasi, pengurus, pengawas, pengelola, anggota hingga pegiat yang tetap berdedikasi mengembangkan koperasi di tengah berbagai tantangan. Peringatan ini bukan sekedar seremoni, melainkan momentum untuk memperkuat peran koperasi dalam membangun ekonomi rakyat yang adil. Ia juga mengingatkan kembali pemikiran Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta. Koperasi adalah usaha bersama berdasar tolong-menolong, serta benteng demokrasi Indonesia di mana setiap anggota memiliki memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Semangat itu kini diwujudkan melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan koperasi sebagai instrumen strategis pembangunan. Pemerintah menargetkan terbentuknya lebih dari 80 ribu koperasi merah putih di desa dan kelurahan, di mana setidaknya 1.061 unit telah beroperasi sebagai langkah awal. Koperasi ini diharapkan memperpendek rantai distribusi, memperkuat akses pembiayaan, dan memperluas pasar produk lokal. Koperasi juga didorong bergerak ke sektor produksi, mulai dari pengelolaan sarana nelayan, pembangkit listrik tenaga surya, hingga hilirisasi komunitas agar tidak hanya menjual bahan mentah, melainkan menghasilkan produk bernilai tambah. Tidak kalah penting, lahirnya koperasi yang digerakkan generasi muda di sektor ekonomi kreatif, digital, hingga startup, menjadi wajah baru gerakan koperasi. Oleh karena itu, seluruh pihak diajak membangun koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing tingkat nasional maupun global, serta mengajak generasi muda tidak ragu berkarya lewat koperasi.
10: Tema Hari Koperasi ke-79 tahun 2026, Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya, mengandung makna yang sangat mendalam. Indonesia tidak akan benar-benar berjaya apabila ekonomi rakyat tertinggal. Indonesia tidak akan menjadi negara maju apabila desa-desa belum berdaya. Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang kuat apabila pelaku usaha kecil berjalan sendiri-sendiri. Untuk itu, mari kita bangun koperasi yang profesional, modern, transparan, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Mari kita jadikan peringatan Hari Koperasi ke-79 sebagai momentum perkuat gerakan koperasi Indonesia. Saya mengajak seluruh insan koperasi untuk terus menjaga semangat gotong royong, memperkuat solidaritas, meningkatkan tata kelola, dan memperluas kolaborasi.
9: Menyikapi amanah tersebut, Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Mbarakapisa menegaskan momentum Harkopnas ke-79 menjadi bukti koperasi kini telah menuju era digitalisasi.
11: Merujuk dari pidato amanah dari Menteri Koperasi Republik Indonesia, koperasi hari ini sudah menuju pada koperasi digitalisasi. Kita sudah harus meninggalkan paradigma-paradigma lama. Seluruh stakeholder, seluruh masyarakat, dan semua orang yang berpartisipasi di dunia koperasi wajib mengembangkan tumbuh kembangnya koperasi. Sekali lagi, selamat Hari Koperasi, Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya.
9: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Biak Numfor Francisco Ola Esos MM mengajak seluruh masyarakat memiliki semangat kebersamaan dalam berkoperasi. Menurutnya, koperasi adalah sarana terbaik meningkatkan ekonomi dan menggali potensi lokal daerah.
12: Karena koperasi itu dapat meningkatkan ekonomi, perekonomian masyarakat, dan juga bisa menggali potensi-potensi yang ada di daerah. Lewat koperasi ini, apalagi koperasi merah putih, bisa memperpendek langkah kebijakan daripada perekonomian. Untuk itu, masyarakat diajak untuk mari berkoperasi agar ekonomi yang ada di kampung-kampung itu, dia bisa berputar saja di kampung itu dan bisa memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi yang ada di kampung. Untuk itu kita berharap kepada masyarakat agar memang benar-benar mari koperasi itu kita inovatif, kalau ekonomi kita tangguh, koperasi kita berdaya, Indonesia pasti berjaya.
9: Upacara peringatan Harkopnas ke-79 di Biak Numfor berjalan hikmat dan lancar, dihadiri oleh pengurus, pengawas, serta penggiat koperasi dari berbagai sektor di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Ririn Arini melaporkan.
3: Program makan bergizi gratis terlaksana hingga pelosok Yapen Pemenuhan Gizi Anak. Salo Ayomi melaporkan dari RRI Serui.
13: Program makan bergizi gratis MBG menjadi bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan sumber daya manusia tidak hanya di kota melainkan ke pelosok kampung atau pedesaan. Salah satunya di Distrik Anggai Serak, Kabupaten Kepulauan Yapen. Clara, salah satu orang tua siswa SD YPK Simon Petrus Menawi, saat ditemui di sekolah setempat menuturkan, MBG membawa dampak positif bagi keluarga, terutama untuk pemenuhan gizi siswa. Makanan yang disediakan lengkap ada buah, sayur, daging, telur, susu. Sementara menu yang disiapkan orang tua di rumah tidak lengkap, sehingga melalui program MBG ini mampu meningkatkan dan menambah gizi anak-anak.
14: Program ini saya merasa sangat berguna bagi anak-anak, membantu pertumbuhan anak-anak, dan saya sangat berterima kasih banyak atas program MBG. Sangat membantu anak-anak. Depannya dilaksanakan yang mungkin lebih baik lagi.
13: Sementara itu, terkait dengan pelaksanaan MBG, PLT Kepala Sekolah SD YPK Simon Petrus Menawi, Gerson Borowai, menuturkan MBG hadir dengan menu makanan yang bervariasi beragam. Ini bertujuan untuk meningkatkan stamina maupun menambah gizi anak-anak di sekolah.
15: Kami di Distrik Angkai Serat, khususnya di SD JPK Simon Petrus Menali, ini sangat bersyukur sekali lewat program ini. Kami sudah dapat, sudah berjalan beberapa bulan bahkan tahun. Sangat luar biasa sekali dengan program ini, sudah membantu kami pihak sekolah kepada anak-anak didik yang mana kami sudah menerima, dan program ini sangat membantu kami di sekolah supaya dapat membantu anak-anak ini lewat makan MBG yang sudah diberikan dari pemerintah pusat ke daerah-daerah, lebih khusus daerah Yapen, Kabupaten Kepulauan Yapen, secara khusus Kampung Menali, yang kami sudah menerima program MBG ini dan sangat luar biasa sekali membantu anak-anak, sehingga gizi dari anak-anak ini terus bertambah, dan itu untuk dapat mencerdaskan anak-anak ini lebih bagus lagi setelah mereka menikmati makanan bergizi ini, agar menambah pengetahuan bagi anak-anak ini, terus anak-anak ini terus berkembang untuk meraih cita-cita untuk anak-anak ini, masa depan mereka juga tercapai sesuai lewat program makan bergizi ini yang sudah terlaksana.
13: Program MBG di wilayah Distrik Angkai Serat telah terlaksana di seluruh satuan pendidikan di wilayah tersebut. Pihak sekolah maupun orang tua menyampaikan terima kasih atas terlaksananya program MBG. Salo Ayomi melaporkan.
3: Warta berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekorwil Jayapura yang diproduksi oleh RRI Bovendigul. Cabai rawit mengalami kenaikan harga pasar Aroro Iroro Serui. Cindy Faidiban kembali melaporkan dari RRI Serui.
16: Harga komoditas cabai rawit di Kabupaten Kepulauan Yapen mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Harga dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan cabai yang masuk di wilayah Serui, bahkan beberapa waktu lalu harga cabai rawit sempat mencapai Rp110.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di pasar Aroro Iroro Serui, Ibu Milan, mengatakan harga cabai rawit mulai berangsur turun dibandingkan pekan lalu. Saat ini cabai rawit dijual seharga Rp80.000 per kilo setelah sebelumnya bertahan pada harga yang lebih tinggi akibat terbatasnya pasokan.
17: Kalau rica kecil 80, kalau rica keriting 70. Ini sebetulnya kalau kemarin-kemarin boleh saya. Kalau kemarin memang harga naik 120 tergantung rica, tapi ini sudah tidak mahal lagi.
16: Kenaikan harga cabai rawit turut mempengaruhi daya beli masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan penjualan menurun sehingga sebagian cabai yang tidak segera terjual berisiko mengalami kerusakan dan tidak layak dipasarkan.
17: Laku tidak, maksudnya? Laku bagaimana sampai ini? Sampai seperti tadi itu, saya kasih warung lagi. Laku bagaimana? Karena pembeli juga kurang, jadi baru mahal juga tuh. Oh, kalau yang itu sedang. Kemarin mereka tawar tapi saya tidak ambil karena lihat keadaan pasar 80 sekarang. Tidak tahu lagi ke hari Kamis tingkat tertentu lagi dari luar.
16: Dari Nabire. Para pedagang berharap pasokan cabai kembali normal sehingga harga menjadi lebih stabil dan daya beli masyarakat dapat kembali meningkat. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
3: Sebanyak kurang lebih 90 siswa-siswi baru SD Negeri 1 Kota Lama Nabire mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Senin pagi. Kegiatan yang berlangsung di halaman sekolah itu diikuti dengan penuh antusias oleh para peserta didik baru melalui berbagai sesi pengenalan, permainan edukatif, serta interaksi bersama para guru. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Arnold Saudila dari RRI Nabire.
18: Suasana ceria dan penuh semangat mewarnai hari pertama masuk sekolah di SD Negeri 01 Kota Lama Nabire, Senin 13 Juli 2026. Sebanyak kurang lebih 90 peserta didik baru kelas 1 tahun ajaran 2026-2027 mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dipusatkan di halaman sekolah. Kegiatan diawali dengan pengarahan singkat dari kepala sekolah, dilanjutkan dengan sesi bersalaman antara para guru dan seluruh siswa, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 sebagai simbol penyambutan dan kebersamaan dalam memasuki tahun ajaran baru. Setelah itu, siswa kelas 2 hingga kelas 6 memasuki ruang belajar masing-masing, sementara para siswa baru yang terbagi dalam kelas 1A, 1B, dan 1C tetap berada di halaman sekolah untuk mengikuti rangkaian kegiatan MPLS yang dipandu panitia sekolah. Para peserta didik tampak antusias mengikuti setiap sesi yang diberikan, mulai dari perkenalan dengan para guru, saling mengenal sesama teman baru, permainan ringan, hingga pengenalan berbagai fasilitas dan lingkungan sekolah yang akan menjadi tempat mereka belajar selama 6 tahun ke depan. Kepala SD Negeri 01 Kota Lama Nabire Ermita Wabia mengaku bersyukur karena pelaksanaan hari pertama sekolah dan kegiatan MPLS berlangsung dalam cuaca yang cerah dan penuh sukacita. Menurutnya, baik peserta didik baru maupun siswa kelas 2 hingga kelas 6 tampak gembira dapat kembali beraktivitas di lingkungan sekolah. Ermita mengatakan tujuan utama MPLS adalah membangun silaturahmi antara siswa dan guru, sekaligus memperkuat kerjasama dengan orang tua dalam mendukung proses belajar mengajar, sehingga pelaksanaan pendidikan pada tahun ajaran baru dapat berjalan aman, tertib, dan lancar.
19: Kami sangat bersuka cita karena kasih dan karunia Tuhan, kami bisa berjumpa kembali hari ini dalam keadaan sehat, dengan mendukung cuaca yang indah dan cerah, sehingga kami bisa berjumpa dengan murid-murid kami, mulai dari kelas 1 yang baru masuk sampai dengan kelas 6 dengan penuh sukacita. Nah, tujuan kami melaksanakan MPLS di hari ini yaitu meningkatkan silaturahmi, kerjasama antara orang tua murid, guru, bahkan siswa sebagai peserta didik, agar kegiatan pelaksanaan proses belajar mengajar di tahun ajaran baru ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Semoga semuanya bisa ada kerjasama dari masyarakat sekitar, pemerintah daerah, bahkan semuanya, sehingga proses ini bisa berjalan dengan baik.
18: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dr. Anda Dina Pijer, saat dihubungi terpisah berharap seluruh peserta didik dapat mengikuti kegiatan MPLS di sekolah masing-masing dengan baik. Menurutnya, MPLS memiliki peran penting dalam membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, mengenal para guru, memahami tata tertib, serta beradaptasi dengan suasana belajar yang baru. Dengan demikian, proses pembelajaran ke depan diharapkan dapat berlangsung lebih nyaman dan efektif.
20: Saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mewakili pemerintah daerah berharap semoga di tahun ajaran baru untuk siswa baru itu dapat mengikuti MPLS dengan baik dan semoga MPLS ini bisa berjalan lancar, aman dan kondusif. Karena memang MPLS itu sangat penting bagi siswa baru. Karena melalui MPLS ini mereka diajarkan bagaimana mengenal lingkungan, bagaimana mengenal gurunya, medan yang ada di sekolah itu. Sehingga nantinya ketika mereka mulai aktif belajar, mereka tidak akan kebingungan lagi di mana letaknya kelas ini dan seterusnya. Dan mereka juga sudah tidak kebingungan terkait dengan aturan yang berlaku di sekolah karena mereka sudah ikuti selama MPLS dilaksanakan di sekolah.
18: Melalui kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini, diharapkan para peserta didik baru dapat beradaptasi dengan cepat, merasa nyaman berada di lingkungan sekolah, serta tumbuh menjadi generasi yang disiplin, aktif, dan bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran pada tahun ajaran 2026-2027. Arnold Sobdila melaporkan.
3: TK Santa Agnes Tanah Merah gelar MPLS Bantu Anak Beradaptasi dengan Lingkungan Sekolah. Berikut laporan dari Boven Digul bersama Thomas Syamleyan.
21: Taman Kanak-kanak Santa Agnes Tanah Merah resmi menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 yang berlangsung selama 5 hari dari tanggal 13 hingga 17 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah sekaligus mengembangkan rasa nyaman sejak hari pertama belajar. Kepala Sekolah TK Santa Agnes Tanah Merah, Suster Oliva Silubun PBHK mengatakan, MPLS dirancang agar anak-anak lebih mengenal lingkungan sekolah yang akan menjadi tempat mereka belajar dan berkembang selama 2 tahun ke depan. Selain mengenalkan lingkungan sekolah, para peserta didik juga diajak membangun kebersamaan dengan teman-teman baru yang berasal dari berbagai latar belakang. Menurut Suster Oliva, sekolah menjadi tempat yang mempersatukan anak-anak untuk belajar, bermain, dan bertumbuh bersama.
0: Pertama-tama memang dari kegiatan MPLS yang dilakukan mulai dari kemarin hingga 5 hari ke depan, kami yang menjadi penekanan adalah kami mengajak anak-anak untuk bisa lebih dekat lagi, lebih mengenal lagi lingkungan sekolah yang akan mereka tempuh, kurang lebih ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun di tempat ini. Kemudian hal yang berikut adalah dengan kegiatan MPLS tentunya kami mengajak anak-anak untuk lebih dekat dengan teman-teman yang masing-masing datang dari rumah mereka. Tentunya akan dipersatukan di sekolah ini sebagai wadah tempat di mana mereka akan bermain, akan belajar, didampingi, dan tentunya dibina oleh para bunda yang ada di tempat ini.
21: Suster Oliva menambahkan salah satu bagian penting dalam kegiatan MPLS adalah memperkenalkan seluruh tenaga pendidik kepada peserta didik. Dengan mengenal guru sejak awal, diharapkan anak-anak dapat membangun kedekatan sehingga mereka merasa lebih aman, percaya diri, dan nyaman selama mengikuti kegiatan belajar-mengajar. Melalui pelaksanaan MPLS, TK Santa Agnes Tanah Merah berharap seluruh peserta didik baru mampu beradaptasi dengan baik, memiliki semangat belajar yang tinggi, serta menjadikan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan untuk menimba ilmu, bermain, dan mengembangkan karakter sejak usia dini. Thomas Yamlan melaporkan.
3: Kepala Distrik Pulau Gurudu, pimpin pembersihan kantor distrik. Kembali dilaporkan dari RRI Serui.
2: Kepala Distrik Pulau Kurudu Petrus Rumbiak bersama aparat distrik Kepospol Pulau Kurudu dan Babinsa melaksanakan kerja bakti pembersihan halaman kantor Distrik Pulau Kurudu yang selama ini dipenuhi rumput dan tampak kurang terawat. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal Petrus Rumbiak setelah resmi dilantik sebagai Kepala Distrik Definitif. Ia langsung menggerakkan seluruh staf untuk menata kembali aktivitas pemerintahan diawali dengan menciptakan lingkungan kerja yang bersih, rapi, dan nyaman. Di sela-sela kegiatan pembersihan, Petrus Rumbiak mengatakan kepercayaan yang diberikan Bupati Kepulauan Yapen kepada dirinya akan dijawab dengan kerja maksimal, terutama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pembersihan lingkungan kantor merupakan bagian dari upaya membangun suasana kerja yang bersih dan asri, sekaligus menunjukkan bahwa aktivitas pelayanan pemerintahan di Distrik Pulau Kurudu kembali berjalan dengan baik dan tidak terkesan terbengkalai.
22: Ini merupakan amanat yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada saya. Oleh sebab itu, saya bersama-sama dengan beberapa staf saya, kita akan berupaya untuk bagaimana membenahi administrasi pemerintahan distrik yang baik, guna pelayanan publik bagi masyarakat yang ada di Distrik Pulau Kurudu, yang di mana ada 8 kampung yang mendiami Distrik Pulau Kurudu ini. Nah, oleh sebab itu, di saat sore hari ini, saya bersama-sama dengan beberapa staf, bersama-sama dengan Pak Babinsa, tapi juga Kapolpos, dan beberapa pemuda yang ada di Distrik Pulau Kurudu ini, kami bersama-sama membersihkan kantor distrik ini untuk kedepannya dapat kita gunakan sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan publik bagi masyarakat yang ada di atas Distrik Pulau Kurudu ini.
2: Sementara itu, Kepospol Pulau Kurudu Aibda Derek Rumaikeu mengatakan bahwa selain menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, pihak kepolisian juga memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk melalui kegiatan gotong royong menjaga kebersihan lingkungan.
23: Sebagai Kapolpol Pulau Kurudu, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Distrik yang mana sudah bersama-sama dengan saya, dengan Pak Babinsa untuk melaksanakan kegiatan pas sore ini dengan penempatan atau pembersihan di kantor distrik. Saya sangat antusias dengan adanya kami di sini.
2: Dengan dibersihkannya lingkungan kantor distrik Pulau Kurudu, diharapkan seluruh aparatur distrik dapat semakin aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi masing-masing, sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan oleh warga. Agus Tanawani melaporkan.
3: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Tanah Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Elizabeth Francisca mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Pukul 19:37 waktu Indonesia Timur. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini. Apa kabar Anda di hari Selasa ini ya, 14 Juli 2026. Saya Indah Dari kembali menjumpai Anda pendengar malam hari ini. Semoga Anda semua malam hari ini dalam keadaan sehat ya. Di malam hari ini juga pendengar, di awal jumpa kita tadi sudah kami hadirkan Warta Berita Gema Papua, produksi dari RRI Bovendigul edisi hari ini ya, hari Selasa. Dan disiarkan juga Skorwil 1 Papua, ada Jayapura, Wamena, Serui, Biak, Merauke, dan Bovendigul. Kemudian pendengar malam hari ini juga selepas Warta Berita Gema Papua, lagu-lagu rohani kami hadirkan menemani suasana malam hari ini ya. Seperti biasa di hari Selasa akan ada rohani Hindu Budaya menemani kebersamaan kita kurang lebih 20 menit ke depan ya. Mengingat waktu sudah pukul 19:38 waktu Indonesia Timur. Baik, selamat malam untuk Anda yang juga baru bergabung malam hari ini melalui radio visual kami RRI Digital. Dan juga untuk Anda pendengar malam hari ini ada di pemancar di lewat Roko 97,5 FM. Apa kabar Anda malam hari ini pendengar ya? Dua kali saya menanyakan kabar Anda. Kabar baik, sehat selalu pendengar ya. Tetap semangat juga untuk Anda yang juga turut bertugas di malam hari ini. Ada Pak Satpam, kemudian Satuan TNI Polri, ada tenaga medis, tenaga kesehatan. Kemudian ada siapa lagi? Ada Satpol PP. Selamat malam untuk Anda semua ya. Dan untuk Anda juga, Satuan Lapas Kelas 3 Tanah Merah pendengar ya, tetangga sedekat ini. Selamat malam ya. Selamat bertugas di malam hari ini. Selepas lagu-lagu rohani Hindu Buddha nanti akan kami hadirkan pendengar malam hari ini ya. Akan ada lagu-lagu daerah menemani suasana malam hari Anda selama kurang lebih 1 jam. Dilanjutkan dengan pukul 21 Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Kemudian akan ada drama radio menemani Anda, dilanjutkan dengan Ruang Rindu ya, di pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Kemudian ada musik operaduan pukul 23 hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur, sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari. Dua segmen terakhir pendengar nanti akan kami buka line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS ya. Macam-macam bapak mama semua yang ada di 20 distrik 112 kampung nanti bisa bergabung melalui line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS ya. Yang mau berbagi cerita mungkin atau yang ingin request lagu malam hari ini ya. Nanti di Ruang Rindu kita akan bahas profil musisi Indonesia, ada Chris Dayanti. Baik, selamat malam untuk Anda semua pendengar. Selamat mendengarkan lagu-lagu rohani ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform,

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?

malam hari ini ya. Saya Indah Dari berudara di 90,3 dan juga 97,5 FM. Saat lagi lagu-lagu rohani Hindu Buddha untuk Anda umat Hindu Buddha yang ada di Tanah Merah dan juga sekitarnya ya. Kami cukupkan sudah menemani Anda selepas warta berita Gema Papua tadi ya, tepat pukul 19. Lagu-lagu daerah tentunya pendengar ya, di pukul 20 kami hadirkan menemani suasana malam hari Anda. Lagu Buddhis malam hari ini dengan harumnya kebajikan.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
4: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
3: Oh ya?
4: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
3: Ih, kamu bisa aja.
5: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
6: Pro 1, kanal inspirasi.

Terima kasih Anda masih bersama Prosator RRI Bufendi Gul, kanal informasi dan inspirasi pendengar sekaligus pelindung sejati menjadi tembang rohani Hindu menemani suasana malam hari Anda ya. Selanjutnya kami hadirkan nanti lagu-lagu daerah dan menemani suasana malam hari Anda dan juga informasi bertajuk daerah malam hari ini ya. Anda malam hari ini pendengar, selamat malam yang baru bergabung melalui radio visual kami RRI Digital, atau Anda malam hari ini yang juga lagi persiapan untuk menyaksikan babak semifinal Piala Dunia 2026 ya, di pukul 4 pagi nanti waktu Indonesia Timur di Stadion Dallas Amerika Serikat, ada Prancis versus Spanyol akan menemani waktu subuh hari Anda sambil menanti waktu sholat subuh untuk umat muslim pendengar ya, kurang lebih di 4:30 dan di pukul 4 Anda harus sudah terbangun ya. Mungkin ada tahajud dulu para para pendukung Prancis ataupun Spanyol, mungkin lagi bertarung doa kan sepertinya ya di langit malam hari ini. Kemudian juga nanti di hari Kamis 16 Juli 2026 pendengar ya, ada Inggris versus Argentina masih di jam yang sama pukul 4 pagi waktu Indonesia Timur di Stadion Atlanta Amerika Serikat. Dan tentunya babak semifinal Piala Dunia 2026 ini mempertemukan empat raksasa sepak bola ya, bisa dibilang Prancis, Spanyol, Inggris dan Argentina. Baik, lagu-lagu daerah pendengar kami hadirkan menemani suasana malam hari Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Serta untuk Anda yang juga malam hari ini mungkin baru saja mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital, selamat malam untuk Anda semua pendengar di malam hari ini. Apa kabar Anda? Sehat selalu ya. Dan untuk Anda juga pendengar yang ada di manakah Anda berada di tempat-tempat usaha ya, selamat malam untuk Anda semua. Laris manis di malam hari ini pendengar. Meskipun memang malam hari ini di hari Selasa, belum ada hujan sepertinya di hari ini ya, agak-agak lumayan haredang ya, ataupun panas di hari Selasa ini. Semoga tidak menyurutkan semangat Anda malam hari ini. Mungkin ada rencana bepergian pendengar, ataupun Anda malam hari ini ya sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya, terpantau cuaca malam hari ini aman kondusif ya. Ada Nyong Franco featuring Yeni Kabupung malam hari ini dengan Gireng Gemu. Kita buka malam hari ini lagu-lagu daerah. Kita awali dari Flores, Nusa Tenggara Timur.

0: Anda masih bersama Prosatria Rebof Nikul, kanal informasi dan inspirasi. Bagi Anda pendengar ya, mungkin untuk Anda yang juga berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur, mungkin Anda sudah tidak asing ya dengan istilah cium hidung yang juga merupakan tradisi budaya di Nusa Tenggara Timur. Pendengar, cium hidung atau yang dikenal dengan istilah puduk di Nusa Tenggara Timur atau NTT adalah salah satu tradisi budaya yang kaya makna dan simbolisme. Praktik ini tidak hanya sekedar tindakan fisik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, spiritual, dan juga kultural yang mendalam dalam masyarakat NTT, khususnya di Pulau Sumba. Pendengar, cium hidung dilakukan dalam berbagai konteks seperti acara adat, interaksi sehari-hari, dan juga ritual keagamaan. Dalam acara adat, menandakan persatuan dalam hidup sehari-hari, menunjukkan kasih sayang, dan dalam konteks spiritual sebagai penghormatan kepada roh leluhur. Tradisi cium hidung juga telah ada sejak lama dan merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat NTT. Masyarakat Sumba yang merupakan salah satu suku di NTT menganggap cium hidung sebagai simbol persahabatan dan juga penghormatan. Dalam sejarahnya pendengar, praktik ini digunakan untuk memperkuat ikatan antar anggota komunitas, terutama dalam konteks pertemuan adat dan upacara keagamaan. Cium hidung juga memiliki makna yang mendalam dalam konteks sosial dan budaya, yakni diantaranya ada simbol persahabatan. Pendengar, tindakan ini menunjukkan rasa saling menghormati dan juga mengakui satu sama lain. Dalam budaya Sumba, hidung dianggap sebagai bagian penting dari identitas seseorang, melambangkan keberanian dan juga kejujuran. Kemudian merupakan juga simbol penghormatan. Cium hidung juga merupakan bentuk penghormatan kepada orang yang lebih tua atau memiliki kedudukan lebih tinggi di dalam masyarakat. Ini juga mencerminkan nilai-nilai kesopanan dan tata krama yang dijunjung tinggi. Kemudian juga pendengar, ada kedekatan emosional. Praktik ini membantu membangun kedekatan emosional di antara individu, menciptakan rasa saling percaya dan solidaritas dalam komunitas. Memang meskipun menghadapi tantangan dan juga modernisasi dan globalisasi, masyarakat Sumba dan NTT secara keseluruhan pendengar berupaya untuk melestarikan tradisi dari cium hidung. Jadi ketika Anda berkunjung ke Pulau Sumba di Flores, Nusa Tenggara Timur, pendengar ya, jangan bingung ataupun jangan kaget ya ketika bersalaman merupakan satu bagian dari perkenalan pada umumnya masyarakat Indonesia. Namun kalau Anda ke Sumba adalah mungkin Anda bisa melihat atau bahkan merasakan sendiri cium hidung ataupun dikenal dengan istilah puduk di Nusa Tenggara Timur. Artikel ini pendengar kami lansir dari portal berita kami ya, rri.co.id.
1: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Kak, malam hari ini ya, sepertinya kemarin ada konser di Jayapura kalau nggak salah ya, dengan temen, artinya apa ya? Menemani suasana malam hari Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM. Saya coba cari arti liriknya di Mbak Google. Arti nemen dari lagu NDX AK malam hari ini, pendengar ya. Menemani suasana malam hari Anda di mana saya belum menemukan artinya. Selamat malam saja untuk Anda semua pendengar ya di malam hari ini. Terima kasih Anda sudah setia mendengarkan kami di 90,3 dan juga 97,5 FM. Informasi lain nanti akan kami hadirkan pendengar ya, tentunya menemani suasana malam hari Anda masih bertajuk budaya malam hari ini ya. Selamat malam untuk Anda semua, selamat menikmati malam Rabu Anda di hari Selasa. Yang juga lagi persiapan mungkin tidur lebih awal ya, biar bangunnya lebih tempo, biar bisa menyaksikan pertandingan di pukul 4 dini hari nanti ya. Atau 4 subuh waktu Indonesia Timur, pukul 2 waktu Indonesia Barat ya, dini hari. Baik, pendengar di manapun Anda berada ya, masih menemani Anda dengan lagu-lagu daerah.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong

Pendengar, Indonesia memiliki beragam alat musik tradisional yang menjadi bagian penting dari kekayaan budaya bangsa. Keunikan bentuk dengan cara memainkan dan juga suara yang dihasilkan membuat banyak alat musik Indonesia dikenal hingga ke berbagai negara. Melalui pertunjukan seni, festival budaya dan juga kegiatan pendidikan, alat musik tradisional Indonesia semakin dikenal oleh masyarakat dunia. Salah satu alat musik yang telah mendunia adalah angklung, pendengar, dari Jawa Barat, di mana angklung tersebut juga dari bambu dan dimainkan dengan cara digoyangkan sehingga menghasilkan nada tertentu. Keindahan bunyinya membuat alat musik ini sering ditampilkan dalam berbagai acara internasional dan dipelajari oleh masyarakat dari berbagai negara. Selain angklung juga, pendengar, gamelan menjadi alat musik tradisional Indonesia yang terkenal di tingkat internasional. Gamelan merupakan ansambel musik yang terdiri atas berbagai instrumen seperti gong, kendang dan juga saron. Alunan musiknya yang khas telah menarik perhatian banyak peneliti, seniman dan juga lembaga pendidikan di berbagai belahan dunia. Alat musik tradisional lainnya juga, pendengar, yang dikenal luas adalah sasando dari NTT. Sasando memiliki bentuk yang unik dengan resonator yang terbuat dari daun lontar. Dan suara yang dihasilkan juga terdengar merdu dan berbeda dari alat musik petik lainnya. Keunikan tersebut juga membuat sasando sering diperkenalkan dalam berbagai pameran dan pertunjukan budaya internasional. Dan pendengar, keberhasilan alat-alat musik tradisional Indonesia ini dikenal ya di dunia menunjukkan bahwa budaya Indonesia memiliki nilai seni yang tinggi, dan oleh karena itu pelestarian dan juga pengenalan alat musik tradisional kepada generasi muda sangat penting agar warisan budaya bangsa tetap terjaga dan terus dikenal oleh masyarakat dunia.

Pendengar, ngomong-ngomong soal alat musik tradisional Indonesia, tadi disebutkan juga salah satunya adalah angklung. Kita melihat pendengar kemarin bahwa Presiden Prabowo memberikan oleh-oleh diplomasi yakni angklung, mewarnai kehangatan pertemuan dengan PM Narendra Modi. Di mana pendengar ya, suasana hangat mewarnai pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo dengan Perdana Menteri India ada Narendra Modi, maksud kami Narendra Modi, di sela rangkaian kunjungan kenegaraannya di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa Juli, 7 Juli kemarin. Presiden Prabowo menyiapkan sebuah oleh-oleh pendengar ya di diplomasi yang syarat makna, yaitu satu set angklung. Itu diberikan pendengar ya kepada Perdana Menteri India yakni Narendra Modi yang juga melakukan kunjungan ke di Istana Merdeka Jakarta ya, dalam rangkaian kunjungan kenegaraan. Jadi tidak hanya sepertinya kalau berbicara tentang oleh-oleh tidak selalu makanan sepertinya ya yang identik, tapi Anda juga mungkin bisa memberikan salah satu oleh-oleh alat musik ataupun memang pendengar ya yang ada di Indonesia yang pastinya mudah dibawa ya dan fleksibel begitu ya, kurang lebih oleh-oleh yang Anda berikan. Tapi itu cukup unik ya, dimana antar kepala negara dan juga tadi ada Perdana Menteri ya yang memberikan angklung. Tapi kalau Anda memberikan angklung satu set seperti Presiden kepada kerabat Anda, sepertinya agak ribet ya membawanya pendengar. Jadi mungkin Anda bisa memberikan apa, alat musik yang ringan dan ringan dan juga berkesan. Mungkin Anda bisa memberikan alat musik apa? Seruling atau apa ya, yang tentunya dari Indonesia dan juga mudah dibawa begitu ya. Itu tadi pendengar ya, dimana mengenal alat musik Indonesia yang terkenal di berbagai negara.

Sudahkah Anda tahu? Suku bangsa Mandobo mendiami beberapa perkampungan di sekitar Sungai Mandobo, yaitu antara hulu Sungai Digul dan Sungai Kau yang bermuara ke pantai selatan Papua, antara lain di Kabupaten Merauke, Distrik Waropko, dan Distrik Mindiptana. Sebutan untuk mereka sebenarnya adalah Wandup Wambon. Kelompok yang tinggal di sebelah kiri Sungai Kau menyebut dirinya Wandup, sedangkan yang tinggal di sebelah kanan Sungai Kau menyebut dirinya Wambon. Orang luarlah yang memberi mereka nama Mandobo, sesuai dengan nama Sungai Mandobo yang melintasi daerah itu. Sudahkah Anda tahu? Suku bangsa Kombai mendiami daerah pesisir selatan Papua, yaitu di sebelah timur wilayah suku bangsa Asmat, di sebelah timur Senggo, di sebelah timur Laut Primapun. Daerah mereka termasuk ke dalam wilayah Kau. Jumlah populasinya sekitar 1000 jiwa. Kelompok suku bangsa Kombai mungkin masih satu kelompok asal dengan suku bangsa Muyu, terutama dilihat dari sistem mata pencaharian, logat bahasa, dan adat istiadatnya yang banyak persamaan. Orang Kombai dianggap sering berpindah-pindah, karena itu mereka mungkin tidak mengenal perkampungan yang permanen.

0: 101, kanal inspirasi.
1: Pendengar, pukul 20.44 waktu Indonesia Timur, Persatu dari Bofendikul, kanal informasi dan inspirasi. Masih merupakan suasana malam hari Anda, saya dari malam hari ini ya. Lagu-lagu daerah masih kami hadirkan hingga nanti pukul 21 atau pukul 9 malam ya. Kami hadirkan warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: Missy, excuse me, Missy. Buka ambil itu.
1: Ambil kerja juga, Kak.
0: Missy.
2: Tabek-tabek kok itu?
0: Kita enggak dengar, Kak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
2: Kenapa Kakak enggak pakai kata tabek?
0: Kak sama jika apa maknanya?
2: Tabek itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
1: Tuh, Kak, tabek.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Sementara itu pendengar, tari Guel merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari wilayah dataran tinggi Gayo di Aceh. Tarian ini telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Gayo dan menjadi bagian penting dari kebudayaan daerah tersebut. Tari Guel biasanya ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, serta perayaan budaya. Gerakannya juga yang dinamis dan penuh makna, membuat tarian ini pendengar memiliki daya tarik tersendiri. Dan diketahui menurut cerita yang berkembang di masyarakat Gayo, tari Guel memiliki hubungan dengan kisah rakyat yang telah dikenal sejak lama. Tarian ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi sarana untuk menyampaikan nilai-nilai budaya dan sejarah kepada generasi muda. Oleh karena itu pendengar, tari Guel sendiri memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya masyarakat Gayo. Diri. Itu tadi pendengar ya, di mana warisan budaya suku Gayo dari Aceh, yakni tarian ataupun tari Guel yang kami hadirkan menemani Anda. Sekaligus kita jelang penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Tepat pukul 21, ada pulang jauh malam hari ini dari Manado ya. Hati-hati untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya. Terpantau cuaca pendengar ya, masih aman kondusif hingga saat ini.

Prayer cukup di sini dulu, lagu-lagu daerah menemani suasana malam hari Anda ya. Tepat pukul 20 tadi sudah kami hadirkan. Saat ini pukul 20 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih akan terus melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bofendigul Malam selepas Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
4: Mereka ini nanti akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi, dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade, Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta, mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
5: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
6: Oh, Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
7: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Tim Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, kita memiliki tugas salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan kasus di dua, KBP Rapres yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya pelindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN Srengseng 15 ini.
6: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
8: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog yang menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar anak anda ini kan juga berada di rumah gitu.
6: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
9: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
10: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
11: Apa aja MPLS-nya tadi di sini tadi?
12: Apanya?
11: Bapak aja tadi MPLS-nya?
12: Bapak tepuk tangan.
11: Oh, oke. Okay. Apalagi MPLS-nya tadi?
12: Apa? Ada nyanyinya lah.
11: Kayak apa nih pian anu sekolah hanyar masuk nih, seneng kah kayak peperasan sekolah hanyar turun nih, ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
10: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arief Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arief memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
9: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid, dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
10: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
12: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah.
13: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan, pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru, serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan, proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
12: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
13: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danamtara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak kelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
14: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali, dan inisiatif ini bernilai 3 triliun diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
13: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
15: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Tabah. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
16: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
15: Sementara itu, mantan Menak Yakut Holil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
17: Ya, alhamdulillah sudah pengurus satu. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
18: Ya, tadi Bu sempat mengatakan bahwa mengungkap itu apa yang menjelaskan?
17: Ya, apa yang terungkap nanti persidangan ya. Nanti di persidangan ya Mas ya.
15: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian. Sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
20: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
21: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
19: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
22: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nusyarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola kepada penyerang Prancis.
23: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Osman Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain belakang, pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat perangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
22: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
24: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
22: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Berikan demikian tadi penyampaian warta berita sentral dari Pro3 Jakarta. Pukul 21 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Saya Indah Dari masih menemani suasana malam hari Anda. Malam hari ini pendengar ya, Pro1 dari Bovendigul dalam program Bovendigul Malam kembali mengudara ya, selepas warta berita. Berikut kami hadirkan drama radio malam hari ini pendengar menemani waktu istirahat Anda di hari Selasa ini. Produksi dari RRI Bovendigul dengan tema Merekat Bingkai yang Retak. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Lukas, Lukas nih di mana tuh? Dia sudah tidur kan? Sama sama masuk cek dulu. Ya Tuhan, dia sudah tidur. Biar saya yang kasih mati lampu sudah.
1: Hei, bangun.
0: Nanti mama yang kasih tahu dia sudah apa.
1: Satu hari ini ku kerja apa saja?
0: Rupanya kepadam dia punya musik tuh.
1: Ku tinggal putar lagu kencang-kencang, terus tidur lagi. Hei, kau bangun.
0: Sudah bapak, sudah. Ya marah-marah ya, nanti bapak pun darah tinggi naik lagi.
1: Bagaimana mau tidak naik, kalau lihat dia pun kelakuan begini terus.
0: Sudah pak.
1: Sudah tidak kuliah lagi.
0: Jangan ribut lagi ya.
1: Baru tidak bantu orang tua, terus bikin ribut saja setiap hari.
2: Biar saya pergi saja.
0: Lukas. Lukas. Lukas.
1: Semua ini gara-gara kamu, mama. Kasih manja Lukas dia. Sudah tahu bapak ini tukang jahit. Coba begitu kerja bantu orang tua kah? Depu makan, depu biaya kuliah, semua itu dari hasil kerja jahit yang kita usahakan.

0: muka, kok muka suram sekali, tidak bersemangat. Pasti kok ada masalah nih. Coba kok jawab Lukas. Saya nih, kopu kawan toh. Kalau memang kok ada masalah, mari kita cari dulu solusinya toh.
1: Kok tertawa karena kok belum mengalaminya, Alex. Tapi saya punya harga diri jatuh di mata Magda dia. Coba bayangkan, saat dia tahu kalau saya ini anak tukang jahit, pasti dia ambil keputusan untuk putus dari saya. Dan lebih pilih Roland yang anak pejabat.
0: Jadi gara-gara ini, kok pemuka kayak benang kusut? Kok pun nasib malang sekali.
2: Lukas, Lukas. Berat hati saya mau bilang sama ko. Kalau kita dua hubungan cukup sampai di sini, saya minta maaf lagi.
1: Tapi Sani sudah banyak berkorban dan terlalu berharap sekali. Aduh, saya harus balas dendam.
0: Kok pun maksud balas dendam?
1: Kok belum mengalaminya, Alex. Tapi saya punya harga diri jatuh di mata Magda dia. Coba bayangkan saat dia tahu kalau Sani cuma anak tukang jahit, pasti dia ambil keputusan untuk putus dari saya dan lebih pilih Roland anak pejabat itu.
0: Itu kan dia puha. Mau pilih ko atau Roland dia?

0: Maaf Bapak, Lukas dia ada kah?
1: Oh, anak Alex, mari kau masuk dulu. Lukas dia kayaknya sudah pergi. Kamu sudah ada janjian tuh ketemu kah?
2: Ih, Alex, mau cari Lukas kah? Sudah dari tadi dia pergi itu. Baru kau ada perlu sama Lukas dia.
0: Ada yang saya mau bicarakan sedikit ini, Mama.
2: Ih, kebetulan sekali Alex kau datang ini. Iya tuh, Bapak.
1: Iya, Alex. Saya sampai pusing lihat depo kelakuan ini. Coba kau cerita depo masalah apa?
0: Oh, itu. Bapak Mama, memang dia pernah cerita sama saya begini. Depo ceritanya.
1: Kamu kan anak muda. Mungkin di antara kamu pasti saling bercerita.
3: Ih, Alex, kau sudah dari tadi di sini, kah?
2: Sudah, kau saja yang keluar tadi tanpa permisi.
1: Sudah, Lukas. Papa sudah tahu semua. Akhir-akhir ini, kau jadi berubah.
3: Ah, pasti Alex dia su cerita sama Papa dan Mama ini.
1: Ah, sudah, Lukas. Sebagai anak laki-laki, kau harus punya harga diri. Karena harga diri itu, kau bisa buktikan dengan semangat. Terus, kau harus punya uang yang banyak. Iya toh, Mama.
2: Bapak ini bisa saja. Urus apa yang Bapak mau lakukan?
1: Mulai sekarang, kau harus belajar jahit agar kau punya uang. Apalagi Bapak ini sudah tua. Jadi kau harus lanjutkan Bapak pun usaha nih.
0: Betul, Lukas. Wah, lumayan sekali nih, Lukas. Uang jahit kan lumayan. Bisa satu bulan saja, kau bisa dapat uang yang banyak.
4: Betul juga, apa yang Bapak dikasih tahu. Saya tidak boleh terpuruk. Saya harus semangat dan bekerja. Karena dengan begitu, saya bisa dapat uang. Oke, apa yang Bapak kasih tahu, saya terima.
1: Nah, itu baru laki-laki yang sejati. Dengan demikian, kau bisa merekat bingkai yang retak.
4: Bapak pun maksud apa?
1: Artinya, gara-gara kau putus cinta sama kau pacar Magda dia, semua itu ada hikmatnya. Kau sadar bahwa hidup ini harus punya harga diri. Soal pacar, nanti kalau kau sudah punya uang yang banyak dari hasil menjahit, pasti banyak perempuan yang datang menghampiri kau.
2: Sudah. Mama senang sekali, Alex. Kau datang ke rumah ini yang kau bikin sampai, kau yang bikin sampai kau buka hati dan pikiran Lukas. Ayo sudah kita makan.

Demikian drama radio dengan judul Merekat Bingkai Yang Retak. Penanggung jawab Kepala LPPR RI Boventigul Antoni Esos, diperankan oleh Dominikus Katuaib sebagai ayah, Elizabeth Francisca sebagai ibu, Agustinus Guntur Vanataba sebagai Lukas, Antonius Amboktem sebagai Alex, Paulina Kim Konop sebagai Magda. Editing Dominikus Katuaib, narator Yosefina Komoya. Dan terimalah salam kami, Nuk Bagen Gup Bagenep, Gup Bagen Nuk Bagenep. Saya ada karena kamu ada, kamu ada karena saya ada.

Pendengar, selamat beristirahat untuk Anda semua di malam hari ini ya. Pukul 21 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur, sudah kami hadirkan juga tadi drama radio ya, produksi dari Rere Bovendigul. Selamat malam untuk Anda yang juga baru bergabung melalui radio visual kami, RRI Digital. Saya Indah dari pendengar menemani suasana malam hari Anda dalam program Bovendigul Malam di 90,3 dan juga 97,5 FM. Apa kabar Anda malam hari ini pendengar? Selamat beristirahat untuk Anda yang memang sudah disibukkan dengan seribu kesibukan, mungkin bisa dikatakan ya, di hari ini hari Selasa. Apalagi mungkin sudah kembali dengan rutinitas selepas liburan atau libur sekolah ya. Selamat malam dan semangat untuk para bunda-bunda malam hari ini ya, yang juga mungkin sudah tertidur atau masih scroll HP. Besok bukan hari libur ya, hari Rabu. Pertengahan bulan Juli tak terasa pendengar ya, di tanggal 15 insya Allah esok ya. Malam hari ini juga pendengar, kita jelang segmen Ruang Rindu pukul 22 atau pukul 10 malam di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS nanti akan kami buka ya. Temani kebersamaan kita selama kurang lebih 1 jam.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
3: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
4: Bagaikan malam tak berbintang.
3: Lagu tahun 70-an.
4: Ku kenal dia bisa hati sedarawan.
3: Lagu tahun 80-an.

waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu, pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

Mendengar pukul 21 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur, ada Armada malam hari ini dengan Hargai Aku ya. Lagu yang juga rilis di tahun 2012 menemani suasana malam hari Anda. Mendengar jelang segmen Ruang Rindu ya, tepat pukul 22 kurang lebih 4 menit lagi ya. Line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS nanti akan kami buka seperti biasa ya. Waktu untuk Anda mau request ataupun salam-salam atau sekedar mengirim surat kabar, mengirim surat cinta via udara mungkin ya. Nanti di line telepon seperti biasa di 0811 4954 333. Untuk Anda juga pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung, dan untuk Anda pendengar setia yang ada di seputaran kota Tanah Merah ya, selamat malam untuk Anda semua. Selamat beristirahat malam hari ini ditemani dengan Republik, dengan Tiada Guna Lagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ruang rindu. Rindu tak sendirian di ruang rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercipta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan ruang rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI, Bovendigul.

0: 90,3 dan juga 97,5 FM. Pendengar kembali menemani suasana malam hari Anda. Segmen Ruang Rindu, ruang berbagai memori rindu lewat lagu. Selamat malam untuk Anda semua malam hari ini yang mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Dan juga untuk Anda pendengar setia Prosatu RRI Bovendigul yang ada di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya ya. Selamat malam untuk Anda semua, selamat beristirahat malam hari ini. Kami temani dengan ruang rindu, ruang berbagi memori, rindu lewat lagu. Lagu-lagu tahun 60-an hingga 2000-an bisa Anda request malam hari ini. Ataupun Anda juga mau berpartisipasi malam hari ini karena segmen ruang rindunya dituliskan di sini profil penyanyi yang akan kita ulas nanti ada Krisdayanti ya. Boleh ada lagu dari Krisdayanti, jangan lewat batas itu, Bila Cinta Tak Berdosa. Kemudian ada apa lagi dari Krisdayanti, ada Nostalgia, Pertama Kenal Cinta. Masih ada Rapuh juga dari Krisdayanti, masih ada Restui juga. Nantinya boleh Anda request salah satu lagu dari Krisdayanti atau Anda mau mendengarkan sesuai suasana hati Anda malam hari ini, boleh ya. Baik, kita sapa pendengar yang sudah bergabung. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, terutama rindu ke penyiarnya.
0: Oke, cakep. Wonosobo enggak tuh. Jawa Barat apa kabar?
1: Jawa Barat aman, nyaman dan damai.
0: Aman, nyaman, damai ya. Yang lagi nelpon apa kabar malam hari ini?
1: Agak kurang asas karena begadang terus nonton bola.
0: Iya, ya. Kurang lebih 3 apa 4 3 kali lagi pertandingan ya.
1: Iya.
0: Mohon bersabar.
1: Iya. Tinggal semifinal 2 kali, final, perebutan juara final. 4 kali dengan perebutan juara ketiga.
0: Iya, dan betul. Keempat. Dan selesai ya.
1: Ya iya.
0: Gimana malam hari ini? Rindu apa yang mau disampaikan Kang Irwan, rindu, Jawa Barat?
1: Rindu ke penyiar, udah lama sudah bertua jadi kangen.
0: Nah, itu kan salahnya di sana yang tidak monitor ya. Di sini selalu setia mengudara.
1: Iya, waktu kemarin siaran telepon saya enggak masuk-masuk.
0: Oh, sekarang
1: alhamdulillah, makanya telepon pertama biar rasakan saya tersalurkan gitu aja.
0: Biasa.
1: Jadi galau bunda gulana tercampur, udah kangen sama Mbak Indah kayak gitu kan.
0: Salah, malam hari ini bukan Mbak Indah, malam hari ini maaf. Ini sama Mbak Tari.
1: Oh, Mbak Tari. Ah, bukan suara Mbak Indah. Bunga-bunga bisanya.
0: Suara. Suaranya
1: kan bukan Batari, ini Mbak Indah.
0: Oh, beda ya?
1: Ya iya, pokoknya beda kan. Asal kalau Mbak Indah mah udah ada di hatiku, jadi tidak akan bisa terbohongi kan.
0: Luar berasa gitu. Luar biasa.
1: Mulai kenal gua banyak keluar.
0: Luar biasa.
1: Ini lagunya.
0: Lagu apa malam hari ini?
1: Tahun berapa sih? 80-an ya?
0: 60 sampai 2000-an.
1: 60 sampai 2000-an. Sampai lagunya aja. Di suatu senja, di musim yang lalu.
0: Itu lagunya siapa?
1: Ketika itu hujan rinti. Tiduri.
0: Oke.
1: Terbukau aku,
0: Widuri dari
1: wajahmu.
0: Bob Tutupoli.
1: Ya, Bob Tutupoli ya, tempat banyak ada Guri, ada Bob Tutupoli, tapi yang
0: mau dengar dari
1: Bob Tutupoli aja.
0: Oke, sip.
1: Ya, salam-salamnya dulu ya.
0: Boleh, silakan.
1: Pertama-tama saya kirimkan ke Pak Nasrun ya. Ada juga buat Bu Anusus. Saya kirim salam buat Bang Andi, Bang Luhut, Mas Prabu, Pak Ramadan, Om Botak, Pak Hambali juga, Pak Darwin, satu lupa juga saya buat Pak Bintang Pratama, Putra Tengah, Putra Merori, dan semua putar-putar semua yang lagi dengarkan. Buat Ibu Farida, Ibu Kristina Natalia, ada juga Teh Dinda juga, saya lupa juga buat Ibu Ari, semua-semuanya aja.
0: Oke.
1: Okay. Lainnya ya, itu Bang Luhut, itu Bang Luhut ya di Sumatera Utara, Bang Leman juga dia ada di Tanabus Lampung, itu kan.
0: Oke. Okay.
1: Baik, mungkin itu ujung, ya itu ujung, itu dulu.
0: Oke.
1: Okay. Itu berterima kasih kepada penyiar yang cantik, yang salah idola saya.
0: Oke. Okay. Terima kasih, terima kasih. Jangan ya, lupa mendengarkan ya, RRI selalu.
1: Iya. Banyak itu beribu-ribu benda yang antik, beribu-ribu pasar yang antik hanya satu yang aku buka.
0: Cakep.
1: Beribu-ribu penyiar cantik hanya Mbak Indah yang aku suka.
0: Luar biasa.
1: Terima kasih. Ayo.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Irwan Jawa Barat ya. Anak buahnya, anak buah, Kang KDM ya, KDM ya, Kang Deddy Mulyadi maksudnya ya, masyarakatnya malam hari ini bergabung di RRI Ibu Fendikul. Kita ke Palu ada Ibu Farida malam hari ini, kita sapa dulu. Selamat malam, halo, assalamualaikum.
2: Selamat malam, Mbak Tari.
0: Oh, salah kamar. Halo Kakak Indah malam hari ini.
2: Oh Indah, gimana kabar?
0: Alhamdulillah Indah. Baik. Gimana malam hari ini Palu, Ibu Farida?
2: Di tempat Ibu Farida hujan, ini baru reda hujannya,
0: Hujan ya seharian berarti?
2: Iya, dari tadi jelang maghrib hujan.
0: Oh jelang maghrib, oke. Okay.
2: Iya.
0: Mm-mm. Persiapan mau mau.
2: Kalau lagunya Mbak Indah malam ini tahun berapa?
0: 60-an sampai 2000-an. Mau lagu apa?
2: Dari Minoru. Judulnya Merindukanmu.
0: Merindukanmu. Sip. Merindukan siapa? Iya.
2: Merindukan RRI Boven. Oh. Semua fans-fans yang ada di Boven ya. Mm-mm. Rindunya semua-semua untuk semuanya.
0: Oke, tadi penyanyinya siapa? Sorry.
2: Minoru.
0: Oke, sip. Kakak Indah iya. Cari ya.
2: Salam-salamnya Mbak Indah ya. Iya. Kirim salam buat Wanusu yang ada di Sambas, Pak Ususri, ada Bang Lanius, ada Putra Tenga, ada Bang Lei, ada Marcel, ada Tetep Tias yang punya pemancar ya, ada Mama Riba, ada Ayu di Mas Soisana, Ibu Utri, Pak Freddy, ada Bu Wijati, terus ada tadi yang barusan lewat siapa yang barusan lewat?
0: Tadi ada Jawa Barat.
2: Oh, Kang Ahmad Irwan, iya salam buat beliau. Iya ada Panasron ya, Bintang Pertama, ada Puja ya, ada yang dari Manado. Ini semua-semuanya dia dirangkul dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Oh, ada Bang Luhut yang sering gabung juga ya, Bang Luhut dari Tapanuli.
0: Tapanuli.
2: Okay. Iya, rajin sekali belia itu gabung-gabung ya.
0: Biasa pertama.
2: Iya. Salam sehat untuk semua-semuanya ya.
0: Iya.
2: Untuk Mbak Indah nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih. Selamat malam.
0: Sama-sama. Selamat malam. Terima kasih Bu Farida Palu malam hari ini ya. Ada Ibu Farida tadi mendengarnya selepas hujan katanya di Palu ya. Baik, kita sapa selanjutnya ada siapa di mana? Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
3: Selamat malam Kak Indah.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu. Bang Andi Jambi, apa kabar?
3: Ya, Ruang Rindu, Ruang Boba Jumur lewat lagu.
0: Gimana kabarnya?
3: Ini Kak Indah. Apa Kak Indah?
0: Lagu apa malam hari ini Bang Andi?
3: Lagi teleponan sama Kak Indah.
0: Lagunya mau lagu apa?
3: Oh, lagunya saya minta lagu dari Amnes.
0: Admes.
3: Cinta luar biasa.
0: Oh, Admes.
3: Amnes.
0: Admes. Yes. Yeah.
3: Amnes.
0: Oke, okay, sip. Lagunya.
3: Salamnya. Salamnya pertama-tama buat Kak Indah, salam sehat, salam bahagia, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya. Semoga Kak Indah berserta keluarga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus buatnya Dika di Teliabus. Kalau lagi monitor sama monitor sayang, salam sehat semua keluarga di sana, baik-baik saja. Semoga Dika diberikan umur panjang, diberikan rezekinya. Salam buat semuanya, salam sehat, salam bahagia, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dikabar baik saja di sana ya sayang. Semoga terhibur dengan lagu ini. Terus buatnya Bunda Ima, Putra Tengah, Ibu Utri bersama keluarganya, Bunda Natalia, Bu Farida, Bang Tias, Bang Irwan, Bang Rimba, Bang Fauzi, buat semuanya saja dari A sampai Z, salam persahabatan di udara. Salam sehat, semoga kita menjadi saudara yang terbaik.
0: Amin.
3: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Luar biasa.
3: Terima kasih Kak Indah.
0: Iya, terima kasih.
3: Utajeng Elonadi.
0: Apa?
3: Saya tunggu lagunya.
0: Yoi, iya Ki. Saya putarkan Ki. Nah, oke. Terima kasih, selamat malam Bang Andi ya. Jangan buat saya terpeleset malam hari ini ya. Dari Sulsel ya, kalau gak salah. Ada ibu, ada siapa selanjutnya pesan WhatsApp? Sabar, kita angkat line telepon dulu ya. Udah menunggu. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Ada siapa di mana? Halo. Selamat malam, Ruang Rindu. Oke. Line teleponnya sudah diangkat, tetapi sepertinya yang pemilik teleponnya lagi hilang kayaknya. Oke, kita baca pesan. Ada Mbak Mugi malam hari ini. Assalamualaikum Mbak Indah yang selalu manis. Wah, malam hari ini saya asem. Terima kasih Mbak Mugi, semangat malam Ruang Rindu. Oke. Kalau bisa request lagu selain dari Krisdayanti, lagu masih ada, duet Pance. Terima kasih. Sama-sama Mbak Mugi, tetangganya Ibu Katim, Ibu Lina ya. Selamat malam, selamat beristirahat malam hari ini ya bersama keluarga. Atau mungkin lagi begadang bersama keluarga menanti siaran sepak bola nanti ya. Semifinal Piala Dunia. Kemudian ada Nenggelis malam hari ini, RRI yang selalu menemani. Terima kasih Nenggelis, di mana ya alamat ya. Kemudian tadi ada Ibu Farida ya, di Palu tadi sudah bergabung. Baik pendengar ya, kurang lebih 4 tembang menemani suasana malam hari Anda. Dan malam hari ini karena Krisdayanti menjadi topik pembicaraan kita, kita hadirkan lagu pembuka dari Krisdayanti ya. Menyusul nanti requestan Anda, ada Bob Tutupoli, ada Merindukanmu, ada Admes. Kemudian juga tadi ada requestan dari Palu ya, Ibu Farida juga tadi, Merindukanmu. Kemudian tadi Mbak Mugi tadi lagunya ya. Baik pendengar, selamat malam dan selamat mendengarkan Ruang Rindu. Ruang berbagai memori, rindu lewat lagu.

0: Pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini, terima kasih Anda masih bersama Pro Satria Rebo Fendiku, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda dalam segmen Ruang Rindu, ruang berbagi memori, rindu lewat lagu. Pendengar, sudah ada beberapa penelpon malam hari ini, kita coba terima dulu ya. Penelpon yang sudah bergabung, selamat malam Ruang Rindu, halo. Halo, Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Oke. What happened? Apa yang terjadi? Apakah jaringan? Atau bagaimana? Pendengar, untuk Anda yang bergabung, itu nanti diterima dulu line teleponnya ya. Jadi masuk dalam antrian, selepas teman-teman kami hadirkan, nanti akan disapa, tetapi teleponnya sudah diterima. Jadi biar tidak mengganggu cering-cering-cering atau bunyi teleponnya ya. Mungkin tadi udah di-end kan mungkin teleponnya ya. Oke. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, ada siapa di mana?
1: Dari dengan Alimin Kak di Kalimantan.
0: Oh, Bang Alimin Kalimantan. Apa kabar Bang Alimin malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Alhamdulillah sehat ya. Bagaimana ya, mau ditemani lagu apa Ruang Rindu?
1: Ditemani lagu dari lagu 90-an boleh enggak? Ya,
0: boleh.
1: Teddy Dores ya Kak.
0: Judulnya
1: Cintaku Tak Terbatas Waktu.
0: Oke, sip. Cintaku Tak Terbatas Waktu. Gimana cuaca di sana, Bang Alimin?
1: Untuk dalam beberapa hari ini panas sih Kak, cuaca di Kalimantan.
0: Panas ya? Hari ini juga panas ya?
1: Hari ini panas, mungkin kemarau lah barangkali.
0: Masa transisi sepertinya ya?
1: Ya, masa transisi mungkin ya.
0: Oke. Mau salam-salam?
1: Salam-salamnya buat Kak Freddy, buat Bu Farida, Bu Wanutu, Pak Subutri, Bang Putra. Yang lain kita bungkus saja lah Kak ya, dari A sampai Z.
0: Oke, terima kasih ya, terima kasih ya.
1: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Bang Alimin malam hari ini ya. Sehat selalu bersama keluarga di sana.

0: Bagi pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini ya, Ruang Rindu masih menemani suasana malam hari Anda. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu ya. Ada Ibu Anusu, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ibu Anusu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Cakep, bagaimana kabarnya malam hari ini? Ibu Anusu,
1: kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Agak panas ini Mbak Indah kah?
0: Iya, lagi panas di sana.
1: Iya, panas dari siang ini Mbak. Sampai malam ini masih panas.
0: Panas ya? Nanti saya kirim dingin dari Boven. Boven lagi adem-adem ya.
1: Oh iya, dingin ya di Boven ya?
0: Dingin kalau malam.
1: Iya.
0: Lagu apa malam hari ini? Ibu Anusu.
1: Requestan lagunya Sandiwara Cinta dari Niki Ardila.
0: Niki Ardila, oke.
1: Sip. Sandiwara Cinta ya.
0: Iya, lagunya untuk siapa? Ya,
1: salamnya pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Randy, buat Ibu Ika, buat Alimin tadi. Buat Bang Iwan, Pak Fauzi, Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Igawi, Bang Darul, Bang Ahmad Irwansah, Bang Anggi, Mak Senja, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Imah, Bang Nasrun, buat Pak Usubu Sri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anusu. Selamat malam, selamat beristirahat malam hari ini ya. Hari Bu Anusu tadi ya, seperti biasa sudah sangat hafal sepertinya ya, pendengar setia Prosator RRI Pendikul. Bagi pendengar Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu ya. Masih ada waktu. Oke, kita coba terima dulu ya. Selamat malam Ruang Rindu, ada siapa di mana? Halo.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Dari Bunda Ima.
0: Bunda Ima udah tidur, suaranya agak mellow. Selamat malam Mau Mere.
2: Sudah di tempat tidur.
0: Udah sehat ya?
2: Ya puji Tuhan, sudah sehat adek.
0: Syukurlah. Gimana, mau ditemani lagu apa malam hari ini? Silakan.
2: Ya mungkin Black Sweet, di kesenyapan malam ini.
0: Di kesenyapan malam. Sepi iya. Di sana.
2: Soalnya tadi diserui sudah request lagu Angin Malam, jadi di Boven biar senyapan malam ini.
0: Siap. Gimana Bunda? Mau Mere lagi hujan kah?
2: Aduh panas adek.
0: Panas ya?
2: Iya.
0: Di
2: semoga di Boven agak mendung-mendung.
0: Ada sedikit.
2: Oh iya, kalau di Momere apa? Pokoknya keluar matahari sudah panas sampai sore.
0: Panas ya?
2: Iya. Okay. Disertai dengan angin sepoi-sepoi.
0: Angin sepoi-sepoi. Iya. Oke, Bunda, kita salam-salam dulu ya. Mengingat sudah ya, ada
2: Semoga lagunya sudah tersedia ya. Ada satu dulu.
0: Kakak Indah malam hari ini.
2: Indah.
0: Suaranya agak beda.
2: Enggak juga, cuman suaranya Bunda mungkin yang serak-serak kering.
0: Lagi
2: karena masih ada sisa-sisa batuk jadi.
0: Oh, sisa-sisa batuk ya.
2: Iya. Ya, salam-salam dulu ya, Adek Indah.
0: Silakan, Bunda.
2: Salam pertama tentunya buat Adek Indah bersama operatornya. Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, semoga tetap semangat dan lebih apa spesial ya kita dalam keadaan yang sehat.
0: Amin.
2: Agar kita bisa menjalankan tugas dan aktivitasnya. Semoga Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita semua. Buat Bang Nasrun, selamat malam Bang Nasrun. Ada Oma Deva, ada Bunda Wigati, ada Bunda Wanusu, Bunda Utri, dan semua-semua saja deh.
0: Okay.
2: Yang sudah gabung maupun yang belum, selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan memberkati kita malam ini.
0: Amin.
2: Ade Indah, terima kasih. Okay. Hati-hati ya pulang.
0: Terima kasih.
2: Semoga tiba di rumah dengan penuh selamat. Amin.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Bunda Ima, dan, sehat selalu.
2: Ya, terima kasih dadah sayang cantik.
0: Dadah, terima kasih ada Bunda Ima di Flores, Nusa Tenggara Timur ya.

0: Pak. Iya, sekarang saya ke kantor ya, Pak. Ditunggu ya, Pak.
1: Oh, Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
2: Mama sibuk kerja terus.
3: Iya. Baik, Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi
2: dengan klien, Pak. Ya. Juga ya, sibuk.
3: Terima kasih, Pak.
2: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro Satria Republik Gold, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dalam segmen Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Ada Niki Ardila pendengar ya, di malam hari ini menemani kebersamaan kita. Requestan Ibu Wanusu di Sambas ya, Sandiwara Cinta. Menyusul nanti Black Sweet, ada Bunda Ima di Flores ya, dengan Rintihan Sebuah Hati. Semoga gak salah ya. Baik pendengar, selamat malam untuk Anda semua, sekaligus nanti menjadi tembang terakhir ya, Black Sweet. Dan untuk Anda pendengar malam hari ini, line teleponnya yang belum sempat diterima ataupun diangkat, boleh ya, di Musik Kepera 2, tepat pukul 23, line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS nanti.

Pendengar, pukul 22 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur ya. Ada Black Sweet dengan Rintihan Sebuah Hati sekaligus menutup perjumpaan kita dalam segmen Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Pendengar, mohon maaf untuk Anda yang bergabung di Ruang Rindu belum sempat diterima line teleponnya atau diputarkan lagunya ya. Tapi sepertinya sudah clear malam hari ini ya. Ada Mesti Keperaduan atau MK akan kembali menemani Anda ya. Tepat pukul 23, line telepon dan juga nomor WhatsApp nanti akan kami buka. Seperti biasa, sudah Anda hafal sepertinya ya, di 0811 4954 333. Kemudian pendengar, di malam hari ini juga untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami, RRI Digital. Selamat malam untuk Anda semua ya. Baik, kita cukupkan pendengar ya, selepas Black Sweet nanti lewat pukul 23 lebih 2 menit ya. Terima kasih, mohon maaf ya untuk Anda yang sudah setia mendengarkan dan juga bergabung dalam segmen Ruang Rindu. Nantikan terus Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu setiap hari pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan sampai jumpa.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Mendengar pukul 23 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur ya. Musik keberaduan menemani kebersamaan kita sekaligus menjadi segmen terakhir ya, menemani program Bovendikul Malam. Selamat malam untuk Anda yang masih tersadar, masih belum tidur, masih terjaga malam hari ini pendengar ya. Di line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS ya, sudah dibuka malam hari ini. Untuk Anda juga malam hari ini turut bertugas, halo, selamat malam untuk Anda semua ya. Tetap berhati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada ya. Dan untuk Anda juga malam hari ini ada Ibu Bu Wiga di Wonosobo. Halo ya, terlambat nanti di MK ya. MK, Mahkamah Konstitusi lagi rame kayaknya sekarang ya. Mesti keberaduan ya. Ibu Wiga, apa kabar Wonosobo? Tanaman-tanaman di sana lagi membeku ya. Mengingat tadi ada baca berita minus 6 derajat, luar biasa ya. Kemudian ada Bintang Pratama di Palu, selamat malam RR. Ruang Rindu, Musik Keperaduan. Apa kabar Mbak? Oh, ini pesannya di pukul 22 tadi. Musik Keperaduan menemani ya. Baik, kita sapa pendengar yang sudah bergabung juga lain telepon. Halo, ada siapa di mana? Selamat malam, Musik Keperaduan.
1: Halo, MK, selamat malam.
0: Selamat malam, Wiga.
1: Selamat malam Kakak Indra, sampai iya. Kangen.
0: Sudah pasti, lama kita tidak bersua.
1: Iya, tidak berhari.
0: Masih monitor Piala Dunia?
1: Iya.
0: Masih ya? Jangan-jangan mau begadang sebentar ya?
1: Oke, Kakak Indah, gimana kabarnya ini,
0: Boven? Alhamdulillah sehat, Boven. Kurang lebih seminggu terakhir lagi membara dia. Dia lagi ingin panas ya.
1: Oh iya.
0: Lagi panas.
1: Panas-panasnya ya.
0: Di sana masih dengan dingin ya?
1: Waduh.
0: Masih.
1: Di sini enggak hujan tapi lebih dingin, Kak Indah. Lebih dingin. Waktu hari apa ya? Hari Jumat kemarin, hari Sabtu 14,
0: di atas lagi sudah minus 6. Sudah minus 6, tadi ada lihat tanaman-tanaman semua pada membeku, luar biasa ya. Saya sepertinya
1: saya yang di bawah sini aja ada airnya seperti es, tinggal es. Naruh buah, potongan buah sama
0: biru. Berarti saya nggak mandi-mandi di sana ya, saya nggak suka air dingin. Oh, tetap mandi.
1: Masa nggak mandi?
0: Berhubung Kakak Ina nggak suka air yang dingin kan biasa. Gimana ya, ya?
1: Mandi air panas.
0: Apalagi?
1: Kalau sore saya mandinya air panas, kalau pagi lah air dingin. Air,
0: tapi itu gimana ya, kalau dinas subuh kan kita biasa mandi jam 4 ya. Apa tidak membeku?
1: Iya. Enggak, asal air ngalir ya. Kalau air tandon gitu,
0: itu dingin.
1: Sudah, iya, dingin sekali. Tapi kalau air yang ngalir enggak. Biasa. Ya kalau saya sudah biasa ya biasa.
0: Nah, gitu.
1: Tapi kalau orang yang tidak biasa ya enggak. Tapi kalau sore saya harus air panas, enggak kuat.
0: Enggak
1: bisa tidur nanti. Wah, soalnya sore malam itu sudah saya sampai apa ya? Ngerucuk gitu loh.
0: Saking
1: serba salah. Iya. Kalau duduk apa miring-miring sini, sebelah sini dingin, sebelah pindah lagi itu. Semua seperti es, gimana sih ya, Kak Indah?
0: Bisa dibayangkan seberapa menggigilnya kayaknya ya.
1: Semakin cerah kalau di sini, kalau hujan justru anget, Kak Indah. Kelembabannya tinggi kan, jadi hangat. Tapi kalau semakin cerah, ada sinar matahari tapi dingin sekali, itulah Wonosobo.
0: Kemarin benar itu yang tanaman sampai membeku itu gimana? Akhirnya nggak disiram? Apa perlu disiram?
1: Enggak, biar aja kan siang sedikit itu nanti ada kena matahari kan, meleleh. Itu nanti sore begitu lagi.
0: Begitu lagi.
1: Iya. Kasihan petani.
0: Iya, betul.
1: Iya, jadi ini apa mahal lagi sayuran.
0: Sayuran itu mahal. Tomat?
1: Iya.
0: Kalau cabai di sana gimana?
1: Kalau cabai ya mahalnya tomat mahalnya sini 1 kilo 6.000 itu sudah mahal.
0: Wow.
1: 1 kilo 6.000 itu sudah mahal.
0: Sudah mahal berarti. Ya. Oke. Okay. Harga biasanya berapa?
1: 2.000
0: sekilo.
1: Kilo.
0: Wah.
1: Kalau beli itu dapat 3, kadang 4.
0: Kalau cabainya di sana berapa?
1: Cabai red merah itu? Cabai red merah itu 40.
0: Oh, 40. Oke.
1: Okay. Iya, cabai hijau keriting 16.000.
0: Oke. Okay. Yang cabai merah masih agak mirip-mirip ya. Di sini.
1: Kalau merah-merah keriting itu murah 30. Yang pedas sekali itu loh, cabai yang pedas sekali. Yang super pedas itu 40. Itu di warung. Kalau di petaninya enggak sampai.
0: Cabai gendut?
1: Cabai gendut itu?
0: Ada enggak? Yang hijau ya kalau enggak salah.
1: Itu sama. Enggak sampai 20.
0: Oke.
1: Enggak sampai 20. Apalagi cabai dieng yang seperti paprika itu. Bulet-bulet. Itu murah lagi.
0: Itu berapa?
1: 8.000, 10.000. Di warung 10.000 ya.
0: Oke. Ya, cukup takjub.
1: Pedasnya luar biasa.
0: Tapi memang terkendala ya cuaca di sana terlalu dingin itu apa namanya petaninya?
1: Iya, yang di atas yang rusak itu kebanyakan ya kentang, wortel, kol gitu. Karena kena es ya, kena itu kan beku, terus setelah esnya mencair itu kan seperti kebakar, tanamannya seperti kebakar. Ya, persis kebakar gitu, hitam. Jadi ya gimana sih ya?
0: Ya gak alam berkembang sih ya gitu. Lagi, iya. Tapi memang setiap tahun di bulan-bulan begini selalu begitu di sana?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, pokoknya musim kemarau antara ya puncaknya ini Juli Agustus. Mulai biasanya Juni, Juli, Agustus gitu. September awal. Tapi puncak dinginnya ya Juli, Agustus.
0: Oke. Juli, Agustus.
1: Waktu hari apa itu ya? Sabtu. Di sebelah, cuma seberang jalan ya dari saya ya. Sabtu loh Kak Indah.
0: Gimana?
1: Terus kampung sebelah gitu ya.
0: Kenapa di sana?
1: Suhunya sudah beda.
0: Oh, suhunya
1: karena kan tebing-tebing.
0: Oh, ah, disana, berarti lebih dingin. Pegunungan.
1: Lebih dingin 1 derajat.
0: Oh. Luar biasa.
1: Di tempat saya 13. Di sini 13, 11, 12 gitu. Di sana sudah sebelah itu satu. Ini belum, nanti di sini kalau sudah di bawah 10.
0: Luar biasa, cukup dingin. Tapi terakhir, apa namanya, ada persiapan kalau memasuki musim seperti ini di bulan-bulan begini? Persiapan sebelumnya?
1: Enggak, biasa saja.
0: Biasa saja ya?
1: Biasa saja, enggak ini kok, istilahnya, enggak tidak terlalu ini ya, ekstrim, kecuali justru kalau musim hujan biasanya yang perlu waspada.
0: Banjir dan lain sebagainya.
1: Iya, iya. Terus ini kawah juga perlu waspada gitu kalau kalau di sini kawahnya beda ya di Dieng. Kawahnya beda dengan di pegunungan lain, Kak Indah.
0: Di sana gimana?
1: Di sini kawah beracun, jadi bahayanya itu. Iya. Kawahnya asapnya beracun.
0: Oke.
1: Jadi ada daerah-daerah tertentu yang ditutup gitu.
0: Oke. Luar biasa. Tetap jaga kesehatan Ibu di sana.
1: Oke, siap.
0: Cukup,
1: jadi ngobrol ya. Kita bertukar ya. Kita bukan ngobrol yang sia-sia, kita bertukar ya.
0: Berbagi cerita.
1: Ya.
0: Kalau di sini lagi musim durian, sekedar informasi rambutan, mangga, and apa ya?
1: Aduh.
0: Jadi musim rujak.
1: Durennya dong, durennya dikirim. Durennya.
0: Oke, sip. 50.000 satu.
1: Oh. Satu butir?
0: Ya, 103 buah.
1: Berarti ya kurang lebihnya sama.
0: Ya, iya kayaknya kalau nggak salah. Enggak. 100, iya. Iya betul, 103. Sudah
1: saya dua habis loh, Kak Indah, kalau durian. Kalau manis
0: berarti.
1: Tapi.
0: Sama berarti.
1: Pokoknya kalau punya durian, kalau masih ada baunya ya harus terus, nggak mau terus berhenti gitu.
0: Iya, betul sekali. Oke.
1: Oke deh.
0: Kita lagu
1: lagunya,
0: dulu.
1: Lagunya yang sadu aja malam.
0: Apa? Tak pernah jujur dalam kerinduan. Antara benci dan rindu. Pelipur lari.
1: Jangan, saya enggak benci ya. Di ujung malam sudah. Karena ini sudah malam, di ujung malam ya.
0: Oke, sip.
1: Oke deh, selamat tugas. Kurangnya hati-hati, sehat-sehat selalu ya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Oke, selamat malam. Iya, ada yang miskom.
0: Tiba-tiba.
1: Oke. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Salam buat Bang Bintang ya.
0: Oke. Sip, nanti disampaikan.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Bu Wiga di Wonosobo. Biasa pendengarnya perbedaan waktu, jadi memang harus ada apa ya? Di Jawa Barat masih pukul, waktu Indonesia Barat masih pukul 9 ya. Di Boven sudah cukup larut. Ada Ibu Wiga di Wonosobo tadi ya. Baik, mendengar selanjutnya ada siapa di mana? Selamat malam, mohon maaf. Ada siapa? Halo. Halo, selamat malam. Halo. Waalaikumsalam, waktu Indonesia Barat, tengah apa timur?
2: Indonesia Tengah.
0: Waktu Indonesia Tengah dengan siapa di mana? Bang Putra.
2: Ya, dengan Bang Putra.
0: Iya, mendekati larut di sana bagaimana kabarnya?
2: Ya, sudah menuju ke Praduan.
0: Oh, menuju ke Praduan. Tidak nonton Piala Dunia nanti? Semifinal?
2: Tidur dulu.
0: Oh, mau tidur dulu. Ya juga ya, nanti begadang sampai jam 4 bisa. Bang Putra, apa kabar? Lagu apa malam ini?
2: Kabar. Gimana kabar?
0: Kakak Indah malam hari ini sehat, baik.
2: Ya, kayaknya suara malam ini berat.
0: Suara malam hari ini agak berat?
2: Cuman cerah.
0: Oh. Lumayan cerah, oh suaranya lumayan cerah. Ya, suaranya udah normal kembali. Sudah kembali. Kembali bersih.
2: Cerah atau tidak cerah kan kelihatan.
0: Oh, kelihatan, kedengaran ya, jelas.
2: Ya.
0: Kalau saya bicara begini, beda ya. Biasa pilek kalau mengganggu suara. Biasa kalau lagi flu, mengganggu banget.
2: Ya, pokoknya kalau suara cerah atau tidak cerah,
0: bisa ditahu ya. Bagaimana malam hari ini di menuju ke peraduan? Dalam masa ke peraduan?
2: Tadi bicara masalah bola sih, apa benar sekali kenalaman itu banyak ngomong. Kenapa RRI Open itu tidak ikut siaran bola?
0: Betul, kemarin dalam Halo RRI sepertinya sudah disampaikan bahwa aturan dari pusat adalah kita di wilayah perbatasan tidak diperkenankan untuk melakukan siaran langsung. Ditakutkan siarannya bocor ke tetangga. Bukan hanya RRI Bovendigul, tetapi masih ada beberapa RRI yang juga terdapat di perbatasan melakukan penundaan siaran langsung seperti itu. Bang Putra, mohon maaf ya.
2: Iya, terus tadi. Ini tinggal putar-putar itu lah, kalau tidak pernah bergabung lagi.
0: Iya, itu lagi.
2: Oke.
0: Oke, sip.
2: Lagu dulu.
0: Lagu apa malam hari ini? Pelipur Lara, Tak Pernah Jujur, Akhir Cerita, Terlambat.
2: Lagu itu siapa? Kan?
0: Boleh lah pilih sendiri malam hari ini.
2: Lagu pesan sendiri sudah.
0: Boleh. Dipesan sendiri silakan. Nasi padang, nasi ayam?
2: Ya tergantung.
0: Apa, mau lagu apa?
2: Lagu-lagu apa ini?
0: Apa tuh?
2: Ah,
0: udah.
2: Iwan Fals.
0: Iwan Fals. Dengan kemesraan?
2: Dengan setengah dewa.
0: Oke, setengah dewa. Wow, luar biasa ya.
2: Ini lagu sendiri buat temen yang lagi menonton malam ini yang banyak yang di ruang ini ada yang bergabung.
0: Sudah, tadi banyak yang bergabung. Lalu ada
2: yang saya juga soalnya baru monitor.
0: Oh, baru bergabung. Tadi ada Ibu Anusu, ada Bang Andi di Jambi, ada Bunda Ima.
2: Pokoknya selamat malam buat mereka yang sudah bergabung. Yang sebentar mau bergabung, selamat malam. Yang cuma monitor juga. Selamat malam.
0: Oke. Okay.
2: Baru kalau menurut Mbak Ina sebentar bola siapa menang?
0: Kalau menurut saya, karena saya mengidolakan Mbappe, otomatis saya memilih Mbappe. Prancis. Nah, di satu sisi, Spanyol kemarin yang mengalahkan Portugal, jadi saya tidak mau memilih Portugal. Karena kemarin dia yang memulangkan Portugal adalah Spanyol dengan skor tipis ya, 1-0. Saya nggak mau memilih Spanyol. Saya sebenarnya memilih Portugal.
2: Saya dari awal memang memilih Prancis.
0: Oh gitu ya. Saya Portugal sih, tapi karena sudah back to home, sudah pulang, ya saya memilih Kylian Mbappe daripada harus memilih Spanyol. Prancis. Sip. Bagaimana prediksi saya? Oke. Oke. Masih ke peraduan. Berarti malam hari ini sama ya, Bang Putra? Halo? Oke, sudah hilang ya. Ada Bang Putra tadi mendengarnya di pukul 4 subuh waktu Indonesia Timur ya. Semifinal Spanyol versus Prancis ya, pendengar. Untuk Anda juga malam hari ini ya mungkin sudah start tidur dari tadi ya, untuk persiapan sebentar ya. Di saat sholat tahajud dan sholat subuhnya, doanya dikencangkan ya. Tim favorit Anda semoga menang ya. Ada siapa di mana? Halo, selamat malam. Suka peraduan. Iya, selamat malam. Ada siapa di mana?
3: Natalia Toli-Toli.
0: Oke, okay. Ibu Natalia Toli-Toli, apa kabar? Bagaimana di sana?
3: Tuhan, baik-baik sayang.
0: Oke, okay, baik-baik sayang. Ada lagunya Wali tuh. Baik, Mbak.
3: Sayang. Tapi boleh saya pilih lagu lain, Mbak Ina?
0: Boleh dong. Apa yang enggak boleh, semua boleh di sini.
3: Saya mau pilih lagunya Maria Belina, Jangan Pernah Kau Ragukan.
0: Sehat Ibu Natalia.
3: Sehat Ibu Natalia. Mbak Ina dibikin juga ya.
0: Gimana?
3: Semoga Mbak Ina sehat juga.
0: Iya, alhamdulillah sehat. Gimana cuaca di sana?
3: Salam ya Mbak Ina. Oh tidak, di sini lagi cerah Mbak Ina. Kalau kemarin-kemarin tuh ada sempat hujan, tapi hari ini cerah.
0: Cerah, oke. Okay. Silakan ya. Salam-salamnya.
3: Oke, salam yang pertama ya, Ibu Utri, Pak Pedi, selamat malam. kita bersama Kang Lai yang ada di Kalimantan Utara, ada Bunda Ima di Momere, ada Pak Andi Cakranata bersama Iki Saliaku, ada Yoko Namasari, ada Bang Windia, ada Bang Lusia, ada Kak Nasrun, dan semua-semua sudah Mbak Ina yang lain.
0: Oke.
3: Okay. Mbak Ina tetap semangat
0: ya. Mbak Ina.
3: Selalu doa terbaik buat Mbak Ina dan keluarga.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih,
0: sama-sama.
3: Selamat malam.
0: Sama-sama. Terima kasih Ibu Natalia di Toli-Toli ya malam hari ini. Baik, kita sapa selanjutnya ada siapa di mana? Halo, selamat malam. Musik keberadaan.
4: Halo, selamat malam Mbak Indah.
0: Iya, selamat malam. Ada siapa di mana?
4: Bang Andi di Batam.
0: Bang Andi di Batam. Malam hari ini Spanyol apa Prancis?
4: Wah, jelas Prancis, sama kita Mbak Indah.
0: Oh,
4: ya.
0: Sama ya.
4: Iya, kalau saya dari awal musim Piala Dunia memang saya idolakan Portugal dengan Prancis tuh.
0: Oh gitu ya, sama berarti
4: ya.
0: Ya,
4: karena Portugal udah balik ya Prancis lah ya.
0: Oke, sudah kemas koper ya.
4: Iya, mudah-mudahan. Memang ramai nih Mbak di kafe ini, ramai sekali.
0: Nobar ya. Tapi takutnya diprediksi nanti seperti Piala Dunia 2022 finalnya Prancis sama Argentina, tidak ya?
4: Iya, bisa jadi.
0: Bisa jadi.
4: Iya, betul, bisa jadi. Tapi tetap doa ke Prancis.
0: Doa ke Prancis. Oke, sip, luar biasa. Iya. Oke, lagu apa malam hari ini?
4: Untuk sebuah nama dari Brasilina. Oke.
0: Dari siapa lagunya?
4: Salamnya pertama buat Mbak Indah bersama peraturannya, semoga sehat selalu. Mm-hmm. Ada Purnama Sari di Sulawesi Barat, ada Ibu Farida, ada Pak Widi, ada Pak Nasrun, dan semua-semuanya ada Mbak Indah.
0: Dari Pance ya?
4: Iya, Pance ya.
0: Oke,
4: ya.
0: Sip. Terima kasih.
4: Terima kasih Mbak Indah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat beristirahat ya. Bang Andi di Batam. Selamat menunggu semifinal ya di pukul waktu setempat ya. Baik, ada siapa di mana? Selamat malam Musik Keperaduan. Selanjutnya halo Musik Keperaduan. Oke, hilang sepertinya ya. Baik, kita ke WhatsApp. Ida, ada siapa? Ada Ibu Anu sukanya ya. 6 panggilan tak terjawab malam hari ini. Iya, Ibu Anu su. Oke. Okay. Oh. Oke, okay, sip. Selamat malam, halo.
5: Malam, Eka.
0: Iya, selamat malam. Ada siapa di mana?
5: Jaya di Aceh.
0: Bang Putra Jaya di Aceh, apa kabar malam ini?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Bagaimana? Mau ditemani lagu apa? Musik Keperaduan.
5: Ya, lagunya dari Mario
0: Geklau.
5: Judulnya Amoy.
0: Judulnya Amoy.
5: Iya.
0: Dari Mario.
5: Iya.
0: Oke. Kabar sehat malam hari ini?
5: Buat Bu Natalia.
0: Iya. Salam, silakan.
5: Andi, Putra, Bintang udah muncul ini.
0: Di WhatsApp masih tadi ada sapa-sapa, hanya belum bergabung.
5: Semoga sebentar lagi nongol. Kasatia, Rambutu, Bang Nasrun, Pak Ahmad Irwan.
0: Oke.
5: Mbak Indah semuanya yang malam ini sambil nonton permainan sepak bola.
0: Iya. Yeah.
5: Ya, tahan melek lah.
0: Tahan melek ya.
5: Itu aja. Salam sehat. Semoga sampai pagi sehat semuanya.
0: Oh, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih malam hari ini ya. Selanjutnya ada Ibu Anusu di Sambas. Halo. Halo, musik di Peraduan.
6: Iya, musik ke Peraduan apa di Keperaduan? Musik ke Peraduan, Ibu.
0: Musik di Keperaduan.
6: Oke, musik di Keperaduan.
0: Mbak Indah lagunya Mutiara iya. dari Ipang.
6: Mutiara dari Ipang.
0: Salamnya pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, Mbak Purnama Sari. Buat Ibu Igawi, buat Pak Fauzi, buat Bang Darul, Bang Amar Irwansa, Bang Anggi, Mak Senja, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Imah, Bang Nasrun, Pak Usubusri, Lanius. Yang lain dirangkul aja, okay, ada sampai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat ya, Ibu Nusu di Sambas. Ada Mariam Belina pendengar ya, malam hari ini di ujung malam. Lagu pembuka kebersamaan kita ini, Mariam Belina kalau di film antagonis ya perannya. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak.

Tuhan menjawab, "Hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Anda masih mendengarkan Bu Pendegel Malam. Pendengar masih menemani Anda dalam segmen musik peraduan ya. Ada Panci Pondang dengan Untuk Sebuah Nama. Nanti mengantarkan kita pada pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur.

Dengar Anda masih mendengarkan Buffon di Gol Malam, masih menemani Anda dalam segmen musik keberaduan ya. Ada Ipang dengan Mutiara. Sekaligus menutup rangkaian ini segmen prosata dari Buffon di Gol dalam program Buffon di Gol Malam. Tepat pukul 19 tadi sudah mengudara, saya Indah Dari ya. Dan sepertinya mohon maaf, Ipang, Ibu Anusu belum bisa diputarkan sampai selesai ya, mengingat keterbatasan waktu. Dan untuk Anda juga pendengar malam hari ini, terima kasih sudah setia mendengarkan kami dan masih mendengarkan kami hingga saat ini ya. Selamat malam untuk Anda semua. Kita akan berjumpa esok insya Allah di pukul 14 atau pukul 2 siang waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam juga untuk Anda malam hari ini yang sedang bertugas ya. Tetap waspada dan tentunya malam hari ini untuk Anda juga yang lagi persiapan untuk nonton semifinal Piala Dunia di pukul 4 pagi waktu Indonesia Timur. Pendengar tetap waspada ya, untuk Anda juga mungkin akan nobar di ruang terbuka ya. Baik, saya Indah Dari juga sudah waktunya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Malam hari ini menemani Anda dalam program Buffon di Gol Malam. Selamat malam untuk Anda semua, pendengar selamat beristirahat ya. Dan sampai jumpa. Saya Indah Dari pamit undur diri, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar program 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, saya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 14 bulan Juli tahun 2026. Program 1 Radio Republik Indonesia Boven Digul akan kembali di udara hari Rabu tanggal 15 bulan Juli tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Boven Digul.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
1: Siaran Renungan menghadirkan tokoh agama dari denominasi gereja membawakan renungan yang memberikan kekuatan, kedamaian, dan kesejukan di hati. Jangan lewatkan kehadirannya setiap hari, pukul 5.30 dan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Hanya di frekuensi 90,3 MHz. Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Pendengar, selamat pagi, salam jumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo di pancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3 MHz. Bersama Anda, pendengar kami tim siaran pagi ini, saya Lisa, menemani Anda. Ya, kita ada yang pada edisi siaran hari ini Rabu, tanggal 15 Juli 2026. Pendengar senantiasa di ruang dengar Anda, informasi juga hiburan rangkaian acara terus kami persembahkan sepanjang kebersamaan kita dari jam 5 hingga jam 9 waktu Indonesia Timur, di mana kami hadirkan pendengar adalah serangkaian lagu-lagu rohani Kristen Katolik. Ada kami hadirkan pula, kita akan mendengarkan pendengar siraman rohani Kristen Katolik pada pukul 5.30 waktu Indonesia Timur. Kembali dengan lagu-lagu rohani hingga pukul 6. Beberapa lagu-lagu pilihan pendengar, pukul 6.30 Warta Berita Daerah, pukul 7 Warta Berita Sentral Pro 3, kembali bersama kami. Informasi dan juga hiburan pendengar, ada informasi prediksi BMKG, informasi perakiran cuaca, tentu yang nanti akan disampaikan oleh perakirawan ya, di pukul 8 ya. Dan pukul ya, seusai penyampaian informasi ya perakiran cuaca, kami hadir bersama Anda dalam program Halo RRI. Hingga pukul 9 pendengar, kami bersama Pro 3 RRI dalam penyampaian Warta Berita Sentral. Itu adalah rangkaian acara sepanjang kebersamaan kita pendengar di Lintas Pagi Bovendigo, dengan harapan memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda dengan serangkaian lagu-lagu rohani Kristen ya, Katolik yang masih terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Bagi Anda yang telah bersama kami, masyarakat Kabupaten Bovendigo, 112 Kampung 20 Distrik, dimanapun Anda berada, selamat pagi di hari baru ini, hari Rabu 15 Juli 2026. Jangan lupa dengan ucap syukur berdoa agar pagi ini Anda dilindungi oleh Maha Kuasa ya, sepanjang hari Anda dan menjalani segala aktivitas Anda kembali di hari baru ini.

Tahukah Anda mengapa ayam berkokok di pagi hari? Ayam jantan memiliki jam biologis yang mengatur waktu berkokok secara konsisten. Ayam jantan akan berkokok di waktu fajar meskipun cuaca mendung atau berada di dalam ruangan. Ayam berkokok untuk menandai bahwa hari sudah pagi dan membangunkan orang. Ayam berkokok untuk memberitahukan kepada ayam lain bahwa mereka sedang menjaga wilayahnya. Ayam berkokok untuk memperingatkan adanya predator, terutama di malam hari. Ayam jantan berkokok untuk menarik perhatian betina dan menunjukkan kesiapannya untuk berkembang biak. Ayam berkokok untuk memberitahukan kehebatannya kepada ayam jantan lain di sekitarnya. Dengan begitu, salah satu alasan utama kenapa ayam jantan berkokok di pagi hari adalah respons mereka terhadap cahaya. Ayam memiliki jam biologis internal yang sangat sensitif terhadap perubahan cahaya. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya mulai terlihat, hal ini akan otomatis memicu ayam jantan untuk berkokok.

Anda yang telah bersama kami ya di pagi ini, kami ucapkan terima kasih. Di ruang dengar Anda pendengar ya, dengan berikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda, terutama umat terserani, umat Katolik, dengan mendengarkan lagu-lagu rohani di pagi ini. Kami mengajak Anda pendengar ya, mari awali pagi ini dengan hati yang penuh syukur. Ya, bersama-sama ya kita mendengarkan renungan yang akan menguatkan iman dan memberikan semangat dalam menjalani hari. Kita dengarkan pendengar dibawakan oleh Bapak Libertus Jaharus dengan tema renungan berhikmat dalam kerendahan hati. Selamat mendengarkan.

Saudara-saudari para pendengar RRI Bovendigul yang saya kasihi dan salve. Saya mengajak kita sekalian untuk masuk dalam permenungan singkat pada hari ini yang didasarkan pada bacaan sesuai dengan kalender liturgi Katolik pada hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan ayat 27.

Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kerendahan hati adalah senjata yang ampuh bagi seorang manusia untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Kerendahan hati membuat seseorang mampu membuka diri dan membiarkan Tuhan berkarya di dalam dirinya. Sebaliknya, keangkuhan oleh karena memiliki prestasi yang gemilang atau oleh karena memiliki jabatan dan kekayaan akan membuat seseorang melupakan kebaikan Tuhan. Keangkuhan juga kadang membuat seseorang buta terhadap keadaan sekitar yang kadang membutuhkan perhatian darinya. Bacaan hari ini sedikit mau menyadarkan kita bahwa Tuhan selalu hadir dan selalu ada dalam karya dan kehidupan kita setiap hari. Dan hal ini hanya akan disadari apabila kita mau bersikap rendah hati. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkaulah asal dan tujuan hidup kami. Namamu agung dan mulia melebihi segala ciptaan yang ada di atas bumi. Kuasamu melebihi apapun yang berkuasa di atas dunia ini. Karena itu kami mohon, kiranya berkat kemurahan kasih-Mu, kami senantiasa dicurahi rahmat dan anugerah yang menghantarkan kami kepada kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang mau bersikap rendah hati, agar hidup kami senantiasa memancarkan cahaya kasih yang menyejukkan bagi semua orang yang kami jumpai dan kami layani. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu yang kudus. Bukalah hati dan telinga kami, agar firman-Mu sungguh menjadi pedoman bagi langkah kaki kami dan penerang dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.

Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, para pendengar RRI Bovendigul yang saya kasihi. Dalam Injil hari ini, kita melihat sebuah momen indah ketika Yesus menaikkan syukur kepada Bapa. Yesus menyatakan, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil." Yesus mau menyatakan bahwa kebenaran dalam misteri kerajaan Allah tidak mudah dipahami oleh mereka yang merasa diri hebat, merasa diri pandai dan kuat. Justru sebaliknya, kebenaran itu diungkapkan kepada mereka yang bersikap seperti orang kecil. Mereka yang rendah hati, sederhana, dan berserah. Pengenalan akan Allah bukan terutama hasil dari kemampuan intelektual manusia, melainkan merupakan sebuah anugerah yang diberikan kepada mereka yang rendah hati dan terbuka terhadap karyanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini menjadi pengingat yang kuat bagi kita yang hidup di dalam dunia yang kadang memuja kepandaian, memuja kekuasaan, kekayaan, ataupun status sosial. Bahwa hanya hati yang rendah yang mampu memahami kehendak Allah. Bukan berarti kita tidak boleh menjadi pandai atau terdidik. Bukan juga kita tidak boleh menjadi kaya dan memperbaiki status sosial. Tetapi, saat kita membanggakan kepandaian dan kekayaan yang kita miliki itu, hingga menutup diri terhadap Tuhan, maka saat itu kita kehilangan arah. Orang Farisi dan ahli Taurat adalah contoh nyata. Walau tahu banyak tentang hukum, mereka tidak bisa mengenal Allah yang hadir di dalam pribadi Yesus. Sikap rendah hati membuka ruang bagi Tuhan untuk berkarya. Orang yang rendah hati mengakui bahwa tanpa Tuhan, dirinya tidak berdaya. Ia tidak sombong atas keberhasilan, tidak patah semangat karena kegagalan. Sebab ia tahu semua berasal dari rahmat Tuhan. Saudara-saudari, para pendengar RRI Bovendigul yang terkasih. Siapakah yang dimaksud orang kecil oleh Yesus?
Mereka adalah orang-orang yang tidak membanggakan apa yang mereka miliki. Mereka adalah pribadi yang haus akan kasih Allah, yang rela dibentuk dan dibimbing olehnya. Mereka sadar akan kelemahan dan dosa-dosanya, dan dengan hati yang tulus, datang memohon pengampunan, serta dengan penuh ketaatan, mengikuti kehendak Tuhan. Hari ini, kita diajak untuk menghayati kerendahan hati sebagai dasar kehidupan iman. Yesus menunjukkan bahwa hati yang sederhana justru lebih mudah menerima terang dan kehendak Allah. Seperti Bunda Maria, hamba yang rendah hati, yang sepenuhnya membuka diri dan taat pada kehendak Bapa. Atau seperti Santo Bonaventura, yang Gereja Katolik peringati pada hari ini, yang mengajarkan bahwa pengetahuan sejati tentang Allah tidak hanya diperoleh melalui studi atau kemampuan intelek, tetapi juga melalui doa dan karya yang penuh kasih. Belajar bukan sekadar mencari pengetahuan, melainkan jalan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Bagi Santo Bonaventura, akal budi harus berjalan bersama dengan iman dan kerendahan hati. Hal ini mau mengingatkan kita bahwa semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia menyadari keterbatasan dirinya dan semakin bersandar pada rahmat Tuhan. Hikmat sejati lahir dari hati yang terbuka kepada Allah, bukan dari kesombongan intelektual ataupun kesombongan material. Saudara-saudari para pendengar RRI Bovendigul yang terkasih, dewasa ini, masyarakat sering mengukur keberhasilan berdasarkan prestasi, berdasarkan jabatan dan kekayaan. Hal ini disebabkan karena orang-orang seperti ini dianggap memiliki kemudahan dalam berbagai akses kehidupan yang dibutuhkan. Namun perlu diingat bahwa orang-orang yang seringkali memiliki kecukupan dan kemudahan dalam hidupnya kadang-kadang terjebak dalam situasi hidup yang lebih mengagungkan kemampuan diri dan kadang mengabaikan campur tangan Tuhan. Hal inilah yang kemudian membuat orang-orang yang hidupnya serba berkecukupan, namun tetap mengalami kekosongan batin dan kehilangan arah hidup. Karena itu, Injil hari ini mengajak kita untuk memelihara sikap rendah hati, taat kepada Tuhan, dan mau membuka diri terhadap bimbingan Roh

dan dipenuhi oleh kasih-Nya. Tuhan tidak mencari mereka yang sempurna. Dia mencari mereka yang bersedia dibentuk. Bila kita membuka diri, kita pun akan mengalami aliran kasih dan pengertian yang menuntun hidup kita makin dekat dengannya. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur kehadirat-Mu karena Engkau telah menyertai kami dalam renungan yang singkat ini. Semoga firman-Mu yang kami dengar dan telah kami renungkan sungguh menguatkan hati kami dan meneguhkan iman kami untuk semakin mencari Engkau sebagai sumber kekuatan kami. Ampunilah kami jika seringkali kami lupa diri atas keberhasilan yang kami raih. Sadarkanlah kami kembali bahwa kami hanyalah alat bagi-Mu. Pakailah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Karena Engkaulah Tuhan yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati hidup dan pekerjaan kita, memberkati semua orang yang telah mendengar renungan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, para pendengar RRI Boven Digul yang terkasih, dengan demikian permenungan singkat pada hari ini sudah selesai. Mari kita siap dijadikan sebagai alat Tuhan untuk mewartakan kasih dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pada hari mana pun anda berada, pukul 6.01 menit, pukul 6.01 menit waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar anda, ya, kita sudah mendengarkan tadi ada renungan ya pagi dengan judul Berhikmat Dalam Kerendahan Hati. Semakin dikuatkan ya setelah mendengarkan kita semua, terutama umat Nasrani, umat Katolik, dalam iman ya, bertumbuh dalam ikhmat serta belajar hidup dengan rendah hati di hadapan sesama ya Tuhan dan sesama. Tentunya kami sudahi sekaligus lagu-lagu rohani yang telah kami hadirkan di ruang dengar anda. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul, dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 48 negara, satu ambisi, satu trofi. Saksikan dramanya, rasakan energinya. Dengarkan komentator idola.
2: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar di Bogendigul dan dimanapun Anda berada, pukul 6.16 menit, pendengar. Pukul 6.16 menit waktu Indonesia Timur di ruang dengar Anda, pendengar ya. Baru saja ataupun juga saya kita dengar saat ini, pendengar. Adalah kami hadirkan, kita dengarkan lagu Panggur Sagu ya, dengan judul Panggur Sagu bersama Edo Kedolongit, pendengar. Dimana pendengar lewat lagu ini ya, kita diajak ya, tentu mengajak kita untuk tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan, menghargai budaya dan kearifan lokal ya, serta bekerja dengan tekun dan penuh rasa syukur. Semoga lunan lagu ini menjadi penyemangat bagi Bapak Mama Dorang ya, sedarung semua. Dan ngambil nih Janomba Waninabo, konggat lanu katukun sedarung semuanya di pagi ini. Dan tentunya pendengar, Anda yang sedang dalam perjalanan ya, di tempat kerja, di pasar ya, yang sudah ada di pasar ya, maupun adik-adik ya, adik-adik pelajar, para guru yang sedang bersiap ya ke sekolah, jangan lupa sarapan pagi. Dan juga untuk semuanya pendengar, aktivitas pagi Anda di rumah, dalam perjalanan, dimanapun ya, saat ini Anda bersiap untuk kembali lagi beraktivitas ya, Anda orang kantoran, baik di dalam ruangan yang bekerja dan di luar ya ruangan Anda beraktivitas apapun ya, tentu hari ini Anda kembali lagi melaksanakan aktivitas, tetap bersyukur di hari baru boleh diberikan kemudahan dan kelancaran aktivitas Anda kembali dalam tubuh yang sehat ya, dengan tubuh yang sehat. Dan tentunya pendengar ya, boleh berjalan dengan baik segala pekerjaan ya, dari pagi hingga siang, sore dan malam nantinya. Bersama kami pendengar ya, nantinya kami hadirkan selanjutnya adalah sejumlah informasi terangkum dalam berita daerah ya, pada pukul 6.30 ya waktu Indonesia Timur. Anda di frekuensi 90.3, 97.5 ya, mungkin harus maupun aplikasi RRI Digital, Radio Republik Indonesia Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa sarapan pagi sebenarnya dapat membantu meningkatkan kinerja otak? Faktanya, ketika kita tidur, kadar glukosa dalam otak menurun. Sarapan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti sereal atau roti gandum dapat membantu mengembalikan kadar glukosa ini, yang mana pada gilirannya dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus saat bekerja atau belajar. Jadi, sarapan bukan hanya tentang energi fisik, tetapi juga

0: pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Waduh, bahaya banget sih.
5: Bahaya gimana?
4: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
5: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
4: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

Selamat pagi dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo dengan Warta Berita. Topik berita pagi ini, perhatian orang tua diharapkan melihat anak yang dititipkan di kota. Inilah Warta Berita selengkapnya dibacakan Elizabeth Francisca hari ini Rabu 15 Juli 2020.

0: Pendengar dan pemirsa, kami awali berita pertama. Pemerintah Kabupaten Bovendigul targetkan rahi opini WTP usai 5 kali berturut-turut WDP. Laporan Imam Komarudin.
1: Pemerintah Kabupaten Bovendigul menargetkan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah ini agar mampu meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Komitmen tersebut disampaikan dalam jawaban Bupati Bovendigul yang dibacakan Wakil Bupati Marlinus atas pandangan umum fraksi Golkar DPRK Bovendigul terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Pemerintah menyampaikan apresiasi pada fraksi Golkar atas dukungan dan masukan terhadap tiga rencana

0: secara bertahap memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Fraksi Golkar soroti rendahnya penyerapan belanja tidak terduga dan belanja transfer. Kembali dilaporkan Imam Komarudin.
0: Fraksi Partai Golkar DPRK Kabupaten Bovendigul menyoroti masih rendahnya realisasi beberapa komponen belanja daerah ini pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dalam pandangan umum fraksi Golkar yang dibacakan oral Brunei Leleng disebutkan realisasi belanja daerah secara keseluruhan mencapai 91,84% dari total anggaran yang telah ditetapkan. Meski penyerapan tersebut dinilai cukup baik, fraksi Golkar memberikan perhatian khusus terhadap belanja tidak terduga yang hanya terrealisasi sekitar 11,98% serta belanja transfer sebesar 74,87%. Menurut fraksi Golkar, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan anggaran agar lebih realistis dan tepat sasaran. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memperkuat sistem pengendalian internal.
2: Tingkat penyerapan ini cukup baik secara keseluruhan, namun kami menyoroti rendahnya penyerapan pada belanja tidak terduga 11,98% dan belanja transfer 74,87%. Hal ini perlu menjadi perhatian agar perencanaan anggaran lebih akurat dan tepat sasaran.
0: Semua itu untuk meminimalkan kesalahan administrasi maupun prosedur dalam pelaksanaan anggaran. Fraksi menilai perencanaan yang lebih matang akan berdampak pada meningkatnya efektivitas penggunaan APBD sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Golkar berharap evaluasi terhadap realisasi belanja tahun 2025 menjadi bahan perbaikan dalam menyusun APBD tahun berikutnya sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perhatian orang tua dan dukungan diharapkan bagi anak yang dititipkan di kota. Agustina Yuniarsi melaporkan.
3: Kepala Sekolah SMP Sion Tanah Merah Ani Butet Sitinjak saat masa pengenalan lingkungan sekolah soroti pentingnya tanggung jawab dan perhatian bagi anak-anak yang tinggal terpisah dari orang tuanya. Dalam perbincangan terkait kondisi anak didik disampaikan keprihatinan atas kejadian yang terjadi pada hari pertama kegiatan sekolah. Ada anak yang datang ke sekolah sempat pingsan diduga karena belum sarapan, padahal kegiatan baru berlangsung di pagi hari. Selain itu, terdapat pula anak yang mengalami muntah-muntah yang juga dikarenakan perut kosong. Saat ditelusuri lebih lanjut diketahui bahwa anak-anak tersebut ternyata tinggal bersama teman orang tuanya sementara orang tua kandungnya sudah kembali ke kampung halaman. Dari kejadian ini ditekankan pesan penting orang tua tidak boleh melepaskan tanggung jawab sepenuhnya hanya karena menitipkan anak kepada kerabat atau kenalan di kota. Saat menitipkan anak, pastikan penitipan dilakukan kepada orang yang benar-benar dapat dipercaya dan mampu memperhatikan kebutuhan dasar anak, terutama makan dan minum. Jika hal ini diabaikan, sangat disayangkan dampak yang bisa menimpa anak-anak. Bukan hanya kesehatan mereka terganggu saat di sekolah, namun ada kekhawatiran lain, anak yang kelaparan bisa saja tergoda ajakan teman yang menjanjikan makanan, namun ternyata disuguhi hal-hal lain yang tidak pantas atau berbahaya.
4: Kita minta supaya orang tua juga perhatikan, begitu. Jadi, seperti halnya kemarin kita punya kejadian satu hari pertama, itu ada anak yang sempat ke sekolah mungkin belum sarapan, jadi pingsan. Padahal itu masih pagi, sudah pingsan, ada yang muntah, kendalanya belum makan. Terus kami bertanya tinggal dengan siapa, tinggal sendiri dan teman. Orang tua sudah kembali ke kampung. Nah, berarti kan di sini bahwa orang tua jangan lepas tangan daripada anak, tapi kita memberikan tumpangan ke orang atau tinggal dengan siapa, kita juga harus memperhatikan. Kita titipkan sama orang yang memang dipercayakan bisa memperhatikan kita pu anak makan minum begitu dalam hal ini. Karena kalau kita membiarkan kasihan anak-anak itu nanti dong keluar datang ke sekolah tidak datang ke sekolah mungkin ajakan teman kita ke sana biar dapat makan. Ternyata yang diberikan bukan yang untuk makan, yang lain itu yang sangat disayangkan. Jadi mungkin Dalam hal ini,
3: selain harapan kepada orang tua, disampaikan pula seruan kepada pemerintah untuk turut memperhatikan nasib anak-anak seperti ini. Salah satu harapannya adalah dapat dibangun asrama

0: khusus yang dikelola dengan pengawasan ketat, lengkap dengan bapak dan ibu asrama yang bertanggung jawab memantau asupan makanan, kesehatan, serta kesejahteraan penghuninya. Hal ini sangat diharapkan agar anak-anak di wilayah Bovendigul dapat menempuh pendidikan dengan layak dan benar-benar membawa perubahan masa depan.
1: Mungkin dalam hal ini juga pemerintah juga mungkin bisa perhatikan ya anak-anak. Kita bangunkan mungkin asrama khusus untuk anak-anak yang mana asramanya itu ada ibu asrama atau bapak asrama yang memang bisa perhatikan dong punya makan minum kesehatan supaya dorong punya sekolah itu memang betul-betul sekolah. Terus apa yang memang jadi harapan untuk perubahan khususnya Bovendigul, bisa anak-anak itu bisa capai karena ada perhatian, jadi bukan hanya dari orang tua juga membutuhkan, apalagi orang tua yang tidak punya kerja ya, dukungan perhatian juga dari pihak-pihak yang kita sudah diberikan kepercayaan berkat ada toh, kita bisa sama-sama memberikan bantuan itu kepada anak-anak. Dalam hal ini pemerintah.
0: Bantuan dan perhatian juga sangat dibutuhkan bagi orang tua yang kurang mampu secara ekonomi. Pemerintah tidak boleh hanya terfokus menyalurkan perhatian ke wilayah kampung, namun melupakan kondisi anak-anak yang berada di kota. Intinya perhatian menyeluruh dibutuhkan dari orang tua yang tetap bertanggung jawab meski anak dititipkan dari pihak yang dipercaya menampung anak, serta dukungan kebijakan dan bantuan dari pemerintah. Semua ini agar pendidikan anak-anak dapat berjalan lancar dan cita-cita mereka dapat tercapai. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jumlah pencari kerja meningkat. Generasi muda Bovendigul diminta ciptakan lapangan kerja lewat wirausaha. Berikut laporan Thomas Yamlehan.
3: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bovendigul, Pileman Metemko, mengajak generasi muda untuk tidak hanya bergantung pada peluang menjadi aparatur sipil negara, tetapi mulai melihat kesempatan kerja lain melalui dunia usaha dan keterampilan yang dimiliki. Ajakan tersebut disampaikan sebagai upaya membuka lapangan kerja baru di tengah meningkatnya jumlah pencari kerja di Bovendigul. Menurut Pilemon, lulusan SMA maupun perguruan tinggi perlu memanfaatkan keterampilan seperti komputer, menjahit, dan perbengkelan sebagai modal untuk berwirausaha. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bovendigul, saat ini tercatat 819 orang pencari kerja di daerah ini. Angka itu menunjukkan kebutuhan akan alternatif lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya generasi muda.
4: Saat ini sampai dengan saat ini data yang ada itu berjumlah 819 orang. 19 orang yang itu. Yang orang masuk Papua berjumlah 824. 824. Dari 824 itu laki-laki 323. Dan perempuan 301. Kemudian non orang masuk Papua atau Nusantara itu berjumlah 195. Dengan laki-laki 137 dan perempuan 58 orang. Jadi jumlah 819.
3: Pilemon menjelaskan pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat agar memiliki kemampuan yang dapat langsung diterapkan dalam dunia kerja maupun usaha mandiri. Oleh karena itu, generasi muda diminta jangan selalu menjadi pegawai negeri sipil. Dengan keterampilan yang dimiliki, anak-anak muda juga bisa menjadi wirausahawan yang sukses dan membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ia berharap semakin banyak generasi muda Bovendigul yang berani memulai usaha sendiri sehingga dapat mengurangi angka pengangguran sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Thomas Yamlehan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah terbatasnya akses pesta bola dunia, Kodim 1711 bersama Polres Bovendigul menggelar nobar untuk masyarakat perbatasan. Yohanes de Goden melaporkan.
5: Hingga memasuki babak perempat final, pesta bola dunia, keseruan dan kecintaan masyarakat perbatasan untuk menonton pesta bola dunia tersebut terus meningkat. Namun sayangnya akses masyarakat sangat terbatas untuk menonton pesta bola tersebut. Menyikapi hal ini, Kodim 1711 bersama Polres Bovendigul menyelenggarakan nonton bareng bersama masyarakat yang dilaksanakan di masing-masing posko nobar. Khusus untuk Polres Bovendigul yang diinisiasi Kasat Intel Polres Bovendigul, Giovanni Perdana Padang Sambo Ginting, Kegiatan nobar digelar di Polres Bovendigul.
6: Di sekitaran Bovendigul nih, euforianya sangat tinggi, Pak. Terkait pecinta sepak bola Piala Dunia ini. Jadi, saya udah dari babak grup sampai per 16 final nih, tidak ada pagelaran nobar di sekitaran Boven, Pak. Jadi dengan inisiasi saya, lalu saya komunikasi dengan pimpinan, dan saya berembuk dengan para kasat, akhirnya terinisiasilah nobar untuk masyarakat.
5: Sementara itu, kegiatan nobar Kodim 1711 Bovendigul juga menghadirkan UMKM, sehingga di tengah nobar tersebut, UMKM masyarakat dapat dilirik dan ada nilai tambah bagi peningkatan ekonomi masyarakat dalam keseruan Pesta Bola Dunia. Hal itu disampaikan Perwira Seksi Intelijen Kodim 1711 Bovendigul, Hasim Usman.
7: Kodim menyelenggarakan nonton bareng untuk tempat di Koramil 03 Tanah Merah. Kenapa Kodim melaksanakan nonton bareng? Karena dari awal pertandingan sampai dengan akhir ini nih kan, sampai dengan semifinal, kami melihat belum ada melaksanakan satu organisasi yang melaksanakan nonton bareng, sehingga ini bagi Kodim adalah satu momen yang tepat mungkin untuk ajang silaturahmi kita melaksanakan nonton bareng, kumpul-kumpul dengan masyarakat, kumpul dengan warga sambil santai. Di situ juga akan dilibatkan, rencana akan dilibatkan UMKM.
5: Pihak Polres maupun Kodim mengajak masyarakat yang ingin menyaksikan keseruan Pesta Bola Dunia dapat hadir di titik nobar yang telah ditentukan Polres bersama Kodim, sehingga masyarakat pecinta bola dapat merasakan semaraknya Pesta Bola Dunia itu. Kegiatan nobar yang dilaksanakan Kodim bersama Polres tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat, seperti yang disampaikan salah satu remaja putri Tanah Merah, Koleta Gobo Nohoyagi. Ia menyampaikan banyak terima kasih atas inisiasi yang dilaksanakan Polres bersama Kodim 1711 Bovendigul, sehingga mereka boleh mendapat kesempatan menyaksikan langsung dari layar kaca terkait pertandingan dunia tersebut.
8: Saya rasa senang karena dengan adanya nobar, kita yang di perbatasan ini bisa nonton bola, kita bisa ikut ramai dalam nonton bola. Dan kita juga di perbatasan ini sangat susah untuk menonton bola. Jadi terima kasih untuk Dandim, terima kasih juga untuk Kapolres atas inisiatif nobar. Terima kasih.
5: Pertandingan bola dunia tersebut, Yohanes De Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Asiki FM. Pendengar dan pemirsa, TK Santa Agnes Tanah Merah gelar MPLS, bantu anak beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Thomas Yamlian melaporkan.
3: Taman Kanak-kanak Santa Agnes Tanah Merah resmi menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 yang berlangsung selama 5 hari dari tanggal 13 hingga 17 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah sekaligus mengembangkan rasa nyaman sejak hari pertama belajar. Kepala Sekolah TK Santa Agnes Tanah Merah, Suster Oliva Silubun PBHK mengatakan, MPLS dirancang agar anak-anak lebih mengenal lingkungan sekolah yang akan menjadi tempat mereka belajar dan berkembang selama 2 tahun ke depan. Selain mengenalkan lingkungan sekolah, para peserta didik juga diajak membangun kebersamaan dengan teman-teman baru yang berasal dari berbagai latar belakang. Menurut Suster Oliva, sekolah menjadi tempat yang mempersatukan anak-anak untuk belajar, bermain, dan bertumbuh bersama.
9: Pertama-tama memang dari kegiatan MPLS yang dilakukan mulai dari kemarin hingga 5 hari ke depan, kami yang menjadi penekanan adalah kami mengajak anak-anak untuk bisa lebih dekat lagi, lebih mengenal lagi lingkungan sekolah yang akan mereka tempuh, kurang lebih ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun di tempat ini. Kemudian hal yang berikut adalah dengan kegiatan MPLS tentunya kami mengajak anak-anak untuk lebih dekat dengan teman-teman yang masing-masing datang dari rumah mereka, tentunya akan dipersatukan di sekolah ini sebagai wadah tempat di mana mereka akan bermain, akan belajar.

0: memiliki semangat belajar yang tinggi, serta menjadikan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan untuk menimba ilmu, bermain dan mengembangkan karakter sejak usia dini. Thomas Yamlan melaporkan.
1: Grand Design Pendidikan Papua Selatan didorong masuk Perda, implementasi disesuaikan dengan karakter tiap daerah. Laporan Septianing Nurjana.
2: Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus mendorong implementasi Grand Design Pembangunan Pendidikan Provinsi Papua Selatan melalui penyusunan peraturan daerah atau Perda sebagai payung hukum agar pelaksanaannya dapat berjalan secara terukur dan berkelanjutan. Ketua Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Perancangan Perda Grand Design Pembangunan Pendidikan Provinsi Papua Selatan tahun 2026, Dr. Petra Busjon mengatakan, Grand Design tersebut merupakan dokumen pembangunan pendidikan pertama yang disusun di tanah Papua dan telah diluncurkan pemerintah Provinsi Papua Selatan pada 2025. Menurutnya, implementasi Grand Design memerlukan payung hukum berupa peraturan daerah sehingga pelaksanaannya memiliki dasar yang kuat serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Ia menjelaskan, Grand Design tersebut merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang tidak hanya menjadi pedoman bagi pemerintah Provinsi Papua Selatan, tetapi juga diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten dalam menyusun Grand Design pendidikan di wilayah masing-masing.
3: Sehingga untuk bisa mengimplementasikan itu harus punya payung hukum, peraturan daerah, sehingga dalam implementasinya itu bisa dilaksanakan lebih secara terukur dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, kenapa harus ada Perda? Karena dokumen ini adalah sebuah dokumen perencanaan jangka panjang yang menjadi pedoman bagi pemerintah provinsi, tapi juga diharapkan bisa menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten yang menyusun dokumen Grand Design pada level kabupaten.
2: Penyusunan Grand Design di tingkat kabupaten dinilai penting karena pendekatan pembangunan pendidikan di Papua Selatan berbasis ekologi lokal. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga memerlukan strategi yang disesuaikan dengan kondisi wilayah. Petra mencontohkan Kabupaten Asmat memiliki karakter daerah aliran sungai, Kabupaten Mapi didominasi wilayah rawa, Kabupaten Bovendigul memiliki kawasan sungai dan akses yang sulit. Sedangkan Kabupaten Merauke merupakan kondisi masyarakat yang lebih heterogen. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa substansi Grand Design Pembangunan Pendidikan Papua Selatan terdiri atas sekitar 60% kebijakan yang mengacu pada kebijakan nasional, sementara 40% lainnya memuat kekhususan Papua Selatan yang disusun berdasarkan kebijakan otonomi khusus Papua serta rencana induk percepatan pembangunan Papua. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam penyampaian warta berita daerah pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elizabeth Francisca mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Tole, jam berapa ini? Masih belum bangun juga.
2: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
1: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, Tolele?
2: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
1: Eh, kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
2: Masa sih, Mak?
1: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
2: Ya enggak lah, Mak.
1: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
2: Siap deh, mamaku sayang.
3: Pira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
4: Iya, maaf, Mak.
5: Pira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
4: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
6: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
7: Radio Republik Indonesia.
8: Pendengar pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan penyampaian warta berita sentral.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 59 Tarakan menggelar open house. Acara ini menjadi panggung bagi para siswa-siswinya untuk menampilkan hasil pembelajaran mereka selama 9 bulan berjalan. Gubernur Sumatera Utara memastikan antrean di sejumlah SPBU dan terbatasnya stok BBM bersubsidi dalam 3 hari belakangan ini dikarenakan adanya pemberhentian massal para sopir tangki pengantar subsidi ke SPBU. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026, saya Rudy Zain. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri Koordinator Bidang Pangan memimpin Rapat Koordinasi Daerah Percepatan Pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan, Energi, dan Air Nasional atau KSPEAN Papua Selatan di Merauke pada Selasa 14 Juli 2026. Rakorda menjadi forum menyerap aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat adat untuk mempercepat pembangunan kawasan. Rakorda dihadiri Bupati Merauke, Bupati Bovendigul, unsur Forkopimda, kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Mapi dan Asmat, serta para ketua masyarakat adat. Dan pertemuan membahas perkembangan pembangunan KSPEAN, penanganan masyarakat terdampak, dan langkah percepatan pembangunan berkelanjutan. Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menlu RI Sugiono ketika ditemui Selasa 14 Juli 2026 di Jakarta. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 59 Tarakan menggelar open house. Acara ini menjadi panggung bagi para siswa-siswinya untuk menampilkan hasil pembelajaran mereka selama 9 bulan berjalan. Muhammad Rajabsyah dari RRI Tarakan melaporkan.
1: Bertempat di halaman sekolah, Kompleks Lembaga Latihan Kerja Tarakan, Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 59 Tarakan menggelar open house. Acara ini menjadi panggung unjuk kebolehan bagi para siswa untuk menampilkan hasil pembelajaran mereka. Hadir di tengah-tengah undangan, Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud mengaku sangat terharu. Dirinya yang sudah 3 kali meninjau sekolah ini melihat ada lompatan karakter yang masif pada diri anak-anak. Menurutnya, investasi besar negara senilai ratusan miliar rupiah untuk program ini mulai menunjukkan dampak yang nyata, khususnya dalam hal anger management atau pengelolaan emosi serta kemampuan bekerja sama.
2: Menciptakan keajaiban kan? Berani bicara di depan, mereka ke panggung itu nggak gampang. Di sini ini kan dia komprehensif atau bahasa mereka ini terintegrasi. Jadi orang anak-anak itu ternyata belajar hidup, kerjasama, mengelola anger management, mengelola kemarahan. Kan itu sebenarnya kan nggak gampang kan.
1: Namun di balik keberhasilan para siswa ada perjuangan luar biasa dari para pendidik. Kepala SRT 59 Tarakan, Marisa Aulia mengungkapkan bahwa kurikulum di sekolah asrama ini mengawal total aktivitas siswa sejak bangun tidur pukul 4 pagi hingga tidur kembali pukul 9 malam. Mulai dari perbaikan nutrisi, kesehatan fisik seperti pengobatan ke puskesmas, pembinaan karakter. Namun, Marisa tidak menampik bahwa tantangan terbesar justru datang dari pemahaman orang tua. Pola pikir instan karena himpitan ekonomi sempat membuat beberapa siswa keluar dari sekolah karena ditarik oleh orang tuanya untuk kembali berjualan di jalanan.
3: Pokoknya pendidikan itulah yang akan merubah kehidupan mereka nantinya. Jadi banyak orang tua yang berpikir untuk besoknya, bukan berpikir
1: Untuk diketahui, SRT 59 Tarakan kini menampung 63 siswa yang terbagi dalam jenjang SD dan SMP. Sekolah ini menerapkan sistem multi-entry dan multi-exit, di mana siswa baru dari kategori miskin ekstrim dan miskin dapat masuk kapan saja melalui jalur penjangkauan aktif oleh Kementerian Sosial melalui tim PKH. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: ...248 siswa mengikuti masa pengentalan lingkungan sekolah atau MPLS Perdana Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri mulai menyiapkan generasi pemutus rantai kemiskinan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Kediri resmi memulai open house dan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Perdana bagi 248 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri di Desa Pelosok Kidul, Kecamatan Pelosok Klaten. Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027 sekaligus awal operasional sekolah berasrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Bupati Kediri Hanedito Himawan Pramana menjelaskan bahwa sekolah rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan sekaligus juga menekan angka putus sekolah.
5: Alhamdulillah, tepat hari Selasa tanggal 14 Juli MPLS khususnya di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri sudah dimulai. Persoalan utamanya atau tantangan utamanya adalah sekolah bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Pesan siswa dan orang tua, percayakan apa yang sudah dipercayakan kepada kami, mempercayakan anaknya kepada pemerintah. Insya Allah pemerintah Kabupaten Kediri dan pemerintah pusat akan berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak tersebut ya.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menyampaikan bahwa jumlah peserta didik di tahun ajaran baru ini mencapai 248 siswa. Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan MPLS berlangsung hingga 31 Juli dengan materi yang menitikberatkan pada pembentukan karakter, penguatan nilai sosial dan juga spiritual.
6: Sampai dengan tanggal 31 Juli. Nah, itu nanti fokus pada penanaman karakter, terutama karakter-karakter yang sifatnya karakter sosial, karakter apa spiritual. Artinya lebih latih, misalnya contoh yang mula-mula tidak sholat, kami ajak sholat. Yang mula-mula sholatnya sendirian, kita ajak berjamaah. Nah, per kemarin itu sudah di atas 95%.
7: 95%.
6: Sudah di atas 95%.
7: Tinggal finishing sebenarnya, Pak.
6: Ya, sebenarnya itu aja.
7: Ya, semuanya bisa langsung digunakan ya, Pak.
6: Sudah, ini anak-anak langsung ya, berasrama langsung.
4: Di sisi lain, salah satu wali murid, Sriani, mengungkapkan rasa syukur karena anaknya bisa memperoleh kesempatan menjadi peserta didik di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri.
8: Sangat beruntung, Pak. Kami keluarga tidak mampu. Biar apa cita-citanya tercapai. Ya, semoga sukses gitu tercapai cita-citanya.
4: Pelaksanaan MPLS Perdana ini menjadi langkah awal implementasi Sekolah Rakyat di Kabupaten Kediri sebagai program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan yang lebih inklusif. Arga Kusuma melaporkan.
0: Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution memastikan antrean di sejumlah SPBU dan terbatasnya stok BBM bersubsidi dalam 3 hari belakangan ini disebabkan adanya pemberhentian massal para sopir tangki pengantar subsidi ke SPBU. Sedangkan pihak PT Pertamina mengklaim peningkatan kebutuhan BBM masyarakat yang cukup signifikan, khususnya setelah masa libur sekolah menjadi penyebab SPBU harus mengimbangi tingginya permintaan. Joko Saputra dari RRI Medan melaporkan.
9: Dalam beberapa hari terakhir terdapat
10: kelangkaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU termasuk di Kota Medan menjadi fenomena yang terlihat dalam beberapa hari terakhir. Disinyalir tingginya peminat masyarakat yang beralih dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi jenis Pertalite menjadi salah satu penyebab. Berdasarkan pantauan RRI pada Senin 13 Juli 2026, antrean panjang kendaraan terlihat di SPBU Jalan Gatot Subroto, Kota Medan. Seorang pengendara sepeda motor Rizky Ramadan mengatakan sudah kesulitan mendapatkan Pertalite sejak Minggu 12 Juli lalu.
11: SPBU di Binjai, dari Binjai sampai Rizky, Deli Serdang, semua Pertalite dari semalam. Dia lama kali, nggak ada, Pertalite nggak ada, jarang.
10: Sehari berselang pada Selasa 14 Juli kemarin, antrean panjang juga masih terjadi. Antrean terlihat di salah satu SPBU di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Antrean panjang hingga badan jalan membuat sejumlah pedagang di lokasi merasa dirugikan. Syah Putra, pedagang kuliner malam, mengaku resah dengan kondisi antrean tersebut.
12: Kalau begini, macet kan. Ya, harapan kami masyarakat ini jangan sampai macet lagi lah.
10: Terbatasnya stok BBM bersubsidi di sejumlah SPBU juga berdampak bagi para pencari nafkah seperti becak bermotor. Di John, seorang penarik becak bermotor terpaksa beralih menggunakan BBM non-subsidi.
13: Ya beginilah, kalau makam ini, tukang becak ini, kalau bisa minyak ya turun, jangan sampai kewalahan, sampai nggak ada ya gitu. Ini lagi, minyak metalik udah hampir kemana-mana kami cari, nggak ada.
10: Fenomena yang membuat sejumlah masyarakat resah dan saling bertanya tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution telah mendengarkan langsung jawaban dari pihak PT Pertamina Patraniaga. Kepada wartawan di Medan Selasa kemarin, salah satu penyebab terbatasnya BBM bersubsidi di SPBU di sejumlah daerah termasuk di Kota Medan dikatakan Bobby, lantaran proses distribusi unit mobil tangki yang terhenti akibat adanya pemberhentian massal terhadap para sopir mobil tangki.
14: Tadi kami sudah cross-check, jadi sama yang Pertamina saya bukan kelangkaan BBM-nya, tapi yang langka katanya itu ada pengemudi yang ngantar BBM-nya. Jadi distribusinya hanya karena driver yang bawa truk BBM-nya itu kemarin salah disampaikan itu terjadi pemberhentian massal.
10: Sementara pihak PT Pertamina Patraniaga Wilayah Sumatera Bagian Utara melalui keterangan video yang disampaikan oleh Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Farogi Andriani Samampau mengatakan, dalam beberapa hari terakhir memang terjadi peningkatan kebutuhan BBM masyarakat yang cukup signifikan khususnya setelah masa libur sekolah.
9: Kami memastikan bahwa ketersediaan BBM di fuel terminal khususnya di Medan Group berada dalam kondisi yang terjaga. Saat ini adalah mempercepat pengiriman BBM dari terminal menuju SPBU sehingga pasokan dapat diterima masyarakat secara lebih merata dan antrean dapat berangsur berkurang.
10: Sebagai upaya percepatan distribusi, PT Pertamina Patraniaga Wilayah Sumbagut juga mengoperasikan full terminal Medan selama 24 jam. Perusahaan juga menambah 20 unit mobil tangki dengan menerapkan skema spot charter, serta menambah personil dengan dukungan awak mobil tangki dan terminal

0: KS Lili Hendarwati menjelaskan, fraksi PKS menyetujui Raperda pelaksanaan APBD Jatim 2025 menjadi perda, namun dengan catatan 10 rekomendasi.
1: Berdasarkan jawaban gubernur hasil pembahasan komisi-komisi di DRD serta evaluasi terhadap pelaksanaan APBD tahun 2025, fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpandangan bahwa pengelolaan keuangan daerah perlu terus diarahkan pada agenda reformasi yang mampu memperkuat ketahanan fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
0: Sementara itu, juru bicara fraksi PKB Siti Mukiarti dengan tegas menyatakan persetujuan atas Raperda pelaksanaan APBD Jawa Timur 2025 menjadi perda.
2: Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh fraksi maupun Badan Anggaran atau Banggar atas pembahasan Raperda pelaksanaan APBD Jawa Timur 2025.
3: Raperda Provinsi Jawa Timur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang telah persetujuan bersama akan kami sampaikan seperti biasanya kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Jawa Timur.
0: Setelah melakukan paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi, kemudian pengambilan keputusan DPRD tentang persetujuan Raperda, paripurna dilanjutkan dengan pendapat akhir gubernur dan ditutup dengan persetujuan bersama antara DPRD dan gubernur. Ani Hasana melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemerintahan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar Festival Literasi tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung 3 hari tersebut dengan tema Klaten Membaca, Klaten Bercerita. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
5: Tema pada kali ini adalah Klaten Membaca, Klaten Bercerita.
6: Bupati Klaten Hamunang Wajar Ismoyo mengajak berbagai pihak termasuk para pelajar di Kabupaten Klaten untuk gemar membaca. Sumber informasi yang paling akurat adalah dari buku. Hal itu disampaikan Hamunang Wajar Ismoyo kepada wartawan selesai menghadiri Festival Literasi yang berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran, Komplek RSPD Klaten. Acara tersebut merupakan rangkaian Hari Jadi Klaten ke-222 dan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Hamunang Wajar Ismoyo juga menyebut melalui festival literasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan budaya literasi dalam rangka mencerdaskan generasi muda menuju Indonesia emas tahun 2045.
7: Kita kembali lagi belajar membaca, bercerita agar kemudian budaya literasi kita bisa meningkat sehingga anak-anak tidak hanya tergantung pada gadget, tapi bagaimana kembali mereka bisa belajar secara langsung dengan membaca, karena ya realitasnya sumber informasi yang paling akurat itu ya dari buku. Semoga harapannya dengan acara festival semacam ini meningkatkan budaya literasi di anak-anak sehingga kita bisa menyelamatkan generasi ke depan dalam rangka menuju Indonesia emas 2045.
6: Pada kegiatan itu juga dilaksanakan membaca massal oleh para pejabat Forkompimda Klaten seperti Bupati Klaten Hamunang Wajar Ismoyo, Ketua DPRD Klaten Edi Sasongko dan juga Kapolres Klaten AKBP Mufaruk Rozi. Membaca massal tersebut berlangsung kurang lebih 6 menit yang diikuti pula ratusan pelajar mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP dan juga tingkat SMA. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten Pramono Agus Wijanarko mengatakan pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus berkomitmen meningkatkan budaya literasi melalui berbagai program yang melibatkan pemerintah, dunia pendidikan, komunitas, pegiat literasi, dan juga dunia usaha. Klaten Festival Literasi merupakan ruang kolaborasi, edukasi, apresiasi, dan juga promosi budaya baca.
5: Festival Literasi menjadi momentum strategis untuk memperkuat ekosistem literasi daerah, memperkenalkan inovasi layanan perpustakaan, meningkatkan minat baca masyarakat, serta mendorong tumbuhnya kreativitas melalui berbagai kegiatan edukatif dan kompetitif. Festival Literasi juga sejak

0: Dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
1: Dikatakan festival literasi tersebut dimaksudkan sebagai media edukasi, promosi perpustakaan, peningkatan budaya baca, serta penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun literasi di Kabupaten Klaten. Pada kesempatan itu pula juga diserahkan hadiah berbagai lomba yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026. Just.
4: Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

Pendengar masih bersama kami Radio Republik Indonesia Fendigo di Panjerluaskan dari Jalan Trans Papua. Di ruang dengar Anda masih bersama ya, tentu di Lintas Pagi Ibu Fendigo kami hadirkan informasi juga hiburan rangkaian acara yang tentu terus kami hadir. Kami persembahkan hingga pukul 9 ya waktu Indonesia Timur kebersamaan kita. Saat ini pendengar kami informasikan waktu pukul 7.32 menit waktu

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohen Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohen Digul.
3: Indonesia adalah negeri yang kaya akan tradisi dan budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam serta keanekaragaman suku di dalamnya membuat Indonesia kerap dijuluki sebagai surga dunia. Mulai dari tarian, kuliner, musik tradisional hingga berbagai tradisi peninggalan nenek moyang kita lainnya yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai negeri yang senantiasa menjunjung tinggi nilai leluhur. Zamrud Katulistiwa disematkan kepada Indonesia karena negara kita memiliki kekayaan berlimpah ibarat batu zamrud yang indah. Selain itu, Indonesia juga terletak di bawah garis ekuator atau Katulistiwa. Namun menariknya, julukan Zamrud Katulistiwa ini bukan karena letaknya yang berada di bawah garis Katulistiwa, melainkan karena Indonesia yang terlihat sangat indah jika dilihat dari angkasa. Seperti gugusan kepulauan Indonesia yang hijau menyejukkan mata layaknya batu zamrud. Hal inilah yang kemudian membuat Indonesia dikenal sebagai

berjalan, setiap langkah kita memiliki arti. Tertib lalu lintas bukan hanya tentang aturan, tapi juga tentang nyawa yang kita jaga. Dengan satu langkah kepatuhan, kita memastikan keselamatan diri, keluarga, dan sesama pengguna jalan. Mari kita jadikan tertib lalu lintas sebagai kebiasaan, bukan sekedar pilihan. Di balik setiap lambaian tangan, ada harapan akan pulang dengan selamat. Mari hargai setiap aturan, setiap rambu, dan setiap tanda. Karena disitulah cara kehidupan kita berada. Kita semua punya tujuan, tapi tujuan tidak menghalalkan segala cara. Di jalan raya, kepatuhan adalah kunci. Bersama-sama, mari kita jaga keselamatan dengan menjaga nyawa, menjaga harapan, menjaga masa depan. Setiap kilometer adalah kesempatan untuk bertanggung jawab. Mari berbagi jalan dengan rasa hormat dan kesabaran. Tertib lalu lintas bukan hanya sebuah slogan, tapi cermin dari sikap sebagai warga negara. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Ingatlah, di ujung setiap perjalanan ada kebahagiaan menanti. Mari jaga kebahagiaan dengan tertib lalu lintas. Selamatkan nyawa, hargai setiap aturan, tertib lalu lintas.

Ya, berdengar di Bapak Digo, di mana pun Anda berada, selamat pagi. Semangat pagi ya, selamat menjalani segala aktivitas pagi Anda. Sudah jam 7 ya, lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Di mana pun Anda berada, dengan berbagai aktivitas Anda ya, dari rumah Anda menuju ke pasar, ke sekolah, mengantarkan penumpang ya, dan tentu kembali lagi beraktivitas di tempat yang Anda beraktivitas kembali di hari ini, baik di dalam ruangan ya ataupun juga di luar ruangan tempat Anda beraktivitas, melayani pasien, melayani masyarakat ya, apapun yang Anda lakukan ya, apapun yang Anda kerjakan, Anda ya berkat selalu ya tentu untuk Anda, apalagi Anda melakukan hal yang terbaik di hari ini. Cukup satu saja yang bisa Anda lakukan, tentu akan ya senang ya, bisa melayani, bisa memberikan ya satu saja, tentu bisa membuat hati ya senang di hari ini. Okay. Satu hal yang terbaik tentu ya bisa membantu siapapun ya di hari ini. Dan tentunya pendengar ya, dimanapun Anda berada, segala apapun aktivitas Anda semoga dilancarkan, dimudahkan. Ya pendengar, tetapi bagi Anda ya yang ya, jangan lupa ini sudah jam 7 lebih 58 menit ya, sudah tersisa 2 menit lagi ya, ya sudah tiba ya pada pukul 8 ya waktu Indonesia Timur. Anda yang harus beraktivitas ya tepat jam 8 ya, dan masih malas ya tentu untuk kembali beraktivitas ataupun juga mendengar ke tempat aktivitas Anda akibat begadang ini ya, nonton bola. Oke. Mendengar, euforia Piala Dunia memang sedang memuncak ya. Ya. Sedang memuncak ini pada saat-saat ini ya, hari ini dan juga besok ya subuh. Oke. Dan banyak di antara yang rela begadang ya, bahkan menyaksikan pertandingan. Ya, pertandingan hingga dini hari ya. Namun jangan lupa ya, aktivitas dan tanggung jawab Anda hari ini tetap harus dijalankan seperti biasa ya. Bagi Anda yang sejak subuh mengikuti pertandingan Piala Dunia, tetap jaga semangat dan kondisi tubuh. Jangan sampai karena kurang istirahat justru mengganggu pekerjaan ya, atau sekolah, ada adik-adik pelajar juga ya yang mengikuti juga nih jalannya Piala Dunia ya, tidak terlambat ke sekolah ya maupun aktivitas lainnya. Atur waktu sebaik mungkin ya agar tetap produktif dan fokus menjalani hari Anda. Pendengar, suasana nonton bersama ya, perbincangan hangat di media sosial hingga berbagai kegiatan bertema sepak bola ya, semakin menyemarakkan pesta olahraga terbesar di dunia ya. Babak semifinal ya, tentu ini menjadi fase yang paling dinantikan, menghadirkan pertandingan penuh gengsi ya, tensi tinggi dan drama yang tentu menentukan siapa yang berhak melangkah ke partai final untuk merebutkan gelar juara dunia. Ada beberapa informasi pendengar ya sebelumnya adalah karena berbicara seputar euforia Piala Dunia, jadi ada informasi Piala Dunia dulu ya pendengar. Tentunya pendengar di ruang dengar Anda ya, timnas Spanyol ya memastikan langkahnya menuju partai final ya Piala Dunia 2026 ya, setelah menundukkan Prancis ya dengan skor 2-0 pada laga semifinal ya. Dan tentunya pendengar dimanapun Anda berada ya, di partai puncak Spanyol tentu menunggu ya, menanti pemenang semifinal yang lainnya ya, yang tentunya akan mempertemukan Inggris dan Argentina. Oke, pendengar dimanapun Anda berada ya, itu adalah informasi ya di ruang dengar Anda. Kami juga ini ada salah satunya FIFA memperkenalkan bola baru untuk semifinal dan final Piala Dunia 2026. Pendengar, Federasi Sepak Bola Internasional FIFA yang memperkenalkan bola resmi baru bertajuk Trionda ya, final untuk Piala Dunia 2026. Bola tersebut akan digunakan pada ataupun juga sudah digunakan ya, ya
pada laga semifinal perebutan tempat ketiga dan final turnamen. Triondel final pendengar hadir dengan desain dominan berwarna emas, hitam dan putih sebagai simbol perjalanan menuju trofi juara dunia. Desain tersebut pendengar juga menjadi penghormatan kepada 16 kota tuan rumah penyelenggara Piala Dunia ya 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko tentu. Dalam keterangan resminya pendengar, FIFA menyebut triondel final dirancang khusus tentunya untuk 4 pertandingan terakhir turnamen ya. Meski mengusung tampilan baru, bola ini tetap mempertahankan teknologi yang digunakan pada Trionda. Bola resmi yang dipakai sejak fase awal kompetisi pendengar. Teknologi tersebut pendengar mencakup sensor internal ya, yang mendukung sistem video VAR ya. Ya, sistem VAR ya serta teknologi untuk membantu meningkatkan akurasi pengambilan keputusan wasit selama pertandingan. Di mana peluncuran Trionda final dilakukan di tengah sorotan terhadap bola Trionda yang digunakan sejak babak awal turnamen. Sejumlah ya penjaga gawang ya dan pengamat menilai pendengar karakter laju bola tersebut sulit diprediksi ya, sehingga memicu beberapa kesalahan dalam melakukan penyelamatan. Kondisi tersebut pendengar dapat menyulitkan kiper ya dalam mengantisipasi arah datangnya bola. Meski demikian, Golf ya, menilai keluhan terhadap karakter bola, bola baru ya, hampir selalu muncul setiap kali Piala Dunia menggunakan bola resmi dengan desain dan tentu teknologi yang terbaru. Ya, mendengar itu adalah ya, sedikit informasi di ruang dengar Anda, ya, informasi FIFA perkenalkan bola baru untuk semifinal dan final Piala Dunia 2026 ya. Informasi Piala Dunia laman resmi rri.co.id. Dan di ruang dengar Anda pendengar yang selanjutnya kita ada pada informasi informasi perakhiran cuaca ya, informasi perakhiran cuaca yang nantinya akan diinformasikan oleh perakirawan ya Rizky Saputra ya. Iya. Nantinya akan diinformasikan, disampaikan oleh perakirawan Rizky Saputra, pendengar sesaat lagi. Dan kita akan melanjutkan kebersamaan, tentu kami temani Anda dalam program Halo RRI, ya, di mana kebersamaan kita pagi ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohendigul.
4: Halo. Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kupu menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kupu energi, membuat kupu pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.
5: Victory!
6: Asik, menang lagi.
5: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kau main game lagi, itu bagaimana?
6: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
5: Kalau begitu begini, Yosepe. Daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yosep, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar, dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yosep. Kau bisa dengar kah tidak?
6: Dengar! Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
7: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Pendengar, kami hadirkan informasi perakiran cuaca, ya, prediksi BMKG yang nantinya akan disampaikan oleh perakirawan Rizky Saputra.
1: Anda mendengarkan info BMKG.
2: Selamat pagi Bapak Ibu, para pendengar Pro 1 RRI Boven Digul dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky, perakirawan stasiun meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen Info Cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakirawan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Rabu tanggal 15 Juli 2026. Untuk cuaca hari ini sendiri, umumnya diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan, dan detail waktu perkiraan kondisi cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari sendiri, kondisi cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga siang hari. Selanjutnya untuk malam hari sendiri, cuaca diperkirakan akan berawan hingga dini hari juga akan berawan. Untuk parameter cuaca pada hari ini sendiri diperkirakan untuk suhu udara berkisar di 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di 60 hingga 97%. Untuk arah angin sendiri bertiup dari arah timur menuju selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar.
1: Anda mendengarkan info BMKG.
0: Ya, pendengar, adalah informasi perakiran cuaca, ya. Informasi cuaca yang disampaikan tadi, ya, oleh perakirawan meteorologi Tanah Merah Rizky Saputra. Oke, di mana waktu yang sama pendengar esok, ya, akan kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda informasinya. Kami hadirkan pendengar, ya, ataupun juga kami hadir bersama Anda menemani kita bersama dalam program Halo RRI.

0: Saya Mutia Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Boven Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Boven Digul.

Pendengar di Movement di Goal ya, dan dimanapun Anda berada, kami bersama Anda dalam program Halo RRI ya, di ruang dengar Anda. Di pada kebersamaan kita pagi ini, lintas pagi Movement di Goal kembali. Jadi di siar hari ini ya, hari Rabu ya, hari Senin, hari Rabu dan hari Jumat, kami hadir bersama Anda jam 8 sampai dengan jam 9 mendengarkan, menantikan partisipasi Anda, mendengarkan keluhan, masukan, aspirasi Anda yang ingin Anda sampaikan ya, dalam program Halo RRI ya, bersama Anda saya Lisa, masih di studio ya, tentunya menemani Anda di lintas pagi Movement di Goal. Pendengar Anda saat ini yang tengah monitor bersama kami di frekuensi 90,3, 97,5 maupun aplikasi RRI digital ya, saya Lisa bersama Anda. Silakan pendengar masyarakat Kabupaten Movement di Goal, Nangambe, Nejanomba, Wadinabo, Kongketlanukatukon, Serarung semuanya. Ya, apa kabar pagi ini ya, saat ini yang Anda sudah menjalani segala aktivitas Anda kembali. Ada yang di rumah, dimanapun ya saat ini Anda ada ya. Ya, Bapak Mama Dorang berada, silakan ya, kalau Bapak Mama Dorang lagi pantau dalam program Halo RRI ya, silakan. Apapun yang mau disampaikan, keluhan, aspirasi, masukan maupun pertanyaan, layanan publik ya. Ya, kami bersama Anda dalam program Halo RRI, merupakan ruang interaktif yang menghubungkan masyarakat dengan instansi terkait untuk menyampaikan keluhan, aspirasi ya, masukan maupun pertanyaan ya, mengenai pelayanan publik.

0: di 08 11 49 54 33 08 11 49 88 66 66 08 11 49 88 222. Ya, pendengar, apa yang sedang terjadi di sekitar tempat tinggal Anda ya, apakah ada keluhan, masukan atau persoalan-persoalan yang perlu mendapat perhatian ya. Misalnya saja dari jalan, jembatan, ya, listrik, air, bersih, pendidikan ya. Layanan kesehatan, keluhan lingkungan, keamanan ya, harga kebutuhan pokok, jaringan internet hingga pelayanan pemerintah ya. Apapun itu sampaikan ya, silakan bersama kami dalam program Hal RRI, nantinya kami catat dan ya silakan ya bersama kami, apapun yang Anda sampaikan di dalam ruang ini nantinya akan kami hadirkan narasumber ya, dari instansi lembaga terkait, dinas terkait ya, yang akan membantu menjawab pertanyaan dan memberikan solusi atas keluhan yang ya, keluhan-keluhan Anda ya, tentunya yang Anda sampaikan bersama kami. Kita masih bersama pendengar dalam program Halo RRI. Kita dengar dulu ada pesan ya, pesan-pesan dan juga ada satu tembang yang akan lewat ya. Kami hadirkan berikut ini.
1: Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

Selamat mendengar di Bovendigo dan dimanapun Anda berada. Saya Lisa masih bersama Anda ya, terus menemani aktivitas pagi Anda ya, di ruang dengan Anda ya. Kita masih bersama dalam Halo RRI hingga nanti pada pukul 9 ya waktu Indonesia Timur ya. Dan sudah pukul 8.42 menit waktu Indonesia Timur. Mendengar Anda yang mau bersama kami ya, selalu mengajak ya, boleh menyampaikan keluhan, aspirasi, masukan maupun pertanyaan ya. Silakan beberapa bidang yang dapat di tentunya ya, ataupun juga yang bisa Anda sampaikan ya dalam program Halo RRI ketika Anda melihat ya di lingkungan sekitar Anda tinggal ya. Anda di jalan atau dimanapun ya saat ini. Selain jalan rusak, jembatan, lampu jalan yang selalu Anda sampaikan, kesehatan ya, ya, air bersih, listrik, lingkungan hidup, keamanan, transportasi ya, dan perhubungan, pertanian, perikanan, dan peternakan, UMKM ya, yang biasa juga bergabung bersama kami, bantuan sosial, kesejahteraan masyarakat selalu. Enggak tentu, selain itu ya, ada juga yang bisa disampaikan pendengar ya, tentunya nanti akan kami catat dan akan dijawab ya oleh yang punya tanggung jawab ya, tentu untuk bisa memberikan solusi ya, instansi ataupun juga dinas terkait ya, lembaga terkait yang tentunya bisa memberikan solusi kepada Anda. Dan kami punya program Halo RRI ya, bersama kami RRI Bovendigo selalu bersama Anda. Dimana kembali kami hadir di ya pada pagi ini. Pendengar, pendidikan ya, ya, kondisi sekolah ya, guru, fasilitas belajar, beasiswa, ya pasti ada keluhan-keluhan juga ya, buat mama dorang di rumah sana ya, di kampung, di distrik. Anda mendengarkan bersama kami di Halo RRI ya, masalah-masalah pendidikan itu pasti juga masih banyak ya, keluhan-keluhan dari bapak mama dorang ini. Kondisi sekolah, guru, fasilitas belajar, beasiswa, transportasi dan perhubungan ya. Bukan hanya untuk mama-mama dorang yang pergi jualan ya di pasar dengan transportasi, tapi pelajar juga ya, adik-adik pelajar ini. Mereka tinggal jauh ya dari sekolah, rumah ya, jangkauan ke sekolah itu jauh ya, ada yang di Kampung Wet, di pintu 75, ada yang di kantor dewan sana ya, di rumah sakit arah-arah Merauke sana, ada juga yang di Mawan ya, tapi mereka bisa sampai di SMP Negeri 1. Itu bagaimana mereka dari sana datang ke sini, apakah orang jalan kaki kah atau bagaimana nih? Ya mungkin juga ya, naik taksi ya, ada taksi khusus ya yang sudah disiapkan ya, ataupun menjadi langganan yang dari Kampung Mawan sana ke kota sini ya, atau dong naik bis kah, atau diantar ya. Lebih banyak anak-anak ini mereka jalan juga ya, ya ada yang tidak makan, tidak sarapan pagi ya, langsung dong sudah jalan ke sekolah. Sampai di sekolah yang bisa tahan dong, bisa tahan sampai pulang sekolah baru dong makan, makan siang. Makan juga mungkin sudah jam 1, jam 2. Itu juga kalau orang tua dong siap makan di rumah, kalau dong supi ke hutan sana lagi, aduh. Tahan lapar sampai orang tua dong kembali dulu baru bisa makan. Oke. Pendengar, pendidikan ya, masalah pendidikan masih banyak, kondisi sekolah, guru, fasilitas belajar, beasiswa, transportasi dan perhubungan. Transportasi dan perhubungan, ada beberapa ya, ada sekolah yang sudah punya bis, ada yang anak-anak ya, adik-adik pelajar ini mereka lebih banyak orang tua memberikan mereka dengan kendaraan ya, fasilitasi mereka dengan kendaraan. Ada yang gunakan helm, ada yang tidak pakai helm. Nah ini juga bahaya juga ya, kalau ketemu bapak polisi dong di jalan sana, kalau pada saat sweeping dapat toki dari kepala juga nih, atau orang tua dapat panggil. Oke.
Nah, ini solusi ya. Adakah pertanyaan, ada solusi masukan-masukan yang mau disampaikan ya dari Bapak Mama Dorang? Silakan ya, masih banyak sekali. Atau selain transportasi dan perhubungan, asrama juga ya. Asrama ini juga penting bagi untuk adik-adik pelajar Dorang. Kita pun saudara-saudara Dorang, anak-anak Dorang yang orang tua dong tinggal di kampung ya. Tinggal di kampung, terus orang tua dong titip di teman-teman di kota Tanah Merah ya, atau keluarga ya, keluarga atau teman-teman. Ini ada satu informasi juga pendengar ya, kalau tadi Anda menyimak, mendengarkan informasi dalam penyampaian warta berita daerah, ada beberapa anak-anak ya, beberapa anak-anak sekolah. Mereka tinggalnya di kampung ya, orang tua mereka tinggal di kampung dan sampai saat ini belum mendapatkan tempat tinggal ya. Dan dalam kegiatan MPLS ya, ini di SMP YPK Sion ya, dan disampaikan oleh kepala sekolahnya ya, kepala sekolah SMP Sion Tanah Merah, Ani Butet Sitinjak ya, di mana beliau menyampaikan saat masa pengenalan lingkungan sekolah, soroti pentingnya tanggung jawab dan perhatian bagi anak-anak yang tinggal terpisah dari orang tua. Memang ibu kepala sekolah ini dia menyoroti orang tua ya, orang tua. Jadi pada saat kegiatan MPLS ini jangan biarkan anak titip di teman ya, keluarga. Ya, keluarga dari teman ya, untuk saat ini mereka sedang tinggal di keluarga dari teman ya. Dan pada saat mau ke sekolah ya, mereka tidak makan ya, kasihan sekali. Iya, mereka tidak makan ya, tidak sarapan pagi, jadi ke sekolah pingsan ya, diduga karena belum makan, belum sarapan ya. Iya, belum makan pagi. Padahal kegiatan berlangsung di pagi hari ya, kegiatan berlangsung di pagi hari, jadi jam 7.15 itu dong sudah harus masuk ya, pintu sekolah itu, pintu gerbang sekolah itu sudah tutup. Jadi mau tidak mau dong sudah ada di sekolah, tidak sarapan pagi, tidak makan. Ada juga ya anak yang mengalami muntah-muntah ya, yang juga dikarenakan perut kosong. Ya, saat ditelusuri ya, diketahui bahwa anak-anak tersebut ternyata tinggal bersama teman orang tuanya ya. Sementara orang tua kandungnya ya, ini sudah kembali ke kampung halaman ya. Berarti selama masa pengenalan lingkungan sekolah ini MPLS, anak-anak ini orang tua titip di teman ya, keluarga ya. Keluarga dari teman-teman mereka. Nah, dan disampaikan ya, dari kejadian ini ditekankan pesan penting, orang tua tidak boleh melepaskan tanggung jawab sepenuhnya hanya karena menitipkan anak kepada kerabat atau kenalan di kota ya. Saat menitipkan anak, pastikan penitipan di

dan mampu memperhatikan kebutuhan dasar anak, terutama makan dan minum ya. Jika hal ini diabaikan, sangat disayangkan ya. Dampak yang bisa menimpa anak-anak, bukan hanya kesehatan mereka terganggu ya saat di sekolah, namun ada kekhawatiran lain. Anak yang kelaparan bisa saja tergoda ajakan teman yang menjanjikan makanan, namun ternyata disuguhi hal-hal yang tidak pantas atau berbahaya ya. Dan juga harapan orang tua disampaikan pula, selain ya menyoroti ya pentingnya tanggung jawab peran orang tua ya, peran dari orang tua, boleh juga menyampaikan seruan ya, ya menyampaikan seruan kepada pemerintah ya untuk turut memperhatikan nasib anak-anak seperti ini ya. Kalau sudah menyampaikan seruan kepada pemerintah seperti ini, berarti ibu kepala sekolah ya, ibu kepala sekolah SMP Sion Tanah Merah, Ibu Ani Butet Sitinjak ini mengharapkan dibangunnya asrama ya. Ya, asrama ya khusus, ada asrama-asrama khusus di Bovendigul ya, di Kabupaten Bovendigul, terutama di Kota Tanah Merah ini, karena banyak anak-anak dari kampung sana, mereka ya kalau sudah sekolah SD, TK SD, mereka pasti SMP dan SMA itu mereka datang di Kota Tanah Merah untuk sekolah. Oke, jadi tentunya ini harapan juga disampaikan seruan kepada pemerintah ya dari Ibu Ani Butet Sitinjak ini, kepala sekolah SMP Sion Tanah Merah, untuk pemerintah turut memperhatikan nasib anak-anak seperti ini. Salah satu harapannya adalah dapat dibangun asrama khusus ya, yang dikelola dengan pengawasan ketat, lengkap dengan bapak atau ibu asrama yang bertanggung jawab memantau asupan makan, kesehatan ya, serta kesejahteraan penghuninya. Dan hal ini sangat diharapkan agar anak-anak di wilayah Bovendigul dapat menempuh pendidikan dengan layak dan benar-benar membawa perubahan masa depan. Ya, pendengar, dimanapun ya saat ini Anda berada ya, adalah yang disampaikan ya, disampaikan tentu diingatkan ya oleh Ibu Ani Butet Sitinjak, kepala sekolah SMP Sion Tanah Merah, yang tentunya juga menyampaikan ya saran ataupun juga masukan seruhan ya kepada pemerintah untuk turut memperhatikan nasib anak-anak seperti ini untuk membangun asrama ya. Tadi pendidikan itu kondisi sekolah, guru, fasilitas belajar, beasiswa, jangan lupa juga untuk perhatikan transportasi dan perhubungan. Kemudian asrama ya, asrama-asrama ini juga menjadi sorotan ya, ya seruan ya yang disampaikan oleh kepala sekolah nih ya, ya kepala sekolah dong sudah berbicara nih. Oke, okay. Semoga menjadi ya perhatian pemerintah, dinas terkait dong dengar ya. Di pagi ini kebersamaan kita dalam program Halo RRI, dan bisa menjawab ya. Menjawab dari keluhan, aspirasi, masukan, pendapat ya, pertanyaan, sekaligus tadi adalah yang disampaikan ya oleh Ibu Ani Butet Sitinjak ya, kepala sekolah SMP Sion Tanah Merah, yang mengharapkan berikan seruan kepada pemerintah untuk turut perhatikan nasib anak-anak seperti ini, salah satunya pembangunan asrama ya. Bila perlu ada dua asrama, jadi dua gedung asrama, jadi satu untuk laki-laki, satu khusus untuk perempuan. Jadi adik-adik ataupun juga anak-anak pun dari kampung sana dong datang, tidak perlu titip-titip, langsung kasih masuk tinggal di asrama situ, kasih tinggal dong di asrama, biar dong dari asrama situ langsung ke sekolah ya, aman nyaman. Kalau tinggal di asrama tuh aman nyaman. Oke, pendengar di manapun ya saat ini ya, kita sudah ada pada pukul 8.56 menit ya waktu Indonesia Timur. Ruang khusus pendengar ya, jangan takut, suara Anda sangat berarti ya. Jangan takut untuk menyuarakan ya. Boleh bersama kami, kami RRI ya, punya

khusus program Halo RRI, merupakan ruang interaktif yang menghubungkan masyarakat dengan instansi terkait untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, masukan maupun pertanyaan Anda ya. Silakan ya bersama kami. Jadinya jangan takut bersuara. Kalau kita bersuara pasti akan ada perubahan-perubahan. Kalau kita tidak bersuara, tidak ada akan perubahan-perubahan ya. Tidak akan ada perubahan-perubahan di kita pun Kabupaten Bovendigul ini. Jadi tinggal begitu-begitu saja. Oke, pendengar, sudah di penghujung ya kebersamaan kita program Halo RRI ya. Harapan saya juga, harapan dari ibu yang kepala sekolah ya, yang menyoroti tanggung jawab dari orang tua. Semoga Bapak Mama Dorang yang menyekolahkan anak-anak di SMP Sion ya, kalau Bapak Mama Dorang dengar, ini ibu dia tidak sebut nama anak-anak itu, tapi mungkin Bapak Mama Dorang sudah dengar juga ke apa. Kalau tidak tahu, Bapak Mama Dorang yang merasa menitipkan anak ataupun juga yang di teman keluarga, keluarga dari teman-teman mereka ya, dan sekolah di SMP Sion ya, kejadian ini Bapak Mama Dorang bisa cek kondisi ya anak-anak di hari saat ini mereka masih masa pengenalan lingkungan sekolah. Mungkin hari ini hari Rabu, jadi hari ketiga kah? Iya. Oke. Dan juga ya, semoga juga di pagi ini apa yang disampaikan ya didengar ya oleh pemerintah, terutama dinas terkait, dengan harapan ya, seruhan yang disampaikan oleh Ibu Ani Butet Sitinjak, Kepala SMP Sion Tanah Merah, dengan ya, seruhan kepada pemerintah untuk turut memperhatikan nasib anak-anak. Salah satu harapannya ya, salah satu harapannya adalah dapat dibangun asrama khusus yang dikelola dengan pengawasan ketat ya, ada asrama-asrama khusus. Tentunya itu menjadi harapan juga dari bukan hanya ibu kepala sekolah saja, itu pasti juga harapan dari Bapak Mama Dorang, terutama yang ada di kampung-kampung sana. Baik, saya akan akhiri pendengar. Terima kasih ya kebersamaan Anda. Anda telah mendengarkan informasi juga hiburan, rangkaian-rangkaian acara yang sudah kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita di Lintas Pagi Bovendigul ya. Saya telah bersama Anda ya, kami tim siaran di Lintas Pagi Bovendigul mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, sekaligus mengakhiri acara program ya Halo RRI. Kami pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai ketemu lagi ya di lain kesempatan. Tetaplah bersama kami, masih ada rangkaian acara informasi juga hiburan di Pro 1 ya, kanal informasi dan inspirasi kita ya di Lintas Siang ya Bovendigul. Nantinya Anda akan ditemani oleh rekan Ina. Saya akhiri kebersamaan kita. Kita dengarkan penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Harta Berita.
1: Kritisi
0: Barat 4 dan 5 Jakarta
1: akan jadi libat
0: Radio Republik Indonesia
1: maksimal
0: Harta Berita.
1: Nasunannya kritisi kenapa waktu tapi saya nggak dilibatkan. Nah ini kita maksimal masyarakat mau nasunannya ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti intensi minyak goreng yang menjadi tugas kemudian. Nah ini perlu
0: ketua DPR intens. Sebutkan DPR. Ketua DPR RI membantah isu. Sebutkan DPR menolak pembahasan rahmati undang-undang pembahasan yang sia. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga.